0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Inilah 103.6 Jati FM.
1: Ketika kamu terbiasa menolong dan membantu orang lain, maka suatu hari nanti kamu akan menemukan banyak orang yang juga siap menolongmu di saat kamu membutuhkan. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.
0: Inilah 103.6

0: Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: Sayangi keluargamu, karena dari merekalah kita belajar tentang kasih sayang. Keluarga adalah rezeki yang tidak ternilai harganya. Jaga mereka dan cintai mereka sepenuh hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Setiap harapan pasti ada rintangan. Setiap tujuan pasti ada ujian. Jalan yang sulit bukan berarti harus menyerah, karena disitulah kita belajar menjadi lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103.6 JTFM, the heart of Banda Aceh.

0: Kenangan indah bersama sahabat memang selalu dirindukan. Namun jika persahabatan itu tulus, insya Allah, Allah akan mempertemukan kembali dengan cara yang tidak kita sangka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: 103.6 Jaffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Kamu tidak butuh uang untuk membantu orang lain. Yang kamu butuhkan hanyalah hati yang tulus dan peduli untuk meringankan beban mereka yang sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.
2: Inilah 103.6

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mipo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Sarapan Pagi. Untuk edisi hari ini, Rabu 17 Juni 2026, hingga nanti usai menjelang pukul 9:30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan seperti biasa rekan jati, di Zona Sarapan Pagi saya akan menghadirkan deretan informasi dan juga nomor bagus yang siap menemani aktivitas Anda hari ini. Dan informasi kita awali rekan jati yang datang dari Aceh Jaya, di mana 3 warga meninggal dunia dan 4 lainnya luka-luka akibat longsor di kawasan galian tambang manual di Gampong Ceramong, Kecamatan Sampoinit, Aceh Jaya pada Selasa 16 Juni 2026 sekitar pukul 12:30 waktu Indonesia bagian Barat atau tengah malam. Lokasi kejadian masuk dalam area perkebunan sawit PT TPP 3 Astra. Dan Kasat Reskrim Polres Aceh Jaya yaitu Ibtu Julian Zairi mengatakan peristiwa tersebut diduga berkaitan dengan aktivitas pertambangan manual yang dilakukan oleh sejumlah warga di kawasan tersebut. Dan rekan jati yang menyampaikan aktivitas pertambangan manual di lokasi tersebut telah berlangsung selama sekitar 6 hari sebelum longsor terjadi. Hal itu berdasarkan informasi yang diperoleh oleh tim, di mana sebelumnya rekan jati Julian juga mengatakan pihak Polres Aceh Jaya dan juga PT TPP 3 Astra telah melarang serta mengimbau masyarakat agar tidak melakukan aktivitas pertambangan di area hak guna usaha atau HGU perusahaan. Dan juga rekan jati pihak kepolisian dan juga perusahaan juga telah berkoordinasi terkait aktivitas tambang yang dilakukan oleh masyarakat di lokasi tersebut. Bahkan mediasi antara perusahaan dan pemerintah Gampong Ceramong telah dilakukan sebelum kejadian. Dalam mediasi tersebut disepakati pemberian waktu selama 1 minggu mulai 16 hingga 22 Juni 2026 kepada para penambang untuk menghentikan aktivitas dan membereskan peralatan yang berada di lokasi. Setelah menerima informasi adanya longsor kan jati, personel Polsek Sampoinit bersama pihak terkait langsung menuju lokasi untuk melakukan penanganan. Dan juga rekan jati, petugas kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP, memasang garis polisi, mengumpulkan dokumentasi serta melaporkan perkembangan kejadian kepada pimpinan. Dan hingga kini aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti longsor serta mendalami aktivitas penambangan yang berlangsung di kawasan tersebut. Dan sebagai informasi, korban meninggal dunia masing-masing yaitu Fitra Haziz berusia 30 tahun, Jaisar Maulana berusia 36 tahun, dan juga Jenian Sanjaya berusia 34 tahun. Ketiganya merupakan warga Kecamatan Krung Sabe, Aceh Jaya. Sementara 4 korban yang mengalami luka-luka yakni Edi berusia 28 tahun, Najmi 34 tahun, Saiful 25 tahun, dan Zamil berusia 23 tahun. Dan rekan jati, seluruh korban diketahui berprofesi sebagai wira swasta yang berasal dari Kecamatan Krung Sabe.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Inilah 103.6 Jati FM.
2: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
3: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
2: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
3: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
2: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
3: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget, mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
2: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
3: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
2: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
3: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Lung Bata, Kota Banda Aceh.
2: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 0822861093 1.
3: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
2: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
3: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.
4: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103.6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati Kejaksaan Agung mengaku akan memeriksa seluruh pengadaan barang di Badan Gizi Nasional atau BGN buntut dugaan kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus yaitu Febri Adriansyah mengatakan saat ini dugaan markup terjadi pada pengadaan motor listrik, sepatu, tablet, dan TV. Akan tetapi yang menyebut penyidik bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP akan mengecek seluruh pengadaan barang untuk program MBG. Dan juga rekan Jati, Febri mengatakan pihaknya juga masih mendalami berapa besaran markup dan juga keuntungan yang diterima para tersangka. Ia memastikan bahwa pengusutan hingga tuntas ini dilakukan guna mengembalikan program MBG seperti rencana awal. Dan juga rekan Jati, Kejaksaan Agung telah menetapkan total 5 orang tersangka dalam kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG periode 2025-2026. Dan kelimanya rekan Jati yaitu mantan Kepala Badan Gizi Nasional yaitu Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yaitu Sony Sonjaya dan juga Lodewik Pusung. Kemudian ada kaki tangan Sony yaitu Asep Yusuf Somantri dan Komisaris PT Yasa Arta Tri Manunggal yaitu Andri Mulyono. Dalam perkara ini, Kejaksaan Agung menjelaskan program MBG seharusnya dikelola oleh Yayasan Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang terafiliasi dengan sekolah penerima. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, banyak SPPG yang ditunjuk karena mempunyai afiliasi dengan petinggi BGN. Selain itu, banyak yayasan sejatinya juga tidak memiliki syarat untuk menjadi mitra SPPG. Dan selanjutnya rekan Jati, terdapat markup harga pengadaan barang sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG. Mulai dari 21.801 unit motor listrik senilai 1,03 triliun rupiah, kemudian 32.000 pasang sepatu, 31.994 unit tablet serta 5.400 unit televisi 75 inci.

Dan beralih informasi selanjutnya, Rekan Jati dari Aceh Barat Daya, sebanyak 5 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG program makan bergizi gratis di Aceh Barat Daya yang sempat berhenti operasional beberapa waktu lalu kembali aktif. Hal ini menyusul cairnya dana bantuan pemerintah atau BANPER dari Badan Gizi Nasional, di mana koordinator SPPG Aceh Barat Daya yaitu Raisa Ardila mengatakan anggaran di hari Jumat secara bertahap sudah dicairkan hingga malam Jumat depannya. Dan Raisa mengatakan dengan aktif kembali 5 dapur MBG, otomatis seluruh dapur MBG di Aceh Barat Daya aktif seluruhnya. Dan di Aceh Barat Daya dikatakan terdapat 19 dapur MBG. Dan juga Rekan Jati, selama ini MBG menyasar jutaan murid, pelajar dan siswa di sekolah-sekolah yang ada di seluruh Indonesia termasuk di Aceh. Jika merujuk pada ketentuan kalender pendidikan tahun pelajaran 2025-2026, seharusnya pembagian MBG ke sekolah-sekolah masih berlangsung lantaran libur semester 2 atau genap untuk tahun pelajaran 2026 baru dimulai pada 22 hingga 13 Juli 2026. Dan juga Rekan Jati, hal tersebut merupakan keputusan bersama Kepala Dinas Pendidikan Aceh dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Dan juga yang tertera dalam surat keputusan di nomor 210 tahun 2025 tentang kalender pendidikan bagi sekolah atau madrasah dalam Provinsi Aceh tahun pelajaran 2025-2026.

Ya, selamat pagi rekan Jati. Informasi kita selanjutnya datang dari Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh atau HAKA yang menyebutkan sedikitnya 605 hektar lahan gambut di kawasan Rawa Tripa, Kabupaten Nagan Raya terbakar dalam kurun waktu kurang dari 3 pekan. Manager Geographic Information System GIS HK, yaitu Lukmanul Hakim, mengatakan luas area terbakar tersebut berdasarkan analisis citra satelit dan hasil verifikasi lapangan yang dilakukan oleh tim gabungan. Dan Lukmanul Hakim menyampaikan kebakaran terdeteksi berada di sekitar Gampong Kaye Uno, Kecamatan Darul Makmur, Nagan Raya. Dan berdasarkan satelit, sekitar 395 titik api teridentifikasi di dalam kawasan Hakuna Usaha atau HGU PT Gelora Sawit Makmur.

Dan rekan Jati untuk memastikan kondisi lapangan, tim gabungan yang terdiri dari HK, Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH Wilayah 4 Aceh, dan sejumlah jurnalis melakukan peninjauan langsung ke lokasi kebakaran. Dan juga rekan Jati manajer JIS HK mengatakan tim menemukan satu unit alat berat jenis eskavator dalam kondisi terbakar di area terdampak kebakaran sesuai dengan hasil pemantauan. Selain itu ditemukan pula garis polisi yang masih terpasang di sebagian kawasan yang terbakar. Menurut HK, temuan alat berat yang terbakar menjadi salah satu indikasi adanya aktivitas pembukaan lahan dalam skala besar di wilayah tersebut. Namun dugaan tersebut masih memerlukan penyidikan lebih lanjut oleh aparat penegak hukum. HK juga mencatat kondisi paling kritis terjadi pada 9 Juni 2026 lalu, ketika api masih meluas dan diduga muncul titik-titik pembakaran baru yang memperbesar area terdampak. Dan berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan rekan Jati, sebagian besar area yang terbakar merupakan lahan gambut yang dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas termasuk pembukaan kelapa sawit. Dan juga rekan Jati, HK menilai karakteristik lokasi dan pola sebaran kebakaran menunjukkan indikasi kuat bahwa pembakaran terjadi pada lahan gambut yang rentan terbakar dan diduga berkaitan dengan proses pembukaan lahan. Dan dugaan tersebut masih memerlukan penyidikan lebih lanjut oleh pihak berwenang untuk memastikan penyebab dan pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran ini. Dan menurut HK, kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla di Rawatripa tidak hanya mengancam ekosistem gambut yang berfungsi menyimpan karbon dan mengatur tata air, tetapi juga berpotensi memperburuk krisis iklim serta meningkatkan resiko bencana ekologis di kawasan pesisir barat Aceh. HK mendesak pemerintah serta pemegang izin di kawasan tersebut untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pencegahan maupun penanganan kebakaran hutan dan lahan, termasuk pengawasan di lapangan, kesiapsiagaan pemadam, serta penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab. Dan juga rekan Jati, HK mengatakan akan terus memantau dan juga mendorong langkah-langkah penegakan hukum yang transparan bersama pihak terkait. Dan terhadap setiap pihak yang terbukti bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran lahan gambut di kawasan Rawatripa.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Hidup itu bukan tentang memiliki segalanya, melainkan tentang mampu mensyukuri segalanya. Karena hati yang pandai bersyukur akan selalu menemukan kebahagiaan di dalam hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Ya, selamat pagi rekan Jati. Kembali lagi di Zona Sarapan Pagi bersama saya Dwi hingga nanti usai menjelang pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Semangat untuk Anda yang sudah memulai aktivitasnya hari ini, yang sudah mulai bekerja dan juga berjuang ya untuk masa depan dan juga mimpi yang sudah dirancang sebelumnya. Semoga hari ini bisa berjalan lancar dan tidak ada hambatan rekan Jati. Dan juga semoga dimanapun Anda berada selalu dilindungi dan juga diberikan kesehatan. Amin. Dan informasi kita di pagi hari ini rekan Jati datang dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, di mana gempa tektonik berkekuatan magnitudo 6,7 skala Richter mengguncang wilayah Kota Palu, Sulawesi Tengah pada Selasa pagi 16 Juni 2026 kemarin. Pada pukul 10.27 waktu Indonesia bagian Barat atau 11.27 waktu bagian Tengah. Dan guncangan yang terasa cukup kuat memicu kepanikan luas, mengganggu aktivitas warga hingga merusak sejumlah bangunan dan juga memutus akses jalan utama penghubung beberapa daerah. Dan juga rekan Jati, berdasarkan data resmi Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika atau BMKG, dikatakan bahwa kedalaman gempa sekitar 10 km sebagai gempa dangkal, gentarannya menyebar luas dan terasa hingga ke wilayah tetangga seperti di Kabupaten Sigi, Parigi, Mutong, Donggala dan juga Poso. BMKG menegaskan bahwa gempa ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami, namun mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan yang sering kali menyusul peristiwa utama, dan meskipun kekuatannya biasanya lebih kecil. Dan juga rekan Jati, dikatakan dampak struktural mulai terlihat segera setelah gempa mereda, di mana beberapa bangunan ambruk dan juga fasilitas umum mengalami keretakan dinding, jatuhnya plafon hingga kerusakan atap.

Dan beralih ke informasi selanjutnya, Rekan Jati, anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia atau IABI, yaitu Dr. Daryono, mengingatkan gempa tektonik bermagnitudo 6,7 skala Richter yang mengguncang Palu, Sulawesi Tengah pada Selasa kemarin menjadi alarm keras mengenai tingginya resiko guncangan hebat yang dipicu oleh aktivitas sesar-sesar lokal. Dan dalam keterangannya ia menjelaskan, dengan begitu strategi mitigasi bencana di Sulawesi Tengah tidak boleh lagi hanya terfokus pada zona sesar utama, melainkan harus mulai memprioritaskan jaringan percabangan sesar aktif di sekitarnya. Dan juga dikatakan Sulawesi Tengah memiliki sistem sesar yang sangat aktif dan kompleks, dan mitigasi tidak boleh hanya fokus pada zona sesar utama, tetapi juga pada percabangan sesar-sesar aktif di sekitarnya yang seringkali terabaikan namun berpotensi memicu guncangan hebat. Dan Daryono memaparkan pengabaian terhadap kluster percabangan sesar ini sangat berisiko karena karakteristik gempa di wilayah tersebut bersifat kerak dangkal atau shallow crustal earthquake yang melontarkan energi destruktif maksimum langsung ke permukaan. Dan juga Rekan Jati, kondisi tektonik mikro tersebut memicu kerusakan masif di sepanjang koridor Palolosasu akibat rambatan energi dari jalinan sesar lokal seperti sesar Sausu, sesar Palolo, sesar Male, dan sesar Parigi, sesar Tokoraru, hingga segmen Saluki. Kompleksitas patahan ini juga diperparah oleh adanya fenomena stres partitioning atau pembagian tegangan yang menyebabkan terjadinya keretakan sekunder secara simultan di luar koridor patahan geser utama Pulau Palu Koro. Dan berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, setidaknya sampai Selasa malam manifestasi dari hantaman gempa akibat percabangan sesar dangkal tersebut telah mengakibatkan kerusakan fisik pada setidaknya 67 unit rumah warga yang di wilayah terdampak. Kabupaten Sigi menjadi daerah yang mengalami dampak kerusakan paling parah dengan total 47 unit rumah. Di samping hancurnya sejumlah infrastruktur yang meliputi 6 fasilitas ibadah, 2 jembatan, 2 gedung perkantoran, dan 3 tempat usaha. Dan guncangan dari kluster sesar lokal ini juga memicu amblesnya tanah yang cukup dalam, Rekan Jati, hingga memutus total aksesibilitas pada ruas jalan raya utama yang menghubungkan rute transportasi Palu-Sigi-Poso. Oleh karena itu, menurutnya Rekan Jati, IABI mendesak pemerintah daerah dan juga pemangku kebijakan untuk segera memperketat aturan tata ruang berbasis mikrozonasi, serta mengaudit ketahanan struktur bangunan dan juga rumah warga agar adaptif terhadap ancaman sesar lokal.

0: shout it. 103.6 Jati FM. Cobalah duduk bersama dengan orang yang kurang mampu dan yang kurang beruntung. Karena dari situlah kita belajar menghilangkan rasa egois dan kesombongan dalam hati. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM.
1: Sahabat yang baik adalah mereka yang mampu hadir di saat-saat tersulit sekalipun, bukan hanya saat senang, tetapi juga ketika kita sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati beralih ke Aceh Barat Daya, di mana petani kelapa sawit menyoroti rendahnya harga pembelian tandan buah segar atau TBS di Kabupaten Nagan Raya dan Aceh Barat Daya atau ABDIA yang dinilai tidak sejalan dengan tingginya harga crude palm oil atau CPO di pasaran. Salah seorang petani kelapa sawit yaitu T. Mukhtar Abdullah mengatakan harga TBS yang diterima petani di dua daerah tersebut masih berada di bawah harga yang berlaku di sejumlah wilayah sentra sawit lainnya di Aceh. Dan menurutnya kondisi tersebut berbeda dengan Kabupaten Aceh Selatan, Kota Subulsalam, dan Kabupaten Aceh Singkil yang disebut memiliki harga pembelian TBS di pabrik kelapa sawit atau PKS berkisar antara Rp2.900 hingga Rp3.200 per kilogram. Sementara di Nagan Raya dan ABDIA, TBS masih rendah, padahal harga CPO saat ini mencapai sekitar Rp15.450 per kilogram. Dan ia menilai sebagai daerah dengan jumlah pabrik kelapa sawit terbanyak di Aceh, harga TBS di Nagan Raya seharusnya lebih kompetitif dan berdasarkan data yang disampaikannya, terdapat 11 unit PKS di Nagan Raya dan 9 diantaranya membeli TBS milik petani. Dan rekan Jati Mukhtar menduga terdapat praktik yang menyebabkan harga pembelian TBS di tingkat petani tetap rendah meski harga CPO sedang tinggi. Namun demikian rekan Jati, ia meminta pemerintah untuk melakukan pengawasan dan kajian secara menyeluruh terhadap mekanisme penetapan harga di lapangan. Selain menyoroti pemerintah, Mukhtar juga mengkritik peran Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Aceh yang dinilai tidak lagi aktif melakukan pengawasan dan juga advokasi terhadap harga TBS petani. Menurutnya, lemahnya pemantauan terhadap perkembangan harga sawit membuat sejumlah PKS lebih leluasa menentukan harga pembelian di tingkat petani. Dan rekan Jati, ia berharap pemerintah daerah, instansi terkait, serta organisasi petani sawit dapat kembali memperkuat pengawasan terhadap tata niaga TBS guna memastikan petani memperoleh harga yang adil sesuai dengan perkembangan harga CPO di pasar.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Selamat pagi rekan Jati, masih di zona sarapan pagi bersama saya Dwi hingga nanti usai menjelang pukul 9:30 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat memulai aktivitas Anda hari ini dan juga selamat menyambut hari Rabu ya, di 17 Juni 2026. Semoga hari ini menjadi salah satu hari terbaik bagi kita. Dan informasi kita selanjutnya rekan Jati datang dari Aceh Tamiang, di mana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Provinsi Aceh mencatat hanya 7 perusahaan galian C di Kecamatan Bandar Pusaka dan Sekerak di Kabupaten Aceh Tamiang yang memiliki izin resmi beroperasi. Secara keseluruhan terdapat 19 perusahaan atau badan usaha galian C di Aceh Tamiang yang telah mengantongi perizinan. Dan data DPMPTSP menunjukkan perusahaan-perusahaan tersebut tersebar di sejumlah kecamatan, yakni Bandar Pusaka sebanyak 5 perusahaan, Sekerak 2 perusahaan, Manyak Payet 2 perusahaan, Rantau 4 perusahaan, Tamiang Hulu 3 perusahaan, serta masing-masing 1 perusahaan di Karangbaru, Tenggulun, dan Kejuran Muda. Dan di Kecamatan Bandar Pusaka rekan Jati, perusahaan yang memiliki izin meliputi CV Babo Salam yang mengelola komoditas sirtu di Kampung Rantau Bintang, kemudian CV Anugrah Alam Lestari di Kampung Perupuk, CV Anugrah Alam Bersaudara di Kampung Batu Bedulang, CV Alfah Moedah di Kampung Aras 9, serta PT Perkebunan Nusantara 4 yang beroperasi di Kampung Bedulang. Sementara itu di Kecamatan Sekerak, usaha galian C yang telah mengantongi izin adalah CV Setia Abadi dengan komoditas kerikil berpasir alami atau sirtu dan CV Alfat Moedah untuk komoditas batuan tanah uruk, keduanya beroperasi di Kampung Lubuk Sidup. Dan pelaksana harian atau PLH Kepala DPMPTSP Aceh yaitu M. Aksa mengatakan seluruh aktivitas pertambangan wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki serta memperhatikan aspek lingkungan, keselamatan kerja, dan kepentingan masyarakat sekitar. Dan dikatakan setiap kegiatan pertambangan harus berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, di mana pemerintah Aceh melalui dinas terkait telah terus melakukan pengawasan dan juga berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan kepatuhan tersebut. Ia juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan aktivitas pertambangan yang diduga tidak memiliki izin atau beroperasi di luar wilayah yang telah ditetapkan dalam dokumen perizinan. Dan menurutnya, partisipasi masyarakat penting untuk mendukung pengawasan dan juga memastikan kegiatan pertambangan berlangsung sesuai dengan aturan yang berlaku.

0: Είναι η Λάς, ράτος, τίγιο, κόμμα, τίγιο, τίγιο, τίγιο.
1: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
2: Tenanglah, tidak ada kejadian yang sia-sia. Semua yang datang membawa pelajaran, walaupun kadang rasanya berat, tapi itulah yang membuat kita lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI, yaitu Christina Aryani, menekankan pentingnya bekerja di luar melalui prosedur resmi. Hal ini disampaikan Christina merespon kasus penganiayaan yang menimpa seorang pekerja migran Indonesia atau PMI berinisial YY di Malaysia. Berdasarkan informasi awal, yang bersangkutan bekerja di Malaysia secara non-prosedural. Dan meski demikian, ia memastikan negara tetap hadir memberikan perlindungan kepada setiap warga negara Indonesia yang menghadapi permasalahan di luar negeri. Dan ia menambahkan, kasus ini menjadi pengingat pentingnya bekerja ke luar negeri melalui prosedur yang resmi dan sesuai dengan ketentuan agar setiap pekerja migran memperoleh perlindungan yang optimal sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja, hingga kembali ke tanah air. Kementerian P2MI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kasus ini hingga proses penanganan selesai. Sementara itu, pihaknya memastikan negara memberikan bantuan kepada seluruh PMI di luar negeri. Christina mengatakan Kementerian P2MI langsung berkoordinasi dengan KBRI Kuala Lumpur serta KJRI Johor Bahru guna memastikan kondisi korban, serta menyiapkan langkah-langkah perlindungan dan juga perdampingan yang diperlukan. Berdasarkan informasi dari perwakilan RI Rekan Jati, korban saat ini telah menyampaikan laporan kepada Ksatria KJRI Johor Bahru dan kasus tersebut telah ditindaklanjuti bersama aparat penegak hukum setempat. Dan pihak kepolisian Malaysia dilaporkan telah mengamankan sejumlah pelaku dalam kasus tersebut. Kemudian disebutkan perwakilan RI juga telah menyiapkan langkah pendampingan termasuk fasilitasi pelaporan kepada kepolisian dan juga pendampingan hukum bagi korban.

Dan juga rekan chatty, KP2MI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kasus ini hingga proses penanganan selesai dan memastikan PMI yang bersangkutan memperoleh pendampingan yang diperlukan. Dan rekan chatty, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini di Zona Sarapan Pagi untuk edisi Rabu 17 Juni 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah konsen baik TV radio, audio mobil maupun streaming kita di www.radiojatiapm.com. Dan semoga berbagai informasi, berita dan juga obrolan yang sudah kita bagikan pada pagi ini bisa menjadi bekal untuk menjalani aktivitas Anda sepanjang hari. Dan tetap semangat rekan jati, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa luangkan waktu sejenak untuk menikmati hari meskipun kesibukan sudah menanti. Semoga hari ini berjalan lancar, pekerjaan dimudahkan, usaha dilancarkan dan segala rencana baik bisa terwujud. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi izin sign off dari ruang dengar Anda. Tetap jaga kesehatan rekan jati dan selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Banyak orang bilang harta yang paling berharga adalah keluarga. Tapi ternyata ada yang lebih berharga dari itu, yaitu waktu yang bisa kita habiskan bersama mereka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zet. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Mulailah hari ini dengan penuh keyakinan. Bekali diri dengan kesabaran untuk setiap hasil yang belum sesuai harapan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
4: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
3: Walaupun terasa sulit, tetaplah lanjutkan langkahmu. Walaupun terasa lambat, teruslah berjalan. Karena hal-hal baik dalam hidup tidak pernah tercapai dalam satu waktu. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
4: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Jadilah seseorang yang kuat, seseorang yang memiliki semangat baru, dan berdoalah agar setiap langkahmu dijaga dengan kebenaran. Semoga apa yang kamu inginkan segera tercapai. Tetap konsen di 103,6 JDFM.

0: Jadi sebenarnya sex education itu adalah proses pemberian informasi, proses ya, proses pemberian informasi tentang seks yang dimulai sejak usia dini. Usia dini itu berarti kategori usia 2 tahun sampai dengan usia 8 tahun.
1: Okay.
0: Nah, jadi untuk pemberian sex education itu pertahap ya Kak ya. Pertama ada usia 2 sampai 3 tahun. Itu apa yang dijelaskan di usia 2 sampai 3 tahun itu? Yang pertama, kenalkan nama aslinya. Maksudnya kita kan sering ya di misalnya di rumah nih kita bilang pakai bahasa istilah nih ceritanya. Nak sini dulu kita pakai celana dulu nanti kelihatan nih maaf burungnya gitu kan. Biasa kan kayak gitu nih kalau kita jelaskan di rumah kita pakai nama istilah gitu. Sebenarnya enggak boleh nih kalau kita pakai nama istilah. Kita harus jelaskan bahwa yang perempuan itu namanya vagina, kalau yang laki-laki itu namanya penis. Itu untuk usia 2 sampai 3 tahun. Kemudian ada rentang usia 3 sampai 5 tahun. Nah, di usia ini kita sudah mulai kenalkan bentuk fisik dan area privasi anak. Jadi mana bagian yang boleh disentuh, mana yang tidak boleh gitu.
2: 103,6 Jati FM.

Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya, ikhlas dan selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 JT FM.

0: Selama kamu masih berdiri dan masih punya kekuatan, cobalah ulurkan tanganmu kepada mereka yang sedang jatuh, agar mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Jangan pernah melupakan masa lalu, karena masa lalu itulah yang membuat kita terus berjuang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Lumbata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 08228610-9331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.
2: Inilah 103.6 Jatim FM.
3: Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya, ikhlas dan selalu bersyukur. Tetap konsen di 103.6 Jatim FM.
2: Inilah 103.6 Jatim FM.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Hidupmu tidak menjadi lebih baik hanya karena kebetulan. Hidupmu akan menjadi lebih baik ketika kamu berani berubah, berani memperbaiki diri, dan terus melangkah ke arah yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Sketsa Keluarga. Untuk edisi hari ini Rabu 17 Juni 2026 hingga nanti usai menjelang pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat.

Selamat pagi menjelang siang rekan jati. Balik lagi di zona sketsa keluarga bersama saya Dwi hingga nanti saya menjelang pukul 12 waktu Indonesia bagian barat. Gimana kabarnya hari ini rekan jati? Semoga hari ini selalu sehat, lancar dalam menjalani aktivitas dan tentunya tetap semangat menemani keluarga tercinta ya. Dan seperti biasa di zona sketsa keluarga kita akan membahas satu topik yang kayaknya memang relate dengan kehidupan sehari-hari, apalagi dengan keluarga di era seperti saat ini ya. Dan di mana sekarang rekan jati, kalau kita mau mencari informasi ya, itu sangat mudah. Mau tahu resep masakan untuk makan siang nanti, bisa juga tinggal cari di internet. Atau mau tahu tips mengatur keuangan keluarga, kita juga tinggal buka media sosial. Mau cari informasi tentang kesehatan anak, kita juga coba cukup dengan ketik beberapa kata di mesin pencari. Semuanya udah ada, semuanya mudah, tinggal klik, tinggal ketik ya. Bahkan mungkin kalau nanti siang Anda berencana untuk gak masak deh, mau order makanan aja di luar, bisa juga ya rekan jati. Semuanya serba gampang dan juga semuanya bisa menghemat waktu, bahkan juga menghemat tenaga. Nah rekan jati, di zaman sekarang mencari informasi sangat mudah. Tapi di balik kemudahan itu ada tantangan yang juga semakin besar. Kita hidup di tengah banjir informasi, setiap hari ada begitu banyak berita, video, tips, rekomendasi, bahkan nasihat yang datang dari berbagai arah. Tapi sayangnya gak semuanya benar. Bagi keluarga kita rekan jati, informasi yang salah bisa berdampak besar. Mulai dari keputusan mengatur keuangan, pola asuh anak, kesehatan keluarga, hingga hubungan dalam rumah tangga. Nah di sketsa keluarga hari ini kita akan bahas ya satu tema yang kayaknya cukup dekat tapi jarang dibahas nih, yaitu keluarga di tengah banjir informasi. Gimana sih cara kita memanfaatkan teknologi dengan bijak dan tidak mudah terjebak dengan hoax ya? Kita akan bahas bersama hingga nanti pukul 12 siang waktu Indonesia bagian barat. Nah rekan jati, sebenarnya teknologi itu bukan musuh ya. Justru teknologi membantu banyak keluarga, apalagi keluarga muda nih yang masih belajar tentang banyak hal. Nah hari ini orang tua bisa bekerja sambil tetap terhubung dengan keluarga melalui video call. Banyak pasangan muda yang belajar mengatur keuangan dari konten edukasi. Bahkan banyak orang tua yang belajar tentang tumbuh kembang anak melalui internet. Nah menurut berbagai survei penggunaan internet rekan jati di Indonesia, mayoritas masyarakat menggunakan internet untuk mencari informasi, berkomunikasi dan juga mengakses layanan sehari-hari. Artinya, teknologi emang udah menjadi bagian dari kehidupan keluarga saat ini. Nah, masalahnya itu bukan pada teknologinya. Masalahnya adalah bagaimana kita menggunakan teknologi tersebut. Karena semakin mudah informasi didapat, semakin penting juga kemampuan untuk menyaring informasi yang masuk. Nah rekan jati, Anda pernah gak sih menerima pesan yang seperti ini? Sebarkan ke keluarga dan teman-teman Anda agar mereka tahu. Info penting, jangan sampai terlambat tahu. Besok akan terjadi sesuatu, segera lakukan ini. Nah kalimat-kalimat seperti itu sering membuat orang langsung percaya, bahkan sebelum memeriksa kebenarannya. Nah, para ahli komunikasi menjelaskan bahwa memang manusia itu cenderung lebih mudah mempercayai informasi yang membuat mereka takut, cemas, atau merasa harus segera bertindak. Karena itu banyak hoax yang menggunakan kata-kata yang memancing emosi, di mana keluarga sering menjadi sasaran utama karena sedang aktif mencari informasi tentang kesehatan, pendidikan anak, pekerjaan, hingga kondisi ekonomi. Akibatnya informasi yang belum tentu benar bisa dengan mudah dianggap sebagai fakta.

Benar kan Jati, ada beberapa jenis hoax yang paling sering ditemui ya, seperti hoax kesehatan, parenting, keuangan, terus juga hoax yang memanfaatkan teknologi seperti AI ya. Dan ya, semua itu sekarang tanpa terasa sudah menjadi bagian dari kehidupan. Dan kita bakal bahas lebih jauh tentunya rekan Jati setelah satu nomor bagus berikut ini ya, ada band Surga Cinta. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: جاتي اف ام.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: Hiduplah di level kita sendiri. Jangan memaksakan hidup di level orang lain. Syukuri apa yang bisa kita usahakan dan apa yang sudah kita miliki. Karena orang yang selalu bersyukur pasti akan menemukan kebahagiaannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Yang terasa berat bukan saat kita bekerja keras mencari uang, tetapi saat melihat orang tua kita semakin tua, sementara kita merasa belum mampu membahagiakan mereka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Ya, rekan jati, hoax yang sering menyasar keluarga ya. Memang sulit untuk mengontrol semua anggota keluarga untuk tidak termakan dengan berita-berita hoax ya, untuk tidak percaya dengan berita-berita yang sekarang sangat mudah untuk diakses. Ada beberapa jenis hoax yang paling sering kita temui, yaitu hoax kesehatan. Misalnya informasi tentang obat ajaib, makanan tertentu yang diklaim bisa menyembuhkan segala penyakit, atau tips kesehatan yang belum terbukti secara ilmiah. Kemudian juga ada barang-barang yang dipercaya bisa membuat kita lebih sehat gitu ya, yang belum ada penelitian sebelumnya dan tidak ada jaminan bahwa hal itu benar ya. Dan juga ada berita bohong tentang parenting, di mana banyak informasi tentang pola asuh anak yang viral, tapi ternyata tidak didukung oleh penelitian atau pendapat ahli. Kemudian juga ada berita bohong tentang keuangan, dimulai dari investasi yang menjanjikan keuntungan tidak masuk akal, promo palsu, hingga penipuan berkedok hadiah. Kemudian yang paling sering kita jumpai sekarang, rekan jati, dan paling sulit untuk dibedakan ya, yaitu hoax yang memanfaatkan teknologi AI, di mana saat ini video, foto, bahkan suara bisa dimanipulasi sehingga terlihat sangat meyakinkan. Karena itu hanya melihat foto atau video saja belum cukup untuk memastikan kebenaran suatu informasi. Nah, rekan jati, ketika informasi salah dipercaya ya, dampaknya bisa cukup besar. Dimana ada keluarga yang membeli produk tertentu karena termakan iklan yang menyesatkan. Ada yang mengalami kerugian finansial karena percaya investasi palsu. Ada pula yang menjadi cemas berlebihan karena membaca informasi kesehatan yang ternyata tidak benar. Bahkan tidak jarang terjadi perdebatan dalam keluarga karena masing-masing anggota keluarga mendapatkan informasi dari sumber yang berbeda ya. Dan padahal tujuan teknologi seharusnya memudahkan kehidupan, bukan menambah masalah. Karena itu kemampuan berpikir kritis menjadi keterampilan parenting dan juga tentunya sangat penting perlu dimiliki oleh seluruh anggota keluarga. Nah, ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan, yaitu jangan langsung percaya dengan judul yang sensasional. Kemudian periksa sumber informasi, bandingkan dengan media atau sumber terpercaya lainnya. Jangan terburu-buru membagikan informasi. Kemudian diskusikan informasi penting bersama pasangan atau anggota keluarga. Dan tentu ajarkan anak untuk bertanya dan juga berpikir kritis sejak dini. Nah, kebiasaan sederhana ini bisa membantu keluarga menjadi lebih aman di dunia digital, karena di era sekarang bukan yang paling cepat menerima informasi yang paling diuntungkan, tetapi rekan jati yang paling mampu membedakan mana fakta dan mana yang hanya sekedar kabar.

Ya rekan JT, ada Samson's kisah tak sempurna yang baru saja menemani kita di pagi menjelang siang ini ya. Dan rekan Jati, coba ya diingat-ingat berapa kali hari ini kita sudah melihat layar ponsel. Mungkin baru bangun tidur langsung ngecek pesan, setelah itu melihat media sosial, baca berita, cari informasi, atau bahkan nonton video singkat sambil menikmati sarapan. Nah, tanpa kita sadari, sejak membuka mata di pagi hari, puluhan bahkan ratusan informasi sudah masuk ke kepala kita. Ada yang bermanfaat, ada yang menghibur, tapi ada juga yang ternyata belum tentu benar. Bagi keluarga saat ini rekan Jati, teknologi memang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Mulai dari mencari tips mengasuh anak, ngatur keuangan rumah tangga, mencari resep makanan hingga berbelanja kebutuhan keluarga, semuanya bisa dilakukan hanya lewat genggaman tangan. Nah, tapi kemudahan ini juga membawa tantangan baru. Ketika informasi datang begitu cepat ya rekan Jati, apakah kita juga cukup cepat untuk membedakan mana fakta dan mana yang hanya sekedar kabar? Mana yang hanya sekedar kabar palsu yang tentunya harus kita hindari? Nah rekan Jati, menariknya ya, hoax itu tidak selalu menyebar karena orang tidak pintar. Justru banyak penelitian yang menunjukkan bahwa orang sering membagikan informasi karena ingin membantu orang lain. Misalnya ada informasi tentang kesehatan anak, promo kebutuhan rumah tangga, atau peringatan tentang suatu bahaya. Nah karena merasa informasi ini penting, seseorang langsung mengirimkannya ke pasangan, saudara, atau teman tanpa sempat memeriksa kebenarannya. Nah, para ahli juga menyebutkan bahwa ketika seseorang membaca informasi yang sesuai dengan keyakinannya, otak cenderung lebih mudah menerima. Jadi kadang-kadang kita percaya bukan karena informasinya benar, tapi karena informasinya sesuai dengan apa yang ingin kita dengar. Nah, di sini rekan Jati, peran keluarga menjadi sangat penting. Keluarga bisa menjadi tempat untuk saling mengingatkan dan juga berdiskusi sebelum mengambil kesimpulan. Dan tentunya ini menarik rekan Jati untuk keluarga yang saat ini punya anak apalagi masih kecil ya. Seringkali orang tua khawatir anak selalu banyak bermain gadget. Padahal tanpa disadari anak juga sedang mengamati bagaimana orang tuanya menggunakan teknologi. Kalau orang tua terbiasa mengecek sumber informasi sebelum percaya, anak akan melihat contoh yang baik. Nah, kalau orang tua terbiasa berdiskusi dan bertanya, anak akan belajar bahwa tidak semua yang ada di internet harus dipercaya begitu saja. Faktanya kemampuan berpikir kritis tidak muncul secara otomatis rekan Jati. Kemampuan ini dibangun dari kebiasaan sehari-hari termasuk di rumah. Jadi pendidikan literasi digital sebenarnya tidak dimulai dari sekolah ya. Tapi bisa dimulai dari meja makan, ruang keluarga, dan juga percakapan sederhana antara orang tua dan juga anak.

0: Bentuk kesabaran yang paling sulit adalah bertahan dalam situasi yang sebenarnya tidak kamu inginkan. Namun dari situlah kita belajar kuat, belajar menerima, dan belajar memahami arti keteguhan hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 08521235979. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
2: Jati FM

Ya, rekan Jati, berbicara tentang hoax yang sekarang menyebar di keluarga ya. Kadang masalahnya bukan karena kita percaya dengan hoax ini. Masalahnya adalah terlalu banyak informasi yang masuk setiap harinya. Bangun tidur kita udah lihat berita, buka media sosial kita udah melihat tren baru, buka marketplace udah ada promo, buka grup keluarga udah ada puluhan pesan, belum lagi notifikasi pekerjaan. Akibatnya kan jadi banyak orang yang merasa lelah secara mental karena otaknya terus memproses informasi tanpa jeda. Nah, fenomena ini dikenal sebagai information overload atau kelebihan informasi. Karena itu bijak menggunakan teknologi, bukan hanya soal menghindari hoax, tetapi juga mengatur informasi yang masuk agar hidup tetap seimbang.

Nah rekan, jadi kalau kita melihat ke belakang ya, mungkin orang tua kita dulu harus membeli koran, menunggu siaran berita di televisi, atau bertanya langsung kepada orang yang dianggap lebih berpengalaman untuk mendapatkan informasi. Nah hari ini jelas situasinya berbeda. Dalam hitungan detik kita bisa menemukan jawaban yang kita cari. Dan menariknya, tantangan keluarga modern bukan lagi kekurangan informasi, melainkan kelebihan informasi. Nah, menurut berbagai informasi, berbagai penelitian ya rekan Jati, tentang perilaku digital, otak manusia itu sebenarnya punya batas dalam mengolah informasi. Ketika terlalu banyak berita yang masuk dalam waktu yang singkat, seseorang bisa mengalami kebingungan, kesulitan untuk mengambil keputusan, bahkan merasa lebih mudah cemas. Dan gak heran, kalau hari ini banyak orang tua yang merasa bingung. Ada satu konten yang mengatakan anak harus tidur jam tertentu, konten lain mengatakan tidak perlu, ada yang bilang metode A lebih baik, yang lain juga mengatakan metode B lebih baik. Akhirnya bukan semakin tenang, malah semakin bingung. Padahal belum tentu semua informasi tersebut sesuai dengan kondisi setiap keluarga.

Nah, rekan jati, di sini pentingnya kemampuan berpikir kritis ya. Karena di era digital, tidak semua yang viral adalah fakta. Tidak semua yang banyak dibagikan adalah kebenaran. Dan tidak semua yang terlihat meyakinkan memang layak untuk dipercaya. Lalu pertanyaannya, kenapa sih manusia seringkali begitu mudah mempercayai sebuah informasi bahkan sebelum cek kebenarannya? Dan tentunya rekan jati, kita akan bahas lebih jauh ya. Dan tetap di zona sketsa keluarga, menemani pagi menjelang siang Anda dengan obrolan ringan dan tentunya dekat dengan kehidupan keluarga sehari-hari. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Ya, rekan jati, Anda pernah gak sih menerima pesan yang membuat kita langsung berpikir ya? Wah, ini penting, harus segera dikirimkan ke keluarga. Semua orang harus tahu pokoknya. Atau mungkin Anda pernah melihat video di media sosial yang terlihat sangat meyakinkan, lalu tanpa sadar, langsung percaya. Wah, ini nyata nih. Ini beneran terjadi, ini videonya asli pasti ya. Dan kalau pernah, tenang aja rekan jati, ternyata hal itu sangatlah manusiawi ya. Para ahli komunikasi menjelaskan bahwa manusia cenderung lebih cepat mempercayai informasi yang memicu emosi. Misalnya informasi yang membuat kita takut, khawatir, marah, atau justru sangat senang. Karena itulah banyak hoax dibuat dengan judul yang mengejutkan atau kalimat yang mendesak. Dan kalimat seperti ini membuat kita fokus pada rasa khawatir, bukan pada proses memeriksa kebenaran informasi tersebut. Menariknya lagi, kita juga lebih mudah percaya pada informasi yang sesuai dengan apa yang sudah kita yakini sebelumnya. Misalnya, kalau kita memang sedang khawatir soal kesehatan anak, maka informasi apapun yang berkaitan dengan kesehatan anak seringkali terasa lebih mudah untuk dipercaya. Padahal belum tentu informasi itu benar adanya. Dan rekan jati, bagi Anda ya, apalagi sebagai orang tua di keluarga yang keluarga muda, apalagi berada dalam fase kehidupan yang penuh dengan keputusan penting, memikirkan pengeluaran rumah tangga, mencari sekolah untuk anak, belajar tentang pola asuh, mengatur karir, dan juga menjaga kesehatan keluarga. Banyak hal yang harus dipelajari memang rekan jati. Keluarga muda juga menjadi kelompok yang sangat aktif mencari informasi, masih bertanya-tanya, dan tentunya masih belajar. Tapi disitulah tantangannya ya rekan jati. Semakin sering kita mencari informasi, semakin besar juga kemungkinan bertemu dengan informasi yang salah atau menyesatkan. Dan bukan karena kita kurang pintar, tetapi karena informasi palsu saat ini dibuat semakin rapi dan semakin sulit untuk dibedakan dengan informasi yang benar. Bahkan sekarang foto, video, dan suara bisa dimanipulasi dengan teknologi, sehingga tampak sangat meyakinkan.

Rekan Jati, memang ya, kalau kita udah membahas kenapa sih orang mudah percaya, banyak faktor tentunya yang membuat orang mempercaya informasi. Dan pertanyaannya adalah, informasi seperti apa yang paling sering menjebak keluarga? Apakah tentang kesehatan, atau tentang keuangan, atau justru pola asuh anak? Akan kita bahas setelah yang satu ini.

0: Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Ketika semangatmu mulai padam, cobalah kembali ke titik awal. Ingat kenapa kamu mulai perjuangan ini, ingat apa yang kamu kejar, dan ingat siapa yang selalu kamu cintai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
4: 103,6 Jati FM.

Ya rekan Jati, kalau tadi kita banyak membahas ya bagaimana keluarga muda menghadapi banjir informasi, ada satu sisi lain yang juga menarik untuk kita lihat, yaitu bagaimana orang tua kita atau bahkan kakek dan juga nenek kita menghadapi perubahan cara mendapatkan informasi yang sangat cepat. Kita bisa bayangkan ya, generasi yang hari ini berusia 60 tahun ke atas tumbuh di masa yang sangat berbeda dengan generasi sekarang. Dulu informasi datang dari koran pagi, radio, televisi, buku, atau dari orang-orang yang dianggap memiliki pengetahuan dan juga pengalaman. Jumlah informasinya tidak sebanyak sekarang, kecepatannya pun berbeda. Kalau ada berita penting, masyarakat bisa menunggu hingga keesokan hari untuk membacanya di koran atau mendengarkannya di radio. Sementara hari ini ya, dalam 1 menit saja kita bisa menerima puluhan informasi dari berbagai aplikasi. Dan juga rekan Jati, bagi generasi muda yang tumbuh bersama internet, perubahan ini mungkin terasa biasa. Tapi bagi orang tua yang sudah puluhan tahun terbiasa dengan pola lama, perubahan ini bisa menjadi tantangan tersendiri. Bukan karena mereka tidak cerdas, bukan karena mereka tidak mau belajar, tapi karena mereka harus menyesuaikan diri dengan sistem yang benar-benar berbeda dari yang mereka kenal selama sebagian besar hidupnya. Ya bayangkan saja rekan Jati, dulu sumber informasi relatif terbatas, sekarang hampir semua orang bisa membuat konten, membagikan pendapat, bahkan menyebarkan informasi kepada ribuan orang dalam waktu singkat. Nah sekarang di sini muncul kebingungannya, mana sih informasi yang benar, mana sih yang cuma sekedar opini dan mana yang memang fakta, atau mana yang hoax ya? Nah rekan Jati, mungkin sebagian dari kita pernah mengalami situasi seperti ini, yaitu ketika anak dan orang tua berbeda cara memahami informasi. Orang tua mengirimkan sebuah pesan di grup keluarga, lalu anaknya berkata, "Ayah, ibu, itu hoax, jangan dibagikan." Orang tua menjawab, "Masa sih, ini tadi dikirimin sama teman." Lalu terjadilah perdebatan kecil ya, padahal sebenarnya yang sedang terjadi bukan semata-mata soal benar atau salah, tetapi ada perbedaan pengalaman hidup dalam menerima informasi. Banyak orang tua yang tumbuh di masa ketika informasi yang sampai kepada mereka umumnya sudah melalui proses penyaringan yang cukup panjang. Karena itu, ketika seseorang membagikan informasi, seringkali ada kecenderungan untuk mempercayainya terlebih dahulu. Sementara, generasi yang lebih muda terbiasa hidup di tengah internet yang penuh dengan informasi benar dan salah secara bersamaan. Oleh sebab itu generasi muda ya, lebih terbiasa untuk memeriksa ulang sebelum mempercayai sesuatu. Nah rekan Jati mungkin

Pelajaran pentingnya ya, ketika orang tua menerima atau membagikan informasi yang ternyata kurang tepat, yang mereka butuhkan seringkali bukan dimarahi atau dipermalukan. Yang lebih dibutuhkan adalah pendampingan, menjelaskan dengan sabar, menunjukkan cara memeriksa sumber informasi, mengajarkan langkah-langkah sederhana untuk mengenali berita yang meragukan. Karena pada akhirnya, keluarga adalah tempat belajar bagi semua generasi. Bukan hanya anak yang belajar dari orang tua, tetapi terkadang orang tua juga belajar dari anak-anaknya. Dan itulah indahnya keluarga rekan jati. Di tengah perubahan zaman yang begitu cepat, kita bisa saling membantu agar tidak ada anggota keluarga yang merasa tertinggal.

0: sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026. Dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Lumbata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 082286109331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.
2: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat. Dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, ada satu hal yang mungkin bisa menjadi pengingat kita bersama ya. Di era digital saat ini, informasi datang begitu cepat dan dari berbagai arah. Bagi keluarga muda, tantangannya adalah memilah informasi yang benar. Sementara bagi orang tua yang lebih dulu mengenal dunia tanpa internet, tantangannya adalah beradaptasi dengan cara baru dalam menerima informasi. Namun pada akhirnya ini bukan tentang siapa yang lebih tahu atau siapa yang lebih mengikuti perkembangan zaman. Ini tentang bagaimana keluarga bisa saling melengkapi, di mana anak-anak bisa membantu orang tua memahami dunia digital. Orang tua pun tetap memiliki pengalaman dan juga kebijaksanaan hidup yang berharga untuk dibagikan kepada anak-anaknya. Dan rekan Jati, karena memang ya, keluarga yang kuat bukanlah keluarga yang selalu sepakat dalam satu hal, melainkan keluarga yang mau saling mendengarkan, saling belajar, dan juga saling mendampingi menghadapi perubahan zaman yang semakin cepat setiap harinya.

Dan rekan jati tidak terasa saya sudah perjumpaan kita kali ini di Zona Sketsa Keluarga untuk edisi Rabu 17 Juni 2026. Terima kasih rekan jati untuk Anda yang sudah konsen baik di via radio, audio mobil maupun streaming kita di www.radiojatiafm.com. Dan juga mari menjadi keluarga yang tidak hanya melek teknologi, tetapi juga bijak dalam menggunakan dan juga menyikapi informasi. Langsung dari Jalan Medana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi Zin sign off dari ruang dengar Anda. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan sampai jumpa di Zona Sketsa Keluarga berikutnya. Dan rekan jati, selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
1: Tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zet. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gabong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Saya Kalia kembali hadir di Zona Riyad Siang edisi hari ini Rabu 17 Juni 2026 ya rekan Jati. Dan siap menemani Anda yang nanti menjelang usai pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Jangan kemana-mana dan tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

103,6 JT FM, The Heart of Banda Aceh. Balik lagi bersama kalian ya di zona rehat siang nih rekan Jati. Gimana kabarnya hari ini rekan Jati? Semoga ya sehat selalu dan tetap semangat menjalani aktivitas hingga sore nanti ya rekan Jati. Atau bahkan mungkin sampai-sampai nanti malam ya. Tetap semangat aja rekan Jati. Nah rekan Jati, hari ini kita akan bahas sesuatu yang ringan-ringan aja ya. Kita akan bertanya nih sebelumnya ke rekan Jati. Pernah nggak sih rekan Jati itu mengucapkan kalimat seperti ini? Nanti mulai besok ya gitu. Nah kalimat ini terdengarnya tuh sederhana ya rekan Jati, tetapi sepertinya cukup akrab dalam kehidupan sehari-hari. Ayo ngaku, siapa nih rekan Jati yang masih hari ini ngucapin kata kalimat ini ya, nanti mulai besok ya gitu. Mulai dari olahraga barangkali, kalau disuruh olahraga kita selalu mikir ya udah nanti aja, atau mulai besok ya, atau bahkan kalau disuruh ngurangin minuman manis nih, ada nggak sih rekan Jati yang kayak aduh ngurangin minum manis enggak deh, besok ya, besok ya, atau bahkan disuruh tidur lebih cepat nih, ada nggak yang di sini bilang jawabnya besok, atau bahkan kalau disuruh diet nih, ada nggak yang kalau diet ya nanti kita usahakan besok gitu. Kata besok sering menjadi tempat yang nyaman untuk menyimpan berbagai rencana baik ya rekan Jati. Jadi kayak kita tuh selalu membendaharakan kata-kata besok, besok, besok, sampai barangkali hal-hal yang ingin kita lakukan itu enggak terjadi. Dan bahkan kita masih ada kata besok. Dan gimana sih kata besok itu bisa menjadi daftar kata yang kerap kita gunakan sehari-hari? Nah, siang ini kita akan membicarakan hal yang ringan ini rekan Jati. Barangkali ini ada cerita rekan Jati yang hari ini mau belajar ngapain gitu. Barangkali mau olahraga besoknya, tapi masih besok ya, besok dan besok. Boleh berbagi cerita melalui WhatsApp kita di 0811-082-1036 atau telepon ke 0651-41036. Karena siapa tahu ternyata banyak yang lainnya, banyak dari kita memang agak-agak gak berani nih untuk mengatakan bahwa dia sebenarnya ada banyak pembedaran kata besok

103,6 JT FM, The Heart of Banda Aceh. Dan masih bersama kali ya di Zona Rehat Siang hari ini, edisi Rabu 17 Juni 2026, Rekan Jati. Coba hari ini ingat-ingat ya Rekan Jati, sebentar ya diingat. Apakah ada satu hal yang sebenarnya sudah lama ingin Anda lakukan, tetapi sampai hari ini masih tertunda? Barangkali ada buku yang sudah dibeli berbulan-bulan, lalu tetap aja belum sempat dibaca. Atau nih, ada sepatu olahraga yang sudah disiapkan, tetapi masih rapi tersimpan di sudut kamar. Mungkin juga ada tabungan yang ingin mulai dikumpulkan, atau keterampilan-keterampilan baru yang ingin dipelajari sejak lama. Kadang yang menarik bukan karena kita tidak punya keinginan untuk melakukannya ya Rekan Jati, justru sebaliknya, kita punya banyak keinginan untuk melakukannya, tapi selalu dibentengi dengan kata besok aja gitu ya. Dan tanpa terasa, kalimat itu sudah menemani kita cukup lama, padahal bisa jadi ya Rekan Jati, hal yang kita tunggu selama ini bukanlah besoknya, melainkan keberanian untuk memulai langkah pertama, sekecil apapun langkah itu. Jadi kalau Rekan Jati punya cerita tentang sesuatu yang ingin dicoba hari ini, tapi masih terkendala dengan kata besok, boleh banget ya untuk langsung berbagi kisahnya di WhatsApp kita di 0811-08-2136 atau di 0651-41-36. Ditunggu atensinya Rekan Jati. Dan sebelum kita lanjutin nih pembicaraan kita dengerin dulu satu nomor bagus dari Ziva Magnolia, Kata-kata. Jangan kemana-mana dan tetap konsen di 103,6 JT FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, pernah gak sih merasa kesal pada diri sendiri? Kayak rasanya kesal banget sama diri sendiri karena ada sesuatu yang sebenarnya udah lama ingin kita lakukan, ingin kita mulai, tetapi selalu saja tertunda. Padahal nih, niatnya udah ada, keinginannya juga udah ada. Bahkan manfaatnya, kita udah tahu nih manfaatnya kemana. Tapi masih aja ada kata mulai besok ya gitu. Menariknya rekan Jati, sebenarnya ada sebuah penelitian yang mengatakan kebiasaan menunda seringkali bukan karena seseorang itu malas ya rekan Jati, tapi karena kita sedang menghindari rasa tidak nyaman yang muncul saat kita memulai sesuatu. Coba kita pikirkan hari ini, apa sih sebenarnya yang membuat Anda merasa gak nyaman untuk memulai sesuatu? Misalnya nih rekan Jati, ketika merasa tugasnya terlalu berat, kita itu menghindari rasa gak nyamannya, takut tidak konsisten, atau bahkan khawatir hasilnya tidak sesuai harapan. Akhirnya otak kita memilih sesuatu yang terasa lebih nyaman untuk dilakukan saat itu juga. Dan rencana yang tadi ingin dimulai kembali dipindahkan ke besoknya. Padahal bisa jadi langkah pertama yang kita bayangkan begitu berat, sebenarnya tidak sesulit yang ada di kepala kita. Karena seringkali yang paling sulit bukan menjalani prosesnya, tapi memulai untuk melakukan prosesnya. Dan barangkali ada rekan Jati yang hari ini merasa bahwa Anda ingin melakukan apa besok ya? Boleh nih bagi ceritanya nih di 08116821036 atau di 00514101036. Ditunggu atensinya rekan Jati, karena sebenarnya sesuatu itu gak akan pernah mendapatkan hasilnya ya kalau hari ini Anda itu cuman mikir, alah belum sempurna, alah belum siap, alah belum. Nah, belum-belum itu yang akhirnya membuat kita juga kadang sulit untuk memulai sesuatu. Jadi hari ini rekan Jati, semisal ada waktu, ada kesempatan, just do it, lakuin aja apapun itu, sesederhana itu. Kalau seandainya kita terlalu banyak berpikir, terlalu banyak memikirkan konsekuensinya, barangkali gak akan ada yang dimulai. Jadi kita dengerin dulu nih, ada satu nomor bagus dari Afgan, Lenggang Puspita. Jangan kemana-mana rekan Jati, dan tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

96,6 FM, The Heart of Banda Aceh. Dan masih bersama kalian hari ini di Zona Rehat Siang edisi Rabu 17 Juni 2020. Baru saja kita mendengarkan dan perempuan gila ya. Dan kita masih bahas tentang besok. Kenapa sih besok? Kita memperhatikan kalau semisal kita bilang kata besok itu selalu terdengar lebih mudah dibandingkan hari ini. Coba kita bayangkan ya, kalau olahraga mulai besok, kalau menabungnya mulai besok, kalau dietnya mulai besok, rasanya seperti semuanya itu akan lebih mudah nih rekan jati. Menariknya, fenomena ini juga pernah dibahas oleh para peneliti perilaku manusia. Udah diteliti nih. Mereka menemukan bahwa manusia itu cenderung melihat dirinya di masa depan dengan versi yang lebih rajin, lebih disiplin, lebih baik, dan lebih siap dibandingkan dirinya yang hari ini. Makanya, kita sering yakin bahwa besok akan lebih semangat, akan lebih oke, akan lebih bisa jauh lebih baik dari hari ini. Dan besok kita akan punya lebih banyak waktu. Atau bahkan mungkin besok kita lebih siap ya. Padahal ketika besok datang, kita tetap menjadi orang yang sama, dengan kesibukan yang hampir sama juga ya. Karena itulah rekan jati, kadang tantangan terbesar bukan mencari waktu yang tepat, tetapi memutuskan untuk memulai meskipun waktunya masih terasa belum sempurna, belum tepat, belum waktu yang menurut kita itu oke untuk kita mulai. Dan setelah ini rekan jati, kita akan membahas tentang fakta menarik lainnya tentang bagaimana sih sebuah kebiasaan sebenarnya terbentuk dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pastikan tidak kemana-mana dan tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

103,6 JT FM, The Heart of Banda Aceh, dan masih bersama kalian. Ya. Dan kali ini kita akan bahas tentang fakta menariknya ya. Kalau tadi kita bahas tentang kenapa sih besok itu terasa lebih ringan, lebih mudah, dan lebih oke untuk kita katakan, kali ini kita bahas kenapa besok sering terasa lebih meyakinkan, dan kita akan bahas fakta menariknya nih. Ada satu penelitian yang dipublikasikan oleh peneliti kesehatan dari University College London yang dipimpin oleh Philippa Lally ini. Sebuah kebiasaan baru tidak langsung terbentuk hanya karena kita memiliki niat yang kuat. Jadi rekan Jati, memang sebuah perilaku, sebuah kebiasaan kita itu memang gak terbentuk karena kita punya niat yang kuat, tapi terbentuk secara otomatis karena kita konsisten. Dalam penelitian tersebut, ditemukan bahwa membangun kebiasaan baru membutuhkan waktu dan pengulangan. Jadi, waktu pengulangan bukan kesempurnaan ya. Artinya, kalau hari ini Anda bisa berjalan kaki 5 menit saja, itu lebih baik daripada harus menunggu berolahraga kayak 1 jam, 2 jam, 3 jam ya. Kalau Anda hari ini bisa berhasil menabung Rp5.000 saja, tanpa jajan-jajan yang lain, itu tetap lebih oke ya dibanding kita harus menunggu besok-besok ketika kita mau mengumpulkan 100.000 tabungan barangkali. Karena perubahan besar biasanya tidak datang dari satu keputusan besar. Jadi memang kalau kita mau membuat keputusan besar, itu biasanya dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil ataupun keputusan-keputusan kecil yang kita lakukan. Jadi, tidak harus melakukan sebuah yang besar ya. Cukup mulai dari satu langkah sederhana yang selama ini selalu menunggu besok. Karena bisa jadi, hari ini adalah awal yang selama ini Anda tunggu-tunggu.

Ya, rekan Jati, dari obrolan kita siang hari ini, kalian jadi penasaran nih. Kira-kira nih apa satu hal yang paling sering Anda janjikan pada diri sendiri untuk dibulainya besok? Mungkin barangkali ada yang janji olahraga, atau ada yang janjikan menabung, janji diet, atau mungkin ada target pribadi yang sampai sekarang masih tertunda ya. Padahal niatnya sudah ada sejak lama. Kadang rekan Jati, lucu ya, kita bisa begitu yakin mengatakan besok saya mulai. Tetapi ketika besok datang, ternyata muncul lagi alasan baru untuk menundanya. Dan tanpa kita sadari rekan Jati, itu sudah berlalu berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan mungkin berbulan-bulan nih. Nah, dan hal itu masih berada di tempat yang sama. Kita nggak berpindah, kita nggak berubah, kita nggak menjadi lebih baik, kita masih di situ-situ aja. Kalau rekan Jati ingin berbagi cerita, boleh banget untuk langsung hubungi kita di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36. Barangkali ini dari cerita bagaimana bisa melawan rasa-rasa yang kata-kata besok, kita bisa menginspirasi siapapun yang mendengarkan. Karena rekan Jati, sadar gak sadar, yakin gak yakin ya, kita itu kadang berpikir bahwa kita lebih baik besoknya, kita punya banyak waktu luang besoknya, dan kita mengabaikan kesempatan-kesempatan yang ada hari ini hanya karena kita berpikir. Siapa tahu rekan Jati, kita semua pernah memiliki satu hal yang ingin kita mulai, tapi belum kita lakukan sampai detik ini.

0: Sahabat yang baik adalah mereka yang mampu hadir di saat-saat tersulit sekalipun. Bukan hanya saat senang, tetapi juga ketika kita sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Probably So Friend dari Lengka udah menemani kita lepas dari jam 28 menit dari pukul 13 ya Rekan Jati, dan kita masih bersama kali ya di Zona Rehat Siang edisi hari ini, hari Rabu 17 Juni 2026. Dan Rekan Jati, kalau kita tadi udah bahas tentang kenapa besok itu kayaknya lebih mudah, kadang kita juga

0: gimana ya? Hadiahnya dikasihkan putar satu lagu kesayangan Kak Zu deh.
1: Kalau nggak jawab pertanyaan soal Kak Zu minta lagu, kayak satu kebisikan juga.
0: Tidak, harus Kak Zu jawab sih ini. Coba Kak Zu, coba kalian mau penasaran sebenarnya sama Kak Zu. Kak Zu pernah nggak sih ada satu hal yang ingin dilakukan, tapi Kak Zu bilang besok aja? Atau pokoknya besok gitu, menunda-nunda?
1: Sering.
0: Apa itu Kak Zu biasanya?
1: Misalnya kayak nyuci nih.
0: Apa tuh?
1: Lagi gak mood. Nyuci pakaian.
0: Yang nyuci ya? Habis apa lagi biasanya Kak Zu?
1: Apalagi ya, kalau tidur siang enggak.
0: Kalau tidur siang enggak. Nyuci. Kalau nyetrika gimana Kak Zu?
1: Kalau nyetrika Kak Zu, ya sering nunda-nunda juga sebenarnya sih.
0: Enggak suka juga nunda-nunda?
1: Suka banget. Kalau suruh menggosok, suka juga pekerjaan paling bosan kan.
0: Sama sih Kak Zu, kalian juga merasa nyetrika itu adalah hal yang membosankan. Karena ya, cuma duduk kan? Kan?
1: Duduk dengan panas lagi ya deh.
0: Yaduh. Berarti selain dari mencuci, nyetrika, ada nggak hal lain yang Kak Zu tunda besok aja, tapi nggak pernah dilakuin sampai hari ini?
1: Oke, apa ya? Nggak tahu bilang, nantilah kalau Kak Zu ingat, nanti Kak Zu bilang ya.
0: Kalau olahraga gimana Kak Zu? Kak Zu senang olahraga?
1: Nggak pernah lagi, kecuali nanti kalau berarti kita pergi ke kebun, coba ingat sendiri.
0: Aduh, btw Kak Zu, kalian... Apa Kak Zu?
1: Kalau khusus untuk menyediakan waktu, meluangkan waktu untuk olahraga,
0: Enggak lagi ya Kak Zu ya? Karena udah sibuk seharian ya Kak Zu?
1: Udah, memang kenapa Kak Zu gak olahraga? Setelah menikah Kak Zu gak ada olahraga lagi.
0: Waduh, gimana tuh Kak Zu? Apakah terkontrol kalau gak olahraga? Apakah berat badannya ikutan naik?
1: Oh, pastinya makin kembang ke samping.
0: Tapi ada gak rencana Kak Zu untuk olahraga lagi dalam waktu dekat ini?
1: Rencana olahraga sebenarnya ada sih. Misal lihatnya mungkin kan di samping rumah Kak Zu ada sarannya yang namanya untuk orang jogging.
0: Di mana tuh Kak Zu?
1: Apa di samping rumah Kak Zu?
0: Apa tuh?
1: Itulah untuk orang yang jogging, bersepedaan gitu.
0: Taman?
1: Jalan memang tuh. Jalan ya di dekat samping rumah Kak Zu ada tugu. Kalau taman tak jauh lagi.
0: Tugu bendera.
1: Tugu payah, tugu waduk payah senali aja lah di media sosial gak ada tuh.
0: Aduh, tapi kemarin tuh kalian ke Sabang Kak Zu. Kalian ada ke tugu bendera kemarin hari Sabtu. Sabtu Minggu. Aduh, seharusnya kalian telepon ya. Cuman karena waktu itu memang keadaan dan kondisi tidak memungkinkan ya Kak Zu. Cuman sehari Kak Zu, enggak seru.
1: Oh, kalau sehari jangan hubungi Kak Zu, ada repot, Kak Zu lagi repot.
0: Oke, Kak Zu hari ini mau request lagu apa Kak Zu?
1: Enggak, kalau yang tugu Kak Zu bilang ini memang di, coba lihat aja tuh, di mana ya?
0: Di mana Kak Zu?
1: Itu di media sosial, ketik aja tuh, tugu waduk paya senara.
0: Tugu waduk paya senara?
1: Paya senara. Sekarang tuh tempat di situ udah ramai orang-orang foto-foto selfie, foto pre-wedding juga banyak.
0: Jauh banget masalahnya Kak Zu.
1: Itulah.
0: Oke Kak Zu. Nanti ya kita lihat lagi. Kira-kira Kak Zu hari ini mau dengerin lagu apa nih?
1: Tunggu dulu, kalau belum boleh nanti.
0: Apa kan belum bisa?
1: Lihat tadi lihat orang kalau sore-sore pagi-pagi sih sering jogging kan, jalan-jalan. Kepingin masih malas. Akhirnya menunda-nunda terus.
0: Ya. Jadi Kak Zu hari ini mau dengar lagu apa?
1: Kasih mau dengar lagu kalian nyanyi.
0: Aduh, ada. Gimana tuh nggak ada nama kalian lagi di sini, belum pernah rekaman.
1: Album foto ada? Nggak ada.
0: Album foto apa tuh Kak Zu? Sesi potret. Album foto ada kan? Sesi potret maksudnya.
1: Boleh juga.
0: Ih sedih, boleh. Sedih banget sedih lagunya lah. Kak Zu.
1: Janganlah, nggak dulu lah, nggak mau sedih. Kak Zu ini aja nih. Dah lama Kak Zu belum nggak berbuat lagu Krispati.
0: Lagu apa Kak Zu?
1: Krispati.
0: Judulnya Kak Zu?
1: Apa ya? Enak.

0: Apa yang
1: Coba
0: enak?
1: baca barang lima. Coba baca barang lima tadi ya.
0: Kerispati ada untuk pertama kali, tetap menunggu, tetap mengerti, tertatih, terima aku apa adanya, telah menyesal, tapi bukan
1: Jangan,
0: aku.
1: jangan, jangan. Itu.
0: Tak
1: Aku
0: lekang oleh
1: beri
0: waktu?
1: bukan ini aja tuh enggak
0: Apa?
1: mengenangmu tapi versinya Saman Orangking ya jangan yang baru ya
0: Mengenangmu.
1: tapi pokoknya dari Sam yang seperti yang awal-awal jangan yang baru
0: Apa judulnya tadi, Kak Zu?
1: mengenangmu.
0: Mengenangmu. Oke, Kak Zu, mengenangmu. Vokalnya siapa?
1: Vokalnya yang nyanyiin si Tami.
0: Sami. Ntar
1: Saman
0: kita lihat
1: Orangking.
0: ya. Sami Simorangkir itu yang tahun lalu ya? Eh, tahun lalu. Oke.
1: Grup
0: Udah.
1: yang pertama tuh.
0: Oke, udah Kak
1: Ada.
0: Zu. Ada.
1: Kan yang vokal siapa ya? Kalau kalau menurut kali kalau vokalis yang baru itu kalau bagi kali nggak dapat, tapi dapat yang di Saminya, kerennya.
0: Oke, udah
1: Oke.
0: nih Kak Zu, udah masuk ke daftar list. Daftar list.
1: Kan di daftar list ya. Yang bisa siapa-siapa berapa orang?
0: Apa Kak Zu? Kurang kedengaran?
1: Mau mau kasih siapa-siapa orang berapa orang misalkan?
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Memang keren, memang baik budi sih kalian.
0: Iya, makasih Kak
1: Walaupun
0: Zu.
1: jarang, emang jarang dia siaran tapi nggak terik sih kalian ya.
0: Kalian tuh siaran tuh Selasa, Kak Zu, Selasa dan Kamis, tapi hari ini kebetulan kalian di hari Rabu.
1: Iya, makanya kemarin dibilang sama si Kak. Jadi pada awalnya Kak Zu ngomong, Kak Zu belum coba nih, belum ini siapa nih?
0: Tapi
1: Antara antara Poco apa kalian? Tapi saya suaranya bukan Poco nih, tapi ragu-ragu, Pak. Kemarin si Poco bilang si kaliannya hari Kamis, ini kan hari Rabu.
0: tapi
1: Makanya
0: kan
1: tadi
0: nggak
1: tadi
0: apa-apa
1: nggak
0: Kak
1: tegur
0: Zu.
1: dulu. Iya, memang nggak apa-apa. Tapi makanya tadi Kak Zu nggak tegur dulu nama, jangan takut salah nanti ya.
0: Oke, Kak Zu, salam-salamnya buat siapa Kak Zu?
1: Buat semua-semua aja lah.
0: Buat semua-semua aja ya Kak Zu. Terima kasih Kak Zu.
1: Kalian,
0: Ya.
1: makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kak Zu. Nah, baru saja kita dengarkan ya satu penelpon kita ada Kak Zu. Kak Zu dari Sabang yang hari ini special request untuk lagu apa ya mengenangmu dari Krispati. Nanti kita puterin ya Kak Zu. Dan kita angkat dulu satu penelpon kita. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar ya, Bit?
2: Kabar baik, Adi. Ini Delia ya?
0: Iya, benar ya, Bit.
2: Alhamdulillah. Itu Andi sehat.
0: Sehat ya, Bit.
2: Alhamdulillah.
0: Ya, Bit, sering menunda-nunda pekerjaan tidak ya, Bit?
2: Ya, tidak apa-apa. Tapi dengan penyiar di dia
0: ya, Bit, suaranya kekecilan ya, Bit. Nggak kedengar di sini ya, Bit.
2: Ya.
0: Iya, kecil ya, Bit.
2: Oh, nggak apa-apa.
0: Mm-mm.
2: Apa tema hari ini?
0: Hari ini, apa yang hari ini ingin kita lakukan, tapi kita selalu menunda untuk besoknya ya, Bit.
2: Hah?
0: Misalnya nih ya, Bit, pengen melakukan sesuatu, tapi nggak ya, Bit, lakuin hari ini. Besoknya.
2: Oh, iya, Bit.
0: Iya, besok. Tapi besoknya juga nggak dilakuin ya, Bin. Ya, Bin? Nah, ada nggak ya, Bin, kayak gitu?
2: Ada.
0: Apa itu ya, Bin?
2: Kerja ya?
0: Hah?
2: Apa itu? Lihat banyak tuh.
0: Misal contoh kayak gini ya, Bit. Misal hari ini ya, Bit, pengen olahraga, tapi ya, Bit, nggak ngolahraga dulu. Atau pengen ke kebun nih hari ini, tapi nggak ke kebun dulu besok. Tapi besoknya juga nggak ya, Bit, lakuin.
2: Oh, udah besok, besok pergi lagi ke kebun.
0: Iya, begitu. Ada nggak ya, Bit?
2: Ada.
0: Apa itu?
2: Kerja sampai sana di kebun.
0: Oh, cangkul tanah di kebun dan lain-lain ya, ya, Bit, ya?
2: Iya.
0: Hmm.
2: Tanah pohon ini, pohon itu, ya kan?
0: Iya,
2: itu kan
0: benar.
2: Kalau olahraga juga gitu. Bukannya olahraga lari pagi gitu.
0: Mm-mm.
2: Kan bergerak kan badan kita,
0: okay.
2: Gerak tangan, gerak kaki, semua-semua ya kan.
0: Oke. Baik ya Bid, ya Bid, hari ini mau dengar lagu apa?
2: Lagu ini, lagu mana? Lagu
0: apa?
2: Tidur lagi.
0: Ah, apa itu tidur lagi?
2: Bah Surip.
0: Bah Surip.
2: Ya ada kan?
0: Kita cek dulu ya ya Bid.
2: Ya.
0: Enggak ada ya Bid, tidur lagi.
2: Ada apa yang ada apa?
0: Yang ada
2: lagu apa?
0: Yang ada
2: aja,
0: ya. Terserah. Oke, baik ya Bid. Kalau terserah kalian, nanti kalian putarin dia ya Bid.
2: Yeah.
0: Oke, baik ya Bi. Terima kasih.
2: Salam enggak?
0: Salam boleh ya Bi. Salam-salam ke siapa ya Bi?
2: Salam Mama Bi. Iya.
0: Siapa lagi?
2: Ayah lo.
0: Ya, siapa lagi?
2: Kak Cici di Sabang. Wah, John.
0: Pak John.
2: Pak Amri di Kota Melaka. Sekarang udah pergi di sini. Narza di Lamlom. Sapanya, Satika. Habis itu semua-semua aja ya.
0: Oke ya, Bid.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ya Bid yang hari ini udah nemenin kita ya. Jadi rekan Jati, memang ada banyak sekali hal ya yang bisa kita lakukan, tapi nggak kita lakukan karena kita menunggu besok ya rekan Jati. Bentar. Dan rekan Jati masih bersama kalian ya, dan kita sebenarnya kadang membuat sebuah rencana terus tertunda bukan karena tidak mampu melakukannya, tapi karena kita sedang menunggu waktu yang paling tepat. Mungkin hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan bahkan hari-hari itu kita lewati sendirian. Dan bisa jadi sendirian itu membuat kita enggak bisa melakukan hanya karena kita enggak mau melakukannya gitu. Dan rekan Jati, ada sedikit permasalahan di sini. Jadi kita tunggu sesaat untuk kita putar ini. Bentar ya rekan Jati.

0: Alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cicia Bapak Adizen.
1: Nah, Rekan Jati, kita akan dengerin dulu nih, ada satu penelpon kita tadi, ada Kazu yang minta lagu Keris Patih Menunggumu. Dan kita akan putarin lagu dari Keris Patih dulu nih, Rekan Jati. Jadi Menunggumu ya. Apa ya tadi? Keris Patih Menunggumu. Kita dengerin dulu satu nomor bagus dari Mengenamu Keris Patih. Jangan kemana-mana, Rekan Jati.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: 103,6 Jati FM.
2: Sahabat yang baik adalah mereka yang mampu hadir di saat-saat tersulit sekalipun, bukan hanya saat senang, tetapi juga ketika kita sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Siap untuk membuka pintu masa depanmu?
4: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
3: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
4: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
3: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
4: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget, mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
3: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
4: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
3: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
4: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus Unmuha di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Batu Ulung Bata, Kota Banda Aceh.
3: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 0822861093 1.
4: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
3: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
4: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.

Rekan Jati, gak kerasa kebersamaan kita di Zona Rehat siang hari ini sudah sampai di penghujung. Dan dari obrolan siang kita hari ini, mungkin ada salah satu hal yang barangkali dengan kata mulai besok kita udah mulai melakukannya. Dan langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mulai hari ini, bukan menunggu siap. Karena perubahan tidak selalu dimulai dari langkah yang besar, tetapi dari keberanian untuk memulai. Terima kasih untuk rekan Jati yang sudah menemani Kalia siang hari ini. Kalia izin sign off dari ruang dengar Anda. Tetap semangat menjalani aktivitas dan selamat melanjutkan hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jetty FM. The heart of Banda
1: Aceh. Iya, sertul he komanam Jetty FM Karoh Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Jalan Wedana Lembah 57 Mibo Banda Aceh. Rekan Jati alhamdulillah merupakan lagi ngenaya pulo di zona Poh Cakra edisi Uronyo, Uropo Uronyo. Ya betul ya, Uro Rabu kayaknya. Ya. Uro Rabu 17 Juni 2026. Puha ba Uronyo. Ya, semoga ban mandum sehat ya. Yang tengah masa penyembuhan. Oke, semangat ba. Lagi biasa lagi kaim sampopo limeng luntuan pengen rekan Jati di Pat Manteng dengan lagu-lagu Aceh pilihan. Jadi lagi biasa lagi kaim sambil anta dengan lagu na pembahasan ya. Membuka zona Poh Cakra edisi Uronyo. Coba ada dengar sapa lagu dari so ya. Bila belum kalian sawah lagu yang pah dengan topik uronyo. Apa lagu yang pah dah dengar?

Oke, lah coba terdengar sebuah lagu duet vokal Lia Irawan dengan M. Yusar ya, Bungong Cinta. Tetap konsen di Tino, di Sertuh Lekomanan BTFM.

teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

0: kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
3: Ya, serutul 0,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Riwang temadi zona pocakra edisi Uro Rabu 17 Juni 2026. Oke, terima kasih yang mantang konsen di Tino di Serto Leh Komanam Jati FM. Wadeka si kurung belah menek lewat dari poh 2 ya. Topi kuronyo rakan jati tradisi oleh tradisi bungong jaro dari haji. Ya, ini kan urungnya ke Melayu haji kan ya. Menurut jadwal yang lun baca-baca, yang lun terimang ya. Ini jadwal wo haji. Jamaah Aceh ya nyoka dua kloter yang kawo kloter sa uro Senin, kloter dua uro Selasa, nyota preh kloter yang kelhe ya tu malam ya kloter kelhe tu malam tiba di Nanggro Aceh ya sekitar posa ya. Kemudian kloter keput uro Jumat tanggal 13 Juni 2026. Jadi ngomong-ngomong tentang ya minta apa-apa tentang haji ya. Kan biasa kena urung haji kena gepo oleh-oleh ya. Jadi urung ada kalian tradisi oleh-oleh ya tradisi bungong jaro dari haji. Jadi pertanyaan rekan nyati oleh-oleh pe yang paling berkesan yang pernah rekan nyati terima ya. Tika atingan kan? Oke, yang kenyan be. Oke, rekan nyati selamat siang jelang sepuluhnya bagi Rono yang mantang dengar di pat mantang dengar jati. Semoga Rono sabe sehat ya dan penuh berkah. Menyata apakah tentang haji rekan jati biasa aja kan nasabohai yang paling gepreh-preh saat keluarga tetangga atau sahabat wo dari tanah suci. Ya pulau mah lagi ada gabuno bungong jaro ya. Jadi na yang senang geterimang kurma kadangkan izam-zam, sajadah, tasbih ya, parfum khas Arab atau mungkin coklat ya, kacang-kacang Arab ya. Yang rasa aja sambil mengingatkan ketanyo ketika siro urung jamaah wa dari beribadah. Tapi sebetulnya rekan nyati yang paling berkesan ken hanya barang jimanteng, melainkan calitra dan perhatian ya yang jamaah ya, dari jamaah. Ya. Jadi rekan nyati pernah apehannya ya rekan Yati menerima bungong jaro dari haji, dari jamaah haji yang sampo saatnya mentang ningat ya, mungkin karena pemberiannya dari urung yang urung cik kadang ya, kakak tanyo, abang tanyo atau so manteng, atau justru karena na cerita lucu dan haru di balik ji ya. Jadi siang jelang suput uronyo tak obrol tak berubah tentang oleh-oleh haji yang berkesan yang pernah rekan Yati terima. Di sini berbagai cerita, berbagai kenangan ya, karena terkadang saboh bungong jaro sederhana jid ke pengingat akan doa kasih sayang dan harapan untuk saboh huro nentu. Semoga tanya jita jejakkan kaki di tanah suci ya. Yang mohon bergabung silakan 0651106 atau telepon GSM 0811-682-1066. Coba tak terima penelpon ke phone-nya dengan so. Tabut dia telpon GSM. Eh? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ayah Fudo.
3: Dengan so?
4: Muksal.
3: Oh, Muksal. Mantang di Melabu.
4: Mantap.
3: Ana wali melah ana wali.
4: Ayo buat.
3: Oh. Pikir kam menetap inan.
4: Mana dah ya mubal.
3: Mubal banyak rencana wo.
4: Sudah mana pulih.
3: Oh, terima kasih sebab pulih ba. Iban ujung Fatihah horonyo. Cuaca gimana?
4: Aman.
3: Banda Aceh maknya duduk Banda Aceh.
4: Ya duduk di
3: tamah lah kau.
4: Aku toji Banda Aceh.
3: Panitor 6 jam 7 jam.
4: Oh ya.
3: Gimana dengan topik orangnya Muksal?
4: Topik haji ya.
3: Ya, gimana? Nah, pernah terima bungong jaro dari jamaah haji? Dari
4: bungong jaro. Nah, terima.
3: Apa nya? Minta dengar, Roro Ji.
4: Nah, Pak. Roro Ji.
3: Apa, putuk, kondak apa?
4: Bawa kurma.
3: Oh, kurma.
4: Bom Sabah.
3: Tasbih ha.
4: Mantang kubah
3: yang pemberian dari
4: mantang.
3: Alhamdulillah ha. Baik kubah mantang pakai apa?
4: Pakai.
3: Okey, Muksal.
4: Imun dendam nasi.
3: Ya.
4: Ya.
3: Tunyo na saudara yang jauh haji?
4: Ana.
3: Okey, sehingga sabar saat. Semoga Muksal terus haji, ya?
4: Ya, amin.
3: Okey. Apa lagu ronyo?
4: Pelagu ronyo emangat.
3: Ayo pelagu ronyo.
4: Ya, buruk kerja.
3: Tanya yang mak kak, pelaku kak dah lagi bar radio jati bronyo.
4: Kau, mak pong dong.
3: Mak pong, jangan sodo inan.
4: Itu aku.
3: Pekan tiro, pekat lah kakak do inan, pengen kakak pengen dong.
4: Ya eh.
3: Mak pong, apa judul mak pong?
4: Masa dud.
3: Oh, boh cadun.
4: Yeah.
3: Boh cadun, ha? Okey, salam na, Muksal.
4: Salam saya, Alef, Tuntugai. Saya Amda Ruti.
3: Amin.
4: Rumah Aikrat. Usul dan Ruti.
3: Amin.
4: Tapi pada mahu pencah.
3: Amin. Salam, ayo.
4: Besti
3: tayang betul tak? Besti, apa
4: besti? Besti, apa betul
3: dah? Oh, kadang dengan sirahan, ah?
4: Oh. Kak Inong.
3: Kak Inong Lamrung.
4: Fitri Salam.
3: Fitri Darussalam.
4: Sepri Makna.
3: Sepri Makna.
4: Kak Nurote.
3: Iya.
4: Kak Ili berdiri dalam Malaysia Kepu kan. Pak Muri yang ibu nera. Sama Rifai. Kamu tu apa tu?
3: Iya.
4: Ada banyak sabang. Lego tu.
3: So. So.
4: Ada mana kuping ayah.
3: Engto.
4: Tak kira nak malu. Benar yang malu.
3: Di Lambaru na Kak Eli na Kak Rizkayana na Solom Lambaru. Na Ferry Mame.
4: Oh, Ferry Mame.
3: Na tengah konsen. Dan ke mana-mana dulu, mah?
4: Mana-mana
3: dulu. Terima kasih Mung Sal, semoga kamu sehat Mung Sal.
4: Amin.
3: Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nek Din.
5: Kontakin lu kapan tu ya?
3: Antak nanti. Anak pupu Nek Din, apa pihak hey, luar Nek Din?
5: Lantung nanti.
3: Antak anak pupu duduk babak rakit luar kan jing Nek Din. Kiba nurut habar Nek Din pada pekan ka hana gabung Nek Din. Nak sibuk Nek Din ah.
5: Sibuk, sibuk hai kamong pinyo.
3: Oh.
5: Ami yang ilun tudulannya kan baluo barumah raya.
3: Barumah raya toh.
5: Pada lagu Sudirman.
3: Sudirman. Sudir. Oh ya ya ya. Nya nya nya. Pak aku dok putih hana.
5: Heeh,
3: oh, mamalu hana gundang lagu.
5: Oh,
3: mana kalau anu kita kena
5: undang mau dia kaya teman kena.
3: Nah, yo undang lu tidro.
5: Ini anu
3: gitu anda
5: minggu.
3: Oh, benar.

0: Imun zam-zam ha? Sajadah ya. Ye tangui si roro ha?
1: Tapi nia bong zabah nyek kena sembe kejo ada dia. Bong zabah analu dia pakai dukang kecil. Jadi sayang na sayang bazir mentang begitu nyam bazir ke dia kuba. Oh kayak tu bong zabah kecil.
0: Ya ya.
1: Hanya begini ni, tengah begini, begini, lah. Kalau berjalan kena ada dia punya bong zabah beli kuasa. Apalagi ayah kan yang lebih mahal ya.
0: Ya.
1: Itu kena zabah darau. Kalau batu kena orang. Api titik ini. Ayah pun yang sayang-sayang jadi teorinya.
0: Ya.
1: Memang gitu ya. Ya. Memang. Bagi ini orang kami nanti. Jika di warga sekitar di. Memang tak ada lu. Nanti dia boleh pilih ke apa yang di Mekah.
0: Ya.
1: Yang baru menang, teman. Banyak ada sekalinya kadang-kadang kadang-kadang rumah, kadang-kadang hari. Tapi yang bawa sebab ada dia bagi dikli, yang bagi diri. Karena dia orang datang bawa sebab, sebab bawa sebab, sebab bawa sebab, sebab bawa sebab.
0: Nah, dia yang bawa? Oh, ya, ya, ya.
1: Masa saya kasih, kan? Hanya pada Pak Belum, cuma bawa rumah lain, tidak. Hanya pun ada yang bantah, tidak
0: masalah.
1: Ini bantahnya, menurut-menurut, tidak masalah. Karena ini kucon lagi hafal lu kamu dah. Gimana ya?
0: Gek, Nadin.
1: Cuman lagu bunyona sapa apa?
0: Ya.
1: Kalau lu lagi judul, mak di judul itu kalau gua dia awak, oh dia baju, oh dia awak baju.
0: Apa judul lah?
1: Ya, aku telah hafal. Cinta dua insan.
0: Ah, cinta dua insan, ah.
1: Alhamdulillah, sana juga lewatnya, sana yang berlaku di kaki. Jadi, dia salah, salah judul.
0: Oh, Hana sang lagunya, Nek Din?
1: Nah. Alhamdulillah, sana nak dua, cinta dua insan.
0: Cinta dua hati, nak je?
1: Cinta dua hati. Ya, saya nak dua insan, dua hati.
0: Sama je, nak. Ya.
1: Yang nama cahaya, Nek Din.
0: Okay, siap, Nek Din.
1: Kulinya mau bayar.
0: Nah.
1: Yang tu yang pernah gelap terbawa ya. Hang bahaya orang yang dengan jauhnya orang.
0: Nah, salam Nadin, Ciro 2 silakan.
1: Hai, insyaallah. Jadi buka tadi. Yang pernah makan salad saya. Ini dia bukan yang itu banyak banyak bukti lagi dengan kan saya bukan.
0: Amin.
1: Bahagia. Dan misalnya Abu Hei kamu kamu buku radio radio itu.
0: Amin.
1: Oh, yang ni radio jadi mendung kerewan kerewan tiga. Kena satu per satu. Malanya ke Abang Rusli yang nadi tetangga kampung. Malanya Mawardi, Ikhlasu. Dan cerita di Cikri Pungah, bro. Pura-pura ada turi. Oh, enggak Cikri.
0: Oh, kajut kari.
1: Pura-pura ada turi. Cikri, ya. Olehnya, buat dengan dia, hari dengan olehnya, long. Cudgamnya nadi kenayong. Baudinya nadi ujung batir. Temang ha Baudin, ba gaduh dengan mata gok temang menteng lah, temang.
0: Bang Udin, Bang Udin.
1: Baudin jo bete.
0: Bang Udin po habar ke bujung mate, kiban cuaca tinan.
1: Ya, kiban cuaca nan Baudin.
0: Nah Udin.
1: Oh leunya Tanya guna so, nampun da bare so.
0: Muksal.
1: Muksal paling.
0: Saatnya nan di ujung Fatihah.
1: Oh, ujung Fatihah. Dua daya dan lewat lewat kena daya dana.
0: Hana, tapi melabuh. Nah, jah. Ya.
1: Ujung Fatihah ya lewat kedai melabuh.
0: Oh, lewat kedai melabuh lah berarti ya.
1: Melabuh lewat lewat bampu ya.
0: Hmm.
1: Yang ujung Fatihahnya Wonagan.
0: Wonagan, tapi lewat melabuh ha?

0: Orang lewat mana pun je, lewat Bangpil lah. Kalau gelap dong, orang gunung terang. Ailong je kawanan, ailong nak gosok nak family ke nak lah.
1: Iya.
0: Alu banyak long, tuti daya rawa ulfa, kanur mandung kanur dan mandung mandung juga.
1: Get Nedin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, ya Habib. Sehat, ya Habib. Mia, Pak Habib gimana urunnya?
0: Sehat. Mia kalau dia lagi karuduk.
1: Karuduk sama ya Habib. Tino reduk cin ah, hai, kalau ni luar ai. Ya, ya Habib. Ya Habib, butuh bacut HP ngan.
0: Hah?
1: HP butuh bacut, HP. Nah, nah,
0: nah.
1: Tema ya Habib. Anyo tentang bungong jarau dari haji. Pu yang paling nah pernah terima kan ya Habib.
0: Nah,
1: urojih mungkin. Yang paling berkesan pu yang tahu ya Habib. Habib suwo ya Habib agak jauh ya Habib.
0: Agak jauh ya.
1: Ya Habib, pelagu ta dengar ronyo ya Habib.
0: Tahu ya, tapi yang betul ronyo ya aku betul dia ya.
1: Betul dia no di ujung pati ya, betul dia pati ya Habib.
0: Kadang biji mustal musa katuk ke dia pati kah ke dia pun betul dia pun yang
1: punya punya. Puah betul dia dengar. Ya, di sini kan Masjid Pategioan, Masjid Agung Baitul A'la.
0: Ya.
1: Get ya, Bid. Nah, kena sawur-sawurakan kadang siro dua ya, Bid.
0: Saya haji kenapa mana ya dengan dan akhirat.
1: Amin.
0: Kalau musalam di ujung padeha.
1: Muksa. Amin.
0: Yang banyak tu ya.
1: Nek din dalam temen.
0: Nek din dalam temen si kator nampak cek makaram kena. Terlembang masa di Surin. Tak jitu di Sabang. Lu kedek dia betul apa?
1: Dek liya kaban getrun beno porua.
0: Di dia baru ban getrun ngun yang banyo. Baru ban lebu kabak.
1: Oh benar.
0: Wo sal dia bi kedek dia to. Ke Pak Amri di Kota Melaka dengan Ibu Negara, Pak Basuri, Radit, Safika, Satana, Jasmin, tolong ya, Jebri, Jebri di, jadi lah ya kak Hayati di Korea, dari rumah. Jadi lah eh teman-teman tu Maya, ada mau yang ada mau ya.
1: Good, terima kasih ya, ya Bid.
0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bid di Lam Ujung. Rekan Yati Bungong Jaro dari Jamaah Haji sebetulnya bukan sekedar buah tangan atau barang yang gepo dari tanah suci ya. Jadi makna yang tersimpan di balik ji ya. Terkadang mana aja ya ungkapan rasa syukur ya. Jadi leuh ditunaikan ibadah haji jamaah biasa aja kan meuhut berbagi kebahagiaan dan rasa syukur kepada keluarga, tetangga, sahabat ya. Jadi oleh-olehnya atau bungonya ronyan jid kesimpul yang bahwa kebahagiaannya ingin cid dirasakan oleh keluarga ya. Oke, kita dengar lagu yang pun permintaan Muksal, Maepong, Boh Jadun ya.

0: Ya, mantang dari Jalan Wedana, lebih 57, Mibo Banda Aceh. Rekannya Yati, terima kasih yang mantang konsen di Tino, di Sertoleh, 6 Jati FM. Karapole, rekannya Yati, bunuh lagu Koh Chan Virsagam ya. Untuk kayanya ya. Oke, semoga kak senang. Semangat, bah. Yang kena gabung, silakan 0651-10-6 atau telepon GSM 0819-862-10-6. Coba tabut telepon yang kak bergabung. Nah, Oma. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, ayam tua.
0: Puhaba, Oma.
1: Kaban buat ayam tua.
0: Kiban nyocot ke ngenai pepetawat di rumah.
1: Singa, ujun pula saya.
0: Ujun. Oh, alhamdulillah kalupi, Oma.
1: Iya.
0: Kau berdua ujun benar.
1: Wan mantang ayah.
0: Oh, wan mantang. Mibo kalau ujun.
1: Oh, ini berat. Alhamdulillah ya.
0: Kalau pi alhamdulillah. Ha?
1: Ya, kalau si rambak kaya. Kalau
0: si
1: awak ada kesempatan.
0: Iya.
1: Kamu lagi cablo ya.
0: Kiban, Oma?
1: Cablo, bu, kamurah kenapa deh?
0: Ah. Bu, kamurah?
1: Iya, iya.
0: Alhamdulillah kamu rabur, kan?
1: Ya,
0: iya.
1: Topi, ayam tua.
0: Topik, Oma.
1: Iya.
0: Bungong jaro dari haji yang berkesan yang pernah Oma terima.
1: Oma. Iya, ayam.
0: Pupunya, Oma.
1: Namu salam untuk ibadat. Namu musabah untuk tasbih. Ucapin Allah ya.
0: Ya, ya, ya.
1: Bercepat. Nah, gaca nama ya.
0: Gaca apa?
1: Gaca dari sini, dari arah.
0: Gaca cermin, gaca apa?
1: Kaca hipace bi utapo pacak.
0: Oh. Oh ya ya ya.
1: Nanyo lo maya. Pelit kaya ya.
0: Pe.
1: Mitik. Mit. Pelit ya, mitak. Nah, cuman lo maya.
0: Ya, yang paling berkesan punya Oma.
1: Pokoknya lah yang paling bersempuan ayah. Tasbih ayah.
0: Tasbih, oke.
1: Okay. Yang apa tadi kaya. Mau tadi ya.
0: Berarti sampo sana na manteng nekubah Oma.
1: Nah, Oma pakai-pakai ayah.
0: Oke, okay. Tunya na sedara aja waji.
1: Nah, ayah.
0: Nah, kakak, kalau terpadu.
1: Nanyam ban mencong cuma
0: tu noh hanya ya tentang kali. Oh tu noh hanya tentang kali.
1: Saudara tete ya.
0: Ya ya ya.
1: Ayam tua.
0: Get Oma.
1: Tapi ya boleh ya ba.
0: Lagu apa Oma?
1: Rukun Kelimang.
0: Rukun Kelimang.
1: Iya. Nyan kota mana tu Saptarius.
0: Saptarius.
1: Lagi kesukaan dengan Onir Mamun, Pak Jeng, Yabi, Amri Palu, Bang Sni, Pak Eli, Pak Afan lagi istirahatnya ya.
0: Oh, tengah istirahat, Nana aja melaut.
2: Assalamualaikum ayah.
0: Waalaikumsalam Pak Afan. Kiba uronyo hana ja melaut uronyo. Oke.
2: Memang pada na ibuda bunga-bunga. Baru pijun payung ya.
0: Pakan tu di payung lagi. Lagi TNI tu di payung.
2: Dari hati abu dalam laut ayam, ngoncang, napi, ngalu.
0: Oh tak, nak pekan yang per angin?
2: Mesir, ini gua bawa dia pergi.
0: Oh, mesir. Okey. Semoga anak-anak apa-apa, Pak Fahan?
2: Tapi, kamu tiba ayah naik tu dik.
0: Oh, tak pukul. Apa yang penting hurungnya? Apa yang nak pukul?
2: Penyimpan jalan ada boleh ya?
0: Tak pukul tu, tak bapak yang bapak ahli je. Eh?
2: Ya, ya, betul.
0: Okey.
2: Get... Lagu boleh lelaki ada yang
0: kan? Lagu kalau lelaki.
2: Oh, ya, jadi. Kalau yang dalam, di mana-mana ya.
0: Get, Pak Fan.
2: Ya, ya, selamat juga ya, Bu.
0: Get, terima kasih, Pak Fan.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fan di chat ke eung na omajid buno. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Uti puhaba.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Ana ujirinan Uti.
3: Ana. Kayaknya barusan ada dikit gitu.
0: Oh, dikit.
3: Nah, bacut.
0: Bacut ah. Nyoh hanali eh.
3: Mungkin enggak ada suara lagi.
0: Oh, enggak ada suara lagi. Oh iya.
3: Cuman apa? Tadi guduk-guduk adalah sedikit-sedikit. Cuma enggak ada hujannya.
0: Enggak ada hujan ah. Oke lah, semoga hujan ya. Biar dingin.
3: Insya Allah, mudah-mudahan angin ya Allah.
0: Uti, mungkin dulu pernah ya, pernah menerima bung jaroh dari jamaah atau mungkin keluarga yang jauh haji. Yang paling yang paling berkesan menurut Uti bukan barangnya tapi ceritanya gimana nih?
3: Iya, kalau dibilang berkesan jangan oleh-oleh atau pemberian orang semua berkesan ya. Cuma seperti ayah bilang tadi, gimana ya seperti surprise-nya gitu. Kalau misalnya ayah sudah mau pergi terus Uti datang ke rumah ada walimatul safar itu kok Uti dikasih pasti udah ketebak lah kita bilang ya. Ya gitu. Ini memang betul-betul yang bikin Uti memang betul-betul surprise yang luar biasa. Di saat Uti nggak menyangka kalau si teman ini baru pulang dari Mekah. Nggak tahu betul saya ini tiba-tiba saya datang. Tidak bercerita gimana, dia cuma nanya gini, apa kabar ibu, dalam nggak ketemu gitu. Alhamdulillah gitu kan. Pas mau pamitan pulang, ini ibu ada sedikit oleh-oleh dari Mekah dah. Ini bikin saya betul-betul shock gitu. Karena saya nggak tahu sama sekali gitu ya. Memang yang dikasih sih biasa aja. Kalau saya kalau disuruh pilih sajadah apa dan lain sebagainya, saya lebih memilih ke air zam-zam.
0: Oh, air zam-zam.
3: Karena air zam-zam itu kan tidak kita simpan, langsung kita minum, konsumsi. Insya Allah menyatu menjadi darah daging, gitu kan. Langsung aja, kalau gitu kadang-kadang, kalau enggak kita pakai, kita pun harus bertanggung jawab. Seperti sejadah mungkin adalah 1, 2, sampai 5 kadang-kadang di rumah, hanya kita simpan-simpan, enggak kita pakai, misalnya kayak gitu. Begitu juga mukena kayak gitu. Tapi kalau udah air zam-zam langsung kita minum, rasanya luar biasa ya.
0: Ya, menyatu dengan tubuh ya, langsung diserap.
3: Ya. Yang tidak hanya kita lihat-lihat kok barang ya, seperti yang baki gitu. Kan kita simpen, kita lap gitu lagi kan. Gitu, kita sayang-sayang, tapi nggak kita fungsikan, kan sayang. Gitu ya, jadi yang berkesan itu di saat saya datang ke rumah teman, saya nggak tahu beliau itu pergi umroh. Tiba-tiba saya dikasih surprise dengan oleh-oleh dari sana, ya itu saya sangat luar biasa ya. Itu yang bikin saya sangat berkesan ya, itu ya.
0: Berarti perhatiannya ya, luar biasa ya.
3: Perhatiannya dan anaknya lebih muda banget dari saya juga. Oke. Gitu.
0: Oke, baik Uti, mau request mau sapa rekan-rekan.
3: Baik. Apa ya? Hana Guna ya.
0: Hana Guna. Ramlan ya.
3: Boleh.
0: Ya.
3: Mau sapa ya?
0: Satu dua orang silakan.
3: Satu untuk Pak Hafan, dua untuk Oma. Udah selesai. Untuk ayah kalau mau gak kebagian ya. Gimana dong ini?
0: Okay
3: lah. Takut juga saya nanti dihisap. Saya melanggar peraturan. Untuk semuanya aja lah. Yang masih konsen di 103,6 Jati FM. Semoga sehat semuanya.
0: Amin.
3: Buat ayah sama bertugas sampai tuntas ayah. Sehat badan murah rezeki. Amin. Sukses selalu buat ayah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uti tanya di Lambaro, Bunona Omang dan Pak Afan Cetgeung, makna yang tersimpan lagi Uti Bukapono, ya bukeng satu rami ya. Jadi tradisi memberi tabri Bung Jaro ya. Ini tradisinya katrip, ternyata katrip nah di tengah masyarakat tanya untuk menjaga hubungan baik ya. Jadi meski hanya lagi mesti berupa kurma atau izam-zam ya. Jadi pemberiannya jid ke tanda perhatian dan kasih sayang. Oke ya, mantang yang kena gabung mantang long prehnya 065 saput siplol henam atau telepon GSM 0819862 siplol henam. Kapoh leh lewat tikurung ya. Kibarnya di suasana di tempat rakan-rakan ya, menyedi cat ke ngebali oma mana ujun di Lambaro nasjid ujun tapi hana anak tunjai mibo nya mantang ya, mantang adem-adem ya, sang bat lak lun dengan susu hana susu siapa ni dua. Baiklah, tak dengar lagu rekan nyati rukun kelimang, lagu pesanan oma cat keung.

Hana kupi yang hana fit, hana luka yang hana sakit, yang kah terjadi, hana payah taungkit. Karena masa depan, goh lam dente mupalit. Tetap konsen di 100.6 Jati FM.

Ya menteng dari Jalan Wedana, lebih 57 Mibo Banda Aceh. Sebuah lagu dari Liza Rahmi. Apa judul lah ya? Bungong Harum ya. 27 menit lewat dari Pole. Terima kasih yang manteng konsen di Tino di Jati FM. Kiban cuaca di luar. Oke lah, mentang ujin puhananya. Ada kenyati menyedap pikir-pikir ya, buang jaronyan ya, ken suai muhai atawa le yang geba ya. Di tina na doa ya, na doa na rasa syukur dan cerita panjang dari perjalanan spiritual jamaah ya, bahkan kadang sinek kurma atawa sabuh gaca izam-zam. Hanya cukup terasa sangat berharga karena yang tanya terima kan hanya barang, tapi di sini perhatian dan harapan get dari urung-urung yang bando dari Danau Suci. Oke, yang kena gabung mantang lon preh 0651106 atau telepon GSM 0811682106. Oke, bro, terima kasih yang kak konser menoh yang kak gabung na Muksal di Melabuh, na Nek Din dalam temen, Ayah Bid, Najid Oma, Buno dan Uti Taya di Lambaru ya.

tanyo ngon sedara baik kelukaru. Belum adun ngon ado. Belagi anak jaro hanjir teprik. Menyena salah adun tapi maah. Menancit menye salah ado. Karena dewasa siro-ro ureng terletak bak sifat, sikap dan sanggup gibiki hayanggit. Tetap konsen di sertoh lekoman 6 Jati FM.

0: sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026. Dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Lumbata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 082286109331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.
2: Jati FM.
3: Ya, 100.6 Jati FM, Raruh Banda Aceh. Ya, terima kasih yang mantan konsen di zona Poh Cakra. Put plo 7 menit lewat dari Poh Le. Nah, rakan Jati wate azan uronyo, wate azan asar untuk warga Kota Banda Aceh anak triplenyo sekitar Poh Put lewat 7 menit dari Indonesia bagian barat ya. Oke, yang kena gabung mantang lun prehnyo. Ya, dang tapreh ke Bang Asar. Mantang ayah pulo sampo Poh Limeng topik uronyo. Bung Jaro yang paling berkesan yang pernah rekan Jati Rimeng. Rekan Jati Bung Jaro atau oleh-oleh ya dari haji nyona makna yang lebih ya daripada sekedar benda fisik. Jadi Bung Jaro nyo jid ke simbol rasa syukur ya, kebahagiaan dan doa dari urang-urang yang katro danau suci menjalankan ibadah ya di danau suci. Jadi tip barang yang geba terutama yang na nilai lagi misujih izam-zam tasbih ya. Dan sajadah nyo nake pengingat bagi penerimang untuk sabe betewa ke Tuhan ya dan jalankan ibadah dengan God. Oke, okay, yang kena gabung 0651106 atau telepon GSM 0896820106. Saya berlagu dari Farafika. Putus harapan.

Ya, sertulai koma enam Jati FM Laruk Banda Aceh. Put menit lewat dari Poput Rekan Jati Rap Azan Asar ya. Oke, nya sabar lagu dari Obeng dan Babang Boy. Judulun ya. Oke, dang dang dapreh Gebang Asar dari lagu religi tetap konsen itu no di sertulai koma enam Jati FM.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Allah.

Lelah boleh, nyerah jangan. Yang penting semangat Bek Kendo. Tetap konsen di Serto Leko 6 Jati FM.

0: Iya, sertule komanam jati FM daroh Banda Aceh. Oke, ruang teman di zona poh cakra edisi uro Rabu 17 Juni 2026. Terima kasih yang mantang konsen di zona poh cakra. Informasi wate 27 menit dewa dari poh put. Bagi rekan-rekan yang go salat asar be lale ya. Nyukas tengah limang. Yang mantang naik pulau di tino sampo polimeng hana trip denyo kebersamaan tanya di zona poh cakra. Topik tentang bungong jaro haji ya. Yang paling berkesan yang pernah rekannya diterima. Nah, rekannya di perjalanan haji nyana ke perjalanan yang penuh pengorbanan ya, baik tenaga, wate ya maupun biaya. Jadi bak wate guo jamaah ya, yang pasti na geba buang jaro ya. Jadi jamaah haji di tino mengajarkan yang bahwa kebahagiaannya akan terasa lebih lengkap menyegebagikan ya. Jadi meskipun hanya sabah kotak kurma ya, sabah kaca i zam-zam, jadi di sini na pesan yang bahwa rezeki yang god nak rezeki yang jid gedikmati bersama-sama. Oke, nya sabah lagu dari Faisal Ulka, Anugerah Cinta. Lagunya gelake Liani ya. Yani dikaju, puha bayani dikaju ya. Semoga sabi dalam kesehatan ya. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Maya pulau.
0: Non sorry pat.
1: Mama ipa je kenjaya.
0: Kiban, kiban abah tegonya.
1: Apa tego, tegonya lipi ya.
0: Pakai lipi tegonya nak musim salju.
1: Musim kerduk kesebut lah
0: mon. Oh kerduk lah, kerduk nan. Nah, sama berarti pada Aceh punya kerduk cinyo. Seannya luar leh alih kibannya. Anak kabar dari rekan-rekan yang kibai luar. Tengah di berarti tengah di rumah.
1: Lampu yang.
0: Mai lampu, duduk lampu. Anak mana yo?
1: Najambu ya.
0: Najambu. Oh Najambu. Oh, beres sih nan Najambu. Pernah nembak abak jambu.
1: Kopi mantap.
0: Kopi mantap. Bodin kiban deh Bodin. Nana kah hana haba.
1: Bodin nana bagor garit lama.
0: Kan belek kan nana Bodin.
1: Bodin nana belum Bodin ada mendekat lapan puluh Bodin.
0: 80 Bodin. Mak mian tanya mud tanya lima kena kah nanti mak menjara.
1: Eh,
0: kan ada jahnya mana?
1: Jauh
0: tapi jauh boleh
1: yang
0: ngambil pada
1: lego
0: ni. Hantep yang tajam tu. Eh, pun tajam sekan 25 ya mam en kena ucuri yang ya mano ikrung curi gege kan je.
1: Ha ye, tapi

0: kan tiba drin kan jarang nya na na room kat lain na lampu drin yang dari ini
1: ah naji
0: ha naji oh mena ada aja tu baru body na boy nan ya nya ban aja kana kana body na
1: oi
0: Bang Marifai, gimana

0: Oh, ya, Nana. Oh, benar, ya. Pelaku, ah?
1: Aku pop medoyo pandang,
0: pop medoyo pandang orangnya, ah. Sama lagunya.
1: Ah,
0: mata hijau mana sangnya? Aku mata apa? Mata lain je, mata putih je. Mahan ajak kan orang yang lampu. Kan. Hah?
1: Rumah ni lampu.
0: Ayo kerja. Padu jauh rumah dengan lampu.
1: Ini 5
0: kilo lah. 5 kilo, oh mana nah. Baiklah bang.
1: Ya gua.
0: Ada mau di air. Mau nak buat pop dari juga.
1: Ada kena dari yo.
0: Nah, lagunya.
1: Okey.
0: Salam nah siro dua. Okay, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ahmad Rifai di Curik. Curik yang Aceh Jaya, kalau nak sapanya warga lama tu mungkin tak na yang konsen ya di tirih na bangsa mudra. Kibar nambah sakonya na ujirnya Roger copy over standby. Puh ayah.

Nah, rekan nyati hana mandum urung ya, ana kesempatan untuk jauh haji ya. Namun melalui Bung Jaro ya, terkadang tanya je terasakan bacut suasana tanah suci ya. Jadi saat tanikmati kurma, jadi nah harapan dan doa semoga singeh sabahuron tu tanya je cit ke tamu Allah Subhanahu wa taala.

0: Ya put blow put menet lewat dari poh put rekan jati. Terima kasih yang manteng konsen di zona poh cakra ya. Oke rekan jati, ya buah ya. Nyolun apakah yang bahwa. Jadi kan le jamaah haji yang berangkat dengan iringan doa dari keluarga ya, tetangga dan sahabat. Jadi bungung jaronya nakuh sebagai bentuk ucapan terima kasih atas doa dan dukungan. Jadi seolah-olah jamaah hajinya bukan yang bawa terima kasih ka mendoakan ya, semoga keberkahannya struh ba drone ya yang benar nah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ya.
0: Gimana baronyo Kak Rizka Ena?
1: Alhamdulillah, bagus baronyo ya.
0: Sehat ya.
1: Dinan gimana ba ya?
0: Sino alhamdulillah sehat cit.
1: Alhamdulillah, semoga sehat
0: tadi. Amin. Gimana cuaca di Lambaru? Benar uti pegana hujan-hujan macut.
1: Alah, kencing semun ayah.
0: Kencing semun ah?
1: Oh, padahal lu berharap pegawai macut Pak Bungong.
0: Pak Bungong anak.
1: Ada
0: saya. Ada ibu.
1: Ada saya ada si Ramle. Lagi kencing semut ya.
0: Cuaca mentang duduk-duduk.
1: Saya itu lebih uro.
0: Oh, kau uro?
1: Iya,
0: kan. Kasih um. Kasih um, ya? Ini boleh kipanya kadang sama. Kayak anak... Bipo,
1: bipo. Hana-hana duduk sama no.
0: Hana duduk, ah? Hana. Kayak anak kipanya... Na bekena... nya kan urung haji nya kan tengah urung haji. Mungkin kayana mungkin urojeh ya. Pernah terima bong jaro dari jamaah-jamaah haji, mungkin nangen atau so yang jauh haji.
1: Oh iya yeah.
0: Yang paling berkesan nya yang tak apa kan barang tapi cerita mungkin di balik bong jaro nya.
1: Yang yo banyak-banyak berkesan ya punya kepua Cila Arab ya.
0: Cila Arab ah.
1: Heeh. Ya mungkin asal ke kecil Cila Arabnya jangan cukup senang ayah karena Cila Arabnya kan peluk dia manggil-anggil ayah dari Kuningannya kan.
0: Hari-hari kiban.
1: Lagi bentuk siapa tu pegah ya? Di mengaji bacut. Lainnya dan tutupinya kan lagi atas culok pelanggoi kanyonya
0: pusing,
1: sungket-sungketnya kan mau ke?
0: Ya.
1: Jadi dari Kuningan dia yang
0: Kuningan.
1: Lagi apa? Dah calung pokoknya tutupinya yang kena lagi atas culok kan.
0: Oh iya. Ya.
1: Udah lama gede buso di. Jadi busonya nanti tegok-tegok baju, nanti tercak dah bosu pak-paknya mak mata ya.
0: Nyanyi. Lainnya mentang na jamaah yang puo.
1: Pak Hi Hana le ya urang puo lagi nya na.
0: Karena produk le.
1: Karena amunnya mesti ge puo pi serbo nyanto ya Hana ge puo le ngan nyanyi
0: ngan
1: nyanyi.
0: Ana rumah haji le.
1: Lainnya lewe kalam lo maksudnya maksud gebi celak je ke model padat mendeh dari Mesir bu ya. Ke model padat ke lagi model celak biasa menan cuma agak panen lain ke mukanya bapak pasal yang duk hijau-hijauan. Tak lip tipi menan cik ayah ahli para projek kan tak hijau buat ke kamera kan.
0: Berarti celak Arab. Mantang nak peluk celak Arab.
1: Mantang ya, mantang itu bah ya. Kenanya kan kenangan yang berkesan kak tajaman ya, jarang-jarang nak kebetulan saudara yang puo kan.
0: Jil kehiasan.
1: Juga pada ya puo kan. Kenang-kenangan, tak berhati yang banyak-banyak. Cukup kan lah ayahnya tujuk ke Arab kan. Namanya mak-mak, pepe mak-mak kan galak kan ciri. Puo ciri ya.
0: Ciri, ya ciri.
1: Ciri yang kuning kan, ciri Arab, nak tulisan Arab kan. Izam-zam ya.
0: Izam-zam.
1: Ladung na yang puol tasbeh, puol tasbeh kan.
0: Tasbeh ya.
1: Lagi makcik lejak ya. Ngaknya musala upet ayah yang petak ubi bak ule bangsa. Lepuk. Bagi-bagi tetangga, saudara-saudara yang jak bak kucil, bak kucil.
0: Ya. Berarti kotak je lah untuk terawat sampai orang jenuh.
1: Mantang ayah. Hana lomba apa saja ayahnya ayah. Ya. Kata pulam tak ino. Oh, bapak pasal-pasal itu hana ayah jarum tak nak pilih jarumnya untuk kan. Ya. Dari Arab lupa untuk Mekah dan Sunan kan. Jadi bapak toko-toko ke barang-barang Arab nan. Ini tak jarum lho ayah. Makanya hana lomba apa saja ayah. Tapi ini lucu je ya. Hana meratan ayah.
0: Oh iya, karena kuningan kadang ah.
1: Paling cuma berubah warna, menjadi darah ataupun tabuh bulan bersih di beratu, ya, kan? Mungkin agak lo, maya kuning lo mungkin zaman roje.
0: Ya, ya, ya. Tonyo na saudara yang jauh haji?
1: Tonyo menurut kabar Hana ya.
0: Hana.
1: Karena menyenangkan karena waktu yang dijuluhnya, kan ada kuat ya gue untuk sejak nak kanduri. Tapi itu sepi-sepi saja, Hana berarti ya.
0: Hana kabar ya?
1: Hana kabar, tak sikliti Hana lu kan.
0: Get kadis kah, karena waktu kah singkat nge request kadang nge salam raka-raka.
1: Request pe yang najo ya, seputar sabohinan. Salam ke mandu maju, saya semoga sehat keluarga, berkah umur, berkah rezeki.
0: Amin.
1: Terima kasih ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kena karis kena di Lambaru. Dah terima penelpon kedeluhnya karena waktu singkat. Bang Bas.
2: Ya.
0: Assalamualaikum Bang Bas.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bang ya, Bas.
2: Memang belum tepunya waktu kabin-kabinnya baga-baga.
0: Silakan Bang Bas. Mungkin nak pernah terima kadang Bung Jaro dari haji yang paling berkesan kadang Bang Bas.
2: Oh, Ana ya.
0: Ana. Tanya nak,
2: tanya nak. Jampung long takkan yang nak awal ni, tak tidur. Tikan jurungnya mampir jurung di jurung tengah dia. Tapi ni hana, takkan hana kenyon ni hana mengon di kedai mana?
0: Okey.
2: Hanya mantang ayah. Long waktu kapinkan nabi nubuta lagu mawati sabong mengon balian dan salim pun. Terus supaya saya tadi anak lama baru kain minta nol abang Gaston Tairna na anak Prada nada ninggang long bangguri dijuin kace balayan rakyatan di Kampung Mulia balayan tano di pulau lain mohon tu maju ayah ber.
0: Get Bang Bas.
2: Dan anjaman mantan maklum ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bas di Daya Baru ya, Delima City.

Ya, sertul he, 0,6 Jati FM. Taruh benda aja, 55 menit lewat dari poh. Put, rekan Jati ya. Oke, rekan Jati, pada akhirnya tanya tamurno yang bahwa pekurnya ya, buang jaro ya, buang jaro dari haji kan hanya tentang pu yang ge ba gepuo, tapi tentang makna yang ikut berbagi ya, makna yang ikut dibagikan itu na rasa syukur, na doa, na pucalitra perjuangan ya, na cit harapan supaya tanyo mandum sabah uro untuk jid kecit kedamu Allah. Karena bunganya yang paling berharga kanlah kurma, kan isamzam atau tasbih yang tanya terima, melainkan perubahan jid ke pribadi yang lebih god ya, lebih sabar, lebih peduli dan lebih dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga tip pekenyan bunganya yang tanya terima jid ke pengingat yang bahwa kebahagiaan sejati nak bahwa tetanya jid berbagi dan na manfaat bagi orang lain. Oke, karena jam berapa 6? Oh, poh 5 rekan Jati, terima kasih yang ka konsen, yang ka tameng, yang ka gabung mono na muksal na Nek Din, na Ayah Habib, na Oma, Cet Keeng, na Utitaya, na Ahmad Rifai, na Bang Bas, na Kak Rizkayana, dan na Yani di Kaju. Terima kasih kak berbagi cerita ya bersama Uronyo, tetap semangat menjalankan aktivitas, jaga kesehatan dan baik tua tebarkan kebaikan di Pat Manteng rekan Jati tinggal ya. Oke, langsung dari Jalan Wedana lebih 57 Mibo Banda Aceh, luntuan ya pulau pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hudip nyo han sabi sama. Kadang ni miyup, kadang dia tuh. Wateh dia tuh, getanya baik sombong dan baik cangklak. Hana tente Allah ni cok pulang lam sekejap. Tanya jid ke papa. Tetap konsen di serto 0.6 Jati FM.

job.

0: Sketsa Keluarga.
1: Jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya, minimal itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga nanya ke daycare itu, apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak? Dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak? Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh ketika belajar jalan nggak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.
2: 103,6 Jati FM.

0: Inspirasi Sehat.
1: Ya, yang pertama bahwa campak itu bukan sekedar penyakit campak kayak biasa yang kita tahu ya. Campak ini dia adalah penyakit yang sangat menular, dan jangan berusaha untuk menularkan. Berusaha untuk ngumpulin, kalau ada yang sakit itu jangan berusaha supaya orang lain juga ikut sakit ya. Kan gitu ya dulu ya pemahamannya ya. Dia sangat menular dan bisa berakibat fatal. Bisa terjadi komplikasi dalam waktu dekat yang menyebabkan anak kita itu masuk rumah sakit dan ke ICU. Ada komplikasi setelah sembuh membuat tubuh anak kita menjadi lebih rentan karena daya tahan tubuhnya menurun, bahkan kekebalannya banyak yang musnah, dan punya komplikasi jangka panjang sampai 10 tahun kemudian. Jadi campak ini bukan penyakit yang biasa, yang alhamdulillahnya kita punya cara untuk mencegah supaya jangan terjadi, yaitu vaksinasi
2: ya.
1: Atau imunisasi. Vaksinasi dan imunisasi ini sudah terbukti aman dan efektif ya. Banyak negara yang sudah melakukan hal tersebut, dan pernah ada kita masa di suatu negara itu bebas campak karena tingginya cakupan imunisasi.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda. Talk Inspirasi.
2: Kita itu di website kita, di BMKG itu ada satelit cuaca ya. Satelit cuaca itu untuk mendeteksi itulah, bisa dikatakan mendeteksi awan yang berpotensi hujan. Jadi nanti bergerak kemana, ataukah masuk ke Banda Aceh, apa ke Sabang, atau menjauhi. Nah itu ada juga di website kita. Nah itu update-nya setiap 10 menit sekali, itu real time ya. Nah, jadi setiap 10 menit sekali update. Nah kita juga apa membuat EWS ya, Early Warning System, peringatan dini itu. Salah satu dasarnya dari situ. Jadi misalkan awannya ada di apa sebelah barat Sabang nih gitu kan, di laut. Nah kira-kira 1 jam atau 2 jam masuk ke Banda Aceh kan? Nah itu salah satunya dari situ juga. Dan itu bisa diakses masyarakat umum ya, untuk apa satelit dan radar ini.
3: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Inspirasi Sehat.
1: Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan, lagi musim campak. Ya lagi musim di sekolah, lagi musim gak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu, karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan, dia itu ditularkan tuh melalui udara. Kalau kayak COVID itu kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan sama kayak penyakit-penyakit saluran pernapasan lain, jadi gampang sekali menular.
2: Tanyo ngon sedara baik kedukaru, belum adun ngon ado, belagi anak jaro hanjir teprik, menyena salah adun tapi maah, menancit menye salah ado, karena dewasa siroro ureng terletak bak sifut, sikap dan sanggup gibiki hayangget. Tetap konsen di Sertoh Lekoma 6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Widana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Saya Pocut hadir di sore hari ini di zona Cafe Jati edisi hari ini Rabu 17 Juni 2026 hingga nanti usai menjelang pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.

0: מילה, סטרטוס טיגר ומתן, ג'אטים אפר.
1: Tuhan adalah perancang hidup kita. Yakinlah, setiap rencananya selalu yang terbaik dan selalu yang terindah. Pada waktunya nanti, kita pasti akan memahaminya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Jati FM,

Rekan JT 103.6 JT FM, The Heart of Banda Aceh. Dan selamat sore untuk Anda Rekan JT dimanapun Anda berada. Dan informasi kita untuk di sore hari ini datang dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Rekan JT FKUI melalui tim peneliti studi Underfac ID itu menggelar participatory workshop pada hari ini 17 hingga 18 Juni 2026 di Kriyat Hotel Muraya Banda Aceh. Dan kegiatan ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari unsur pemerintah, tenaga kesehatan, akademisi, tokoh masyarakat, hingga media untuk membahas tantangan dan juga solusi dalam meningkatkan cakupan imunisasi anak di daerah.

0: Dan studi ini dilaksanakan di beberapa provinsi rekan jati termasuk di Aceh juga guna menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi lokal. Jadi pada hari pertama rekan jati peserta mengikuti pemaparan hasil temuan awal penelitian, diskusi panel mengenai kondisi imunisasi dasar anak di daerah, serta sesi identifikasi para pemangku kepentingan yang berperan dalam upaya peningkatan cakupan imunisasi. Dan melalui pendekatan partisipatif ya rekan jati, kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendukung kesehatan anak sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program imunisasi. Dan hasil workshop ini akan menjadi bagian penting dalam penyusunan rekomendasi kebijakan dan juga strategi yang lebih efektif untuk menjangkau anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi yang lengkap, sekaligus mendukung pencapaian target imunisasi nasional secara berkelanjutan. Dan pada kesempatan berikut rekan Jati, tim Radio Jati juga mewawancarai dua narasumber. Yang ini ada Abu Faisal Ali selaku Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama atau MPU Aceh, dan juga Dr. Ahmad Fuadi, peneliti Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia sekaligus bagian dari tim studi Underfac ID. Dan berikut petikan wawancaranya.
1: Masyarakat itu bisa memahami manfaat vaksin atau manfaat imunisasi. Jadi seringkali itu masyarakat melihat dampak jangka pendeknya, lihatnya demamnya, rewelnya, sakitnya, tapi tidak bisa melihat manfaat jangka panjang dari imunisasi. Meskipun juga ada beberapa yang kami temukan di lapangan tidak ingin mengimunisasi anaknya karena keyakinan keagamaannya, dia anggap bahwa ini adalah tidak halal dan lain-lain. Meskipun tadi sudah disampaikan oleh para ulama bahwa sebenarnya sudah ada fatwa tentang kehalalannya, tapi hoax yang ada di masyarakat itu kan masih banyak sekali ya, disinformasi tersebut yang tidak bisa disaring dengan baik oleh masyarakat. Sehingga selain dari teman-teman di dinas kesehatan, puskesmas, tenaga kesehatan, itu juga penting untuk memberikan informasi itu dari berbagai macam lini, termasuk Diskominfo misalnya, dan para ulama yang bisa membantu menyebarluaskan informasi tersebut.
2: 103,6 Jati FM.
3: Baik, pertama diskusi ini cukup bagus, melibatkan para peneliti kita sehingga terpetakan sejauh mana yaitu persentase daripada vaksin dasar ataupun lengkap kepada anak-anak kita yang ada di Aceh. Tentu ini menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Aceh untuk kita sebagai lembaga permusyawaratan ulama Aceh memberikan dukungan dan dorongan kepada pemerintah Aceh untuk melakukan langkah-langkah yang komprehensif, langkah-langkah yang lebih nyata itu dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan vaksin lengkap terhadap anak-anak kita. Karena vaksin ini tentu sangat penting untuk dilakukan karena bahagian daripada untuk menciptakan generasi-generasi yang berkualitas, tentunya generasi-generasi yang sehat. Karena al-aqlu salim fi jasadi salim. Itu akal yang sehat, kemampuan menganalisis sesuatu itu sangat terkait dengan kesehatan tubuh daripada seseorang.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia.

teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 08521235979. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Dan masih di Cafe Jati, Rekan Jati bersama Pocot ya. Semoga sore Anda hari ini menjelang malam lebih

tenang ya untuk Anda jalani, dan semoga bisa beristirahat sejenak dari rutinitas sambil menyimak informasi berikut ini. Dan juga datang dari Banda Aceh Rakanjati, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau DPRK Biren itu melakukan kunjungan konsultatif ke Badan Pengelola Migas Aceh atau BPMA guna membahas sejumlah isu strategis di sejumlah hulu minyak dan juga gas bumi. Dan pertemuannya itu berlangsung di Ruang Arun Kantor BPMA Banda Aceh, yang mana difokuskan pada pengelolaan sumur minyak masyarakat serta juga pengembangan kegiatan eksplorasi yang dilakukan PT Aceh Energi di wilayah Kabupaten Biren. Dan rombongan DPRK Biren diterima oleh jajaran pimpinan BPMA, diantaranya ada Wakil Kepala BPMA Nizar Saputra, juga Deputi Dukungan Bisnis Edi Kurniawan, Deputi Operasi ada Muhammad Mulyawan, serta Sekretaris BPMA yaitu Moksin. Dan dalam paparannya rekan Jati, Wakil BPMA yaitu Nizar Saputra itu menyampaikan bahwa saat ini PT Aceh Energi masih berada pada tahap eksplorasi, dan juga perusahaan tersebut tengah mempersiapkan pelaksanaan survei seismik 3D yang direncanakan berlangsung di awal tahun 2027. Dan sementara itu juga rekan Jati, Ketua Balik DPRK Biren Zulfahmi menyampaikan bahwa pihaknya ingin memperoleh kejelasan terkait juga progres eksplorasi guna menjawab berbagai pertanyaan masyarakat. Dan kunjungan konsultatif ini dinilai penting mengingat tingginya perhatian masyarakat terhadap aktivitas eksplorasi migas di wilayah tersebut. Dan selain itu juga rekan Jati, DPRK Biren juga menanyakan perkembangan upaya legalisasi sumur minyak masyarakat yang saat ini berkembang di sejumlah wilayah kabupaten tersebut, rekan Jati. Dan juga pada kesempatan yang sama, Deputi Dukungan Bisnis BPMA yaitu Edi Kurniawan menjelaskan implementasi peraturan Menteri SDM yaitu tentang sumur minyak masyarakat, khususnya terkait dengan percepatan proses legalisasi. Dan ia juga menyebutkan BPMA telah membentuk tim task force untuk sumur minyak masyarakat yang saat ini tengah melakukan evaluasi terhadap rencana pengusahaan sumur minyak masyarakat di Kabupaten Biren. Dan juga melalui pertemuan ini rekan Jati, diharapkan terciptanya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, BPMA, dan juga pelaku usaha migas dalam mendorong pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Aceh, khususnya di Kabupaten Biren.

0: Hiduplah di level kita sendiri. Jangan memaksakan hidup di level orang lain. Syukuri apa yang bisa kita usahakan dan apa yang sudah kita miliki. Karena orang yang selalu bersyukur pasti akan menemukan kebahagiaannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Allahu Akbar, Allahu

Setiap tangan yang terangkat ke langit tidak pernah kembali dalam keadaan hampa. Andai pun belum terkabul doa yang diminta, setidaknya ia kembali dengan pahala dari doa yang dipanjatkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Ya rekan Jati, baru saja kita menunaikan ibadah sholat maghrib ya pada hari ini. Dan semoga yang lagi di jalan, mungkin jalan pulang ya, masih di jalan dan juga baru sampai di rumah mungkin. Ya, selamat istirahat dan juga semangat, bukan semangat sih, lebih kayak melepas istirahat penatnya hari ini.

Dan rekan jati seringkali kita menjalani hari dengan begitu cepat ya. Jadi memang sejak pagi hingga sore, waktu terlalu berlalu tanpa kita sadari nih rekan jati. Ada pekerjaan yang harus diselesaikan, tugas yang menunggu, perjalanan yang ditempuh, dan juga berbagai tanggung jawab yang membutuhkan perhatian kita. Dan akibatnya ya, tidak sedikit orang baru yang benar-benar memiliki waktu untuk diri sendiri ketika hari beranjak malam. Dan pada rekan jati, di tengah kesibukan yang padat, rekan jati memberikan ruang untuk istirahat sejenak bukanlah sebagai kewalahan gitu ya rekan jati, melainkan kebutuhan nih. Istirahat tidak selalu berarti tidur atau berhenti melakukan aktivitas, tapi terkadang mendengarkan musik favorit, menikmati secangkir minum hangat ataupun kopi, terus juga membaca beberapa halaman buku atau sekedar duduk tenang sambil menikmati suasana malam juga bisa menjadi cara sederhana untuk mengisi kembali energi yang terkuras sepanjang hari.

Dan rekan Jati, setelah ini Pocot masih akan menemani Anda dengan berbagai informasi menarik tentunya, dan juga deretan nomor bagus yang siap membuat Anda suasana malam ini semakin menyenangkan. Dan juga tetap di sini di 103.6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

103,6 JT FM, The Heart of Banda Aceh. Dan selamat malam untuk Anda rekan Jati ya, dimanapun Anda berada ya, yang mungkin masih di jalan mau pulang mungkin, atau sudah pulang nih, udah di rumah rekan Jati. Dan semoga malam Anda berjalan dengan lancar dan juga penuh keberkahan. Dan kita lanjutin lagi nih obrolan kita santai yang menemani aktivitas malam Anda. Dan rekan Jati, informasi selanjutnya itu dilansir dari Times of India, ada 5 jenis makanan nih yang memang disukai sama sel kanker. Waduh, kita harus hindari nih berarti. Dan mungkin masih banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Dan kita lanjut aja nih. Yang pertama ada gorengan. Memang cemilan sejuta umat Indonesia ini seperti bakwan ya, tempe goreng, keripik hingga kentang goreng ternyata memang menyimpan resiko yang besar nih rekan Jati. Jadi ada sel kanker yang terbentuk ketika gula alami dalam bahan makanan itu bereaksi dengan asam amino pada suhu tinggi. Jadi memang semakin lama proses penggorengan dan juga semakin gelap warna gorengan tersebut ya rekan Jati, maka kandungan dari zat tersebut akan semakin tinggi. Dan juga laporan keamanan pangan menunjukkan bahwa kadar sel kanker ya yang terdapat dalam keripik kentang itu berkisar sekitar 300 hingga lebih dari 2000 mg per kilonya. Dan juga sedangkan kentang goreng ini mencapai 200 hingga 700 mikrogram per kilonya. Dan yang kedua rekan Jati, itu ada biskuit dan juga kue kering kemasan. Jadi memang biskuit dan juga kue kering kemasan ini sering menjadi teman minum teh atau juga kopi nih. Tapi juga perlu diwaspadai rekan Jati, memang selain mengandung gula dan juga bahan pengawet tambahan, cemilan ini juga diproses lewat pemanggangan dengan suhu yang tinggi nih. Jadi ya sebagai alternatif yang lebih aman, mungkin Anda bisa beralih ke kue buatan sendiri yang menggunakan tepung gandum utuh dengan kadar gula yang rendah. Dan selanjutnya itu ada roti panggang yang terlalu matang. Jadi bagi Anda pencinta roti panggang yang terlalu matang rekan Jati ya, jadi harus diperhatikan dulu nih tingkat kematangan roti Anda. Jadi kalau warnanya itu udah coklat tua atau kehitaman pada permukaan roti panggang, itu menandakan proses masak dengan suhu yang udah terlampau tinggi nih. Jadi memang untuk memangkas resiko sel kanker ini tumbuh, disarankan untuk memanggang roti itu dengan tingkat kematangan yang lebih terang ataupun light toast. Dan selanjutnya ada kopi rekan Jati. Waduh, kopi tersebut ya rekan Jati. Jadi memang minuman kopi ini udah jadi bagian dari gaya hidup modern masyarakat urban saat ini rekan Jati. Namun proses pemanggangannya atau roasting biji kopi ini memang memicu terbentuknya sel yang disukai oleh kanker nih. Dan juga memang kopi instan yang dalam bentuk bubuk itu konsentrasinya jauh lebih pekat, itu memang mempunyai kadar yang lebih tinggi. Jadi umumnya kadar akramida ini ataupun sel yang disukai kanker ini lebih rendah dibandingkan dengan dark roast. Dan yang terakhir akan jadi ada sereal sarapan kemasan. Waduh, sereal ini memang sering dipilih ya karena juga praktis untuk sarapan anak maupun juga orang dewasa. Tapi sayangnya nih rekan Jati, produk ini yang seperti cornflakes terus juga whipped cream itu umumnya diproses melalui pemanggangan dengan suhu tinggi, terutama sereal yang kaya gula dan juga berwarna kecoklatan. Jadi kalau mau sarapannya agar lebih aman ya rekan Jati, jadi bagusnya disarankan untuk beralih ke biji-bijian yang diolah secara tradisional seperti oatmeal yang murni.

0: kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di

0: Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adizen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
1: Jati FM

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Dan masih bersama Pocut di Cafe Jati hari ini, rekan Jati. Dan informasi kita selanjutnya itu ada 5 kebiasaan yang mungkin bisa bikin bahagia lebih lama, rekan Jati. Mungkin kita bisa ngikutin nih untuk bisa jadi bahagia lebih lama. Tapi kita coba kupas satu-satu dulu nih, kira-kira apa aja sih yang bisa buat kita bahagia lebih lama. Dan juga dilansir dari Forbes ya, dari psikolog Mark Travers, itu mengungkapkan ada 5 kebiasaan berbasis sains yang diyakini mampu meningkatkan kesejahteraan hidup dalam jangka panjang, rekan Jati. Jadi yang pertama itu yaitu membangun dan juga menjaga hubungan yang berkualitas. Jadi memang dari berbagai penelitian itu menunjukkan kualitas hubungan dengan keluarga, pasangan maupun dengan sahabat itu menjadi salah satu faktor terkuat yang menentukan tingkat kebahagiaan dan juga kesejahteraan seseorang sepanjang hidup. Dan juga ada kebiasaan yang kedua juga nih, rekan Jati, yaitu melindungi waktu lebih ketat dibandingkan dengan uang. Jadi emang penelitian dari Harvard Business School itu menemukan bahwa orang yang merasa selalu kekurangan waktu itu cenderung memiliki tingkat kepuasan hidup lebih rendah dan juga kesehatan mental yang lebih buruk. Dan juga sebaliknya nih, rekan Jati, menggunakan uang yang menghemat waktu seperti membayar jasa kebersihan, terus juga memilih layanan yang lebih praktis, itu terbukti lebih meningkatkan kesejahteraan dibandingkan membeli barang-barang yang konsumtif nih. Dan yang ketiga, rekan Jati, ada penelitian terbaru yaitu menyoroti pentingnya mencari pengalaman baru yang menantang. Jadi memang ada riset yang diterbitkan dalam jurnal Psychological Review pada tahun 2022 yaitu memperkenalkan konsep psychological richness, yaitu kekayaan psikologis sebagai unsur penting dalam kehidupan yang memuaskan. Jadi memang kehidupan yang kaya secara psikologis ya tidak selalu mudah dan juga menyenangkan, rekan Jati. Hal ini ditandai dengan hal-hal baru dan kompleksitas dan juga pertumbuhan dan pengalaman yang mengubah perspektif. Dan kebiasaan keempat yaitu menggunakan waktu dan uang untuk membantu orang lain. Jadi emang berbagai penelitian menunjukkan memberi kepada orang lain, baik melalui donasi, membeli hadiah, terus juga maupun menjadi sukarelawan yang secara konsisten dilakukan itu meningkatkan kesejahteraan yang subjektif, rekan Jati. Dan juga ada juga tinjauan sistematis yang diterbitkan pada tahun 2023 menemukan efek positif yang juga terjadi di berbagai kelompok pendapatan, budaya, dan juga bentuk pemberian. Dan yang terakhir, akan jadi ada yang kelima, yaitu para ahli menyarankan untuk menghabiskan setidaknya 120 menit per minggu ya, per minggu rekan Jati, bukan per hari ya, per minggu nih, di alam terbuka. Jadi memang penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Scientific Reports ya, menganalisis hampir dari 20 ribu ternyata, rekan Jati, banyak nih, 20 ribu responden, dan menemukan bahwa orang yang menghabiskan minimal 2 jam aja nih per minggunya di lingkungan alami itu melaporkan kondisi kesehatan fisik dan juga psikologis lebih baik dibandingkan mereka yang jarang terpapar alam. Jadi rekan Jati, 2 jam tersebut tidak harus sekaligus nih. Jadi memang aktivitas dapat dibagi jadi beberapa sesi, misalnya ya kayak jalan kaki dulu nih 20 menit dalam sehari gitu ya. Jadi coba dihitung-hitung, sampai gak sih dalam satu minggu itu 120 menit, rekan Jati. Jadi emang para peneliti juga menilai paparan alam itu membantu menurunkan stres, mengurangi pikiran negatif, dan juga memulihkan fokus mental yang terkuras akibat aktivitas sehari-hari.
Jadi rekan jati dengan kata lain ya, kunci kebahagiaan bukan sekedar mencari perasaan bahagia, tapi juga melainkan membangun kehidupan yang secara alami mampu menghasilkan kebahagiaan itu sendiri.

0: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Lumbata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 08228610-9331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh, rekan Jati Olivia Rodrigo, Good For You, baru saja membawa Anda 56 menit lepas dari pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Dan itu artinya kita udah sampai di penghujung acara, di penghujung zona ya, zona Cafe Jati untuk edisi hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Dan juga semoga informasi yang kita berikan hari ini ya bisa menambah wawasan dan juga menghadirkan semangat baru untuk menjalani hari esok ya rekan Jati. Mana tahu mungkin besok banyak kerjaan atau deadline, semoga semangat terus rekan Jati. Dan memang ingat setiap hari memang selalu memberikan kesempatan untuk belajar, berkembang dan juga menjadi versi terbaik dari diri kita. Dan terima kasih juga untuk Anda rekan Jati yang sudah meluangkan waktu hari ini ya, di baik di via radio, audio mobil maupun di via streaming kita di www.jatifm.com. Dan langsung dari Jalan Udana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Pocet izin sign off dari ruang dengar Anda. Tetap jaga kesehatan rekan Jati, semoga malam ini menjadi waktu terbaik untuk memulihkan energi Anda. Dan selamat menikmati waktu istirahat Anda malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketika dunia memberimu alasan untuk putus asa, ingatlah Allah selalu memberi alasan untuk tetap bertahan dan terus berharap. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Ya, rekan Jati, kembali lagi bersama Gigi ya di sini ya, di program yang pastinya tempat Anda untuk bercerita ataupun request nomor bagus dan lagu familiar untuk Anda. Dan di Starnet episode 17 Juni 2026 ini, Gigi akan menemani Anda sampai nanti di jam 10 ke depan. Jadi buat Anda yang ingin berinteraksi ya, atau mungkin cerita-cerita aja, biasanya kan memang topik kita nggak terlalu berat ya. Anda juga bisa mungkin kirim-kirim salam, ataupun pengen dengerin lagu apa, biasa di nomor telepon kita ya di 0811-68-210-36 atau di 0651-410-36. Konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Sal Priadi, kita usahakan rumah itu ya rekan Jati ya. Yang mungkin lagu yang sudah sering kita dengar ya beberapa waktu kebelakang, menemani kita di awal tahun bercerita tentang rumah yang diusahakan. Dan rekan Jati di Starnet episode 17 Juni 2026 ini, Gigi akan mengajak Anda untuk bercerita ya tentang rumah idaman Anda.

0: Dan tentunya di episode hari ini Rekan Jati ya, kita mungkin membayangkan ya, rumah yang nyaman itu kenapa penting sih? Kenapa perlu ya kita punya rumah yang nyaman? Tidak harus mewah ya, tapi setelah seharian beraktivitas, tempat pertama yang ingin kita tuju pastinya pulang ke rumah. Tapi rumah yang dimaksud bukan sekedar bangunan dengan atap atau dinding ya Rekan Jati ya. Rumah yang nyaman memang tempat di mana kita bisa melepas lelah, bertemu dengan keluarga, bersedih, tertawa bersama keluarga, ataupun bahkan menikmati keheningan sendirian gitu ya. Tentunya ada penelitian juga nih Rekan Jati yang menyatakan bahwa lingkungan rumah yang nyaman dapat mengurangi stres, meningkatkan kualitas tidur, dan juga membuat suasana hati menjadi lebih baik. Tidak heran kalau banyak orang berkata, seburuk apapun hari yang kita jalani, kalau pulang ke rumah yang nyaman, rasanya semua jadi lebih ringan.
1: Karena kalau nanti kita punya kesibukan.
0: Iya, Rekan Jati, tentunya kita menunggu cerita dari Anda ya tentang kenapa rumah yang nyaman itu penting untuk Anda, dan dalam bayangan Anda bentuk rumah yang idaman Anda itu seperti apa ya. Bisa langsung saja cerita di nomor telepon kita di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36. Kita tunggu ceritanya di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Sahabat bukan tentang siapa yang paling lama kamu kenal, tetapi tentang mereka yang datang ke hidupmu lalu berkata, "Aku ada untukmu," dan benar-benar membuktikannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
2: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
1: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
2: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
1: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
2: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget, mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
1: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
2: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
1: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
2: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Lumbata, Kota Banda Aceh.
1: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 0822861093 1.
2: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
1: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
2: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.
3: Ratus 3,6 Jati FM.

0: Ya, rekan Jati masih di 103,6 Jati FM The Heart of Banda Aceh di Starnet episode 17 Juni 2026. Buat Anda yang baru saja bergabung ya, selamat datang dan selamat mendengarkan kami. Dan di sini di program ini kita akan bercerita dan juga mutar lagu request nomor-nomor ya, nomor-nomor bagus ya untuk Anda. Dan buat Anda yang ingin bercerita ataupun request lagu di nomor telepon kita di 0811-682-1036 atau di 0651410-36. Ya, rekan Jati saat ini sudah terhubung ya bersama kita ya. Ada penelpon. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Halo juga, waalaikumsalam, selamat malam Gigi.
0: Dengan siapa dan di mana?
1: Ini dengan Kak Yanti.
0: Kak Yanti di mana sekarang Kak Yanti?
1: Kak Yanti kebetulan di rumah.
0: Oh, Kak Yanti di rumah ya. Rumahnya di mana? Singapura, Filipina?
1: Hari ini di Brazil.
0: Hari ini di Brazil. Oke, okay, gimana kabarnya Kak Yanti?
1: Kak Zu
0: aja lah. Kak Zu, oke lah. Kembali lagi ke Kak Zu ya. Oke. Oke, okay. Pastinya kalau misalnya dengar Kak Zu baik-baik saja ya kayaknya Kak Zu ya.
1: Apa? Ini alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.

0: besar tapi tinggal sendiri nggak ada gunanya juga.
1: Oh betul, itu menurut Kak Zu ya.
0: Nah, menurut Kak Zu kalau hidup Maida Manting yang jelas lengkap anggota keluarganya, habis itu di rumahnya ada keceriaan, ada apa lagi ya? Yang penting nggak perlu mewah.
1: Nggak perlu mewah.
0: Okay. Memang, yang penting keakraban, kekompakan di dalam keluarga itu ada.
1: Dan meja makan selalu terisi ya Kak Zuya?
0: Enggak juga.
1: Oh, enggak juga, bisa kirim online.
0: Di,
1: oh.
0: di lantai juga kita makan barengnya lagi.
1: Di lantai, oke. Maknanya sebenarnya enggak itu.
0: Kalau perhatikan.
1: Iya.
0: Kalau di rumah tuh ada meja makan, pasti dia makannya makan di luar, di teras, yeah. Ada yang makan di belakang, ada yang makan
1: mana? Ya, terjadi di semua rumah ya.
0: Makan di kamar dia.
1: Oh, anak, apalagi anak cewek makan di kamar ya. Oke, Kak Zu, terima kasih sudah bercerita Kak Zu ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Lagu.
1: Iya, Kak Zu, mau nanyain habis ini. lagu. Kak Zu pengen request lagu apa malam hari ini?
0: Kali lah si Gigi ini nggak mau terima telepon sama
1: jangan gitu Kak Zu, nanti nggak ada yang nelpon. Kak Zu aja yang nggak sabaran ya rekan dia tuh ya.
0: Ya dia terima telepon untuk menghilangkan rasa takut dia sendiri di studio di malam ini.
1: Oh nggak, malam hari ini nggak sendirian Gigi malam hari ini.
0: Sama siapa?
1: Ada siapa tadi yang siaran Kak Zu? Ayo dengerin nggak? Jadi kuis ya.
0: Nggak dengerin nggak tuh tadi.
1: Aduh. Ya, sama penyiar sebelumnya lah Kak Zu, ada Pocut.
0: Oh Pocut, ada juga Pocut.
1: Ada Dwi.
0: Oh, ada Dwi juga.
1: Di sini ada Ferry, ada Isan, rame Kak Zu, semuanya rame, ada.
0: Iya. Ya. Acara apa? Acara makan-makan ya?
1: Enggak, acara pengen nemenin Gigi siaran aja kayaknya.
0: Jadi setia kali kawan.
1: Iya.
0: Setia kali kawannya ya.
1: Setia dong. Kak Zu, pengen denger lagu apa? Tadi udah ditegur mau lagu.
0: Kak Zu, kasih kesempatan Ferry pilih lagu untuk Kak Zu ya.
1: Ferry. Ya, nanti dimintain Bang Ferry untuk pilihin lagu ya.
0: Oke. Yang penting kan agak-agak ngerok-ngerok sedikit Ferry.
1: Iya, boleh. Oke, terima kasih Kak Zu. Salam-salamnya mungkin mau salam ke siapa? Oke, terima kasih Kak Zu. Bercanda.
0: Bentar lah, ini baru tarik nafas Kak Zu. Keluar nafas Kak Zu dari jauh.
1: Ya, salam-salamnya Kak Zu, silakan.
0: Ya udahlah, kasih permisi aja lah.
1: Bercanda Kak Zu. Enggak ada salam-salam nih berarti ya?
0: Kemarin salam, malam ini salam. Sentik untuk kopi yang kemarin aja.
1: Oke lah, kalau kayak gitu berarti kita salam kita wassalamualaikum Kak Zu.
0: Oh iya oke. Aman tuh bagi
1: Kak Zu. Aman, yuk. Makasih Kak Zu sudah menelpon kita ya.
0: Yuk, sama-sama, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya, rekan Jati tadi ada Kak Zu ya, yang cerita rumah idaman itu adalah yang penting ada orang tuanya di rumah. Wah, sungguh sederhana ya, biasa seperti Kak Zu di malam-malam lainnya ya. Memang jawaban yang menenangkan, jawaban yang relate ya sama kita semua. Dan kalau Kak Zu minta lagu ke Bang Ferry. Nanti Bang Ferry kasih mungkin di jam 10 ya Kak Zu ya. Karena abis ini Bang Ferry yang siaran. Oke lah, tapi sebelum itu ada spesial ya dari Gigi aja buat Kak Zu ya. Fiersa Bersari, judul lagunya Rumah. Selalu konsen di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

Iya, rekan jadi program Starnet ya. Malam ini akan menemani Anda sampai nanti di jam 10. Tentunya kita akan bercerita tentang rumah idaman dan juga definisi rumah yang nyaman. Jadi kalau Anda punya cerita versi Anda sendiri, bisa ya cerita ke kita di nomor telepon kita di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36. Selalu konsen di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Ya, rekan Jati masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh ya. Malam hari ini kita bahas soal rumah idaman dan rumah yang nyaman. Pasti Anda punya cerita sendiri dan versi Anda sendiri. Buat Anda yang pengen cerita, di nomor telepon kita ya, di 0811-682-1036 atau di 0651-4-1036. Dan buat rekan Jati juga yang pengen lagunya diputer ya, bisa juga request ke kita, jangan malu-malu. Oke, rekan Jati, kalau misalnya kita bicara soal rumah idaman ya, memang tidak hanya tentang siapa isi rumahnya, berapa ruangan, siapa aja yang tinggal di sana gitu ya rekan Jati, tapi juga ternyata cat rumah itu punya makna tersendiri ya. Ada putih yang berarti bersih dan lega, biru menenangkan pikiran, hijau sejuk dan dekat dengan alam mungkin ya, ataupun kuning ceria dan hangat, dan abu-abu yang terkesan modern, elegan, coklat, hangat. Oh, kalau misalnya dibacain semua lumayan ya. Tapi mungkin untuk rumah yang nyaman versi Anda, Anda bisa cat rumah Anda sesuai dengan warna yang Anda sukai ya tentunya ya rekan Jati ya. Oke, rekan Jati yang pengen cerita ya dan cerita ke kita definisi rumah yang nyaman bagi Anda, bisa langsung aja di nomor telepon kita di 0811-682-1036 atau di 0651-4-1036. Yuk kita dengerin salah satu cerita dari pendengar kita ya rekan Jati ya. Itu kan yang kau mau. Ya, assalamualaikum, selamat malam.
1: Selamat malam Kiki.
0: Halo, dengan siapa dan di mana ini?
1: Dengan Fitri Gi di Darussalam.
0: Oh, Kak Fitri di Darussalam ya.
1: Iya, betul.
0: Gimana kabarnya hari ini, Kak?
1: Enggak salah lagi.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Agak kurang sehat dikit, karena terlalu capek banget kerja gitu, Gi.
0: Oh, ya sudah, cepat sembuh ya, Kak ya.
1: Enggak, sakit-sakit gitu juga, sakit badan doang gitu kan.
0: Oh, sakit-sakit
1: jadi,
0: biasa.
1: Enggak capek. Iya, sakit kecapean gitu.
0: Oh, yaudah. Kami doanya biasa aja ya kayak berarti.
1: Iya. Tapi enggak apa-apa, tadi habis salat Isya, ngaji beberapa ayat ya, berdoa kayak Masya gitu. Ya udah, gitu.
0: Masyaallah.
1: Kalau kami enggak pernah tinggal salat gitu.
0: Alhamdulillah.
1: Makanya rezeki kami lancar-lancar.
0: Alhamdulillah. Kak, mungkin terima kasih Kak ya udah menelpon ya. Kak, Kak Fitri, kita tema hari ini kita lagi ngobrol soal rumah yang nyaman dan juga rumah impian. Untuk Kak Fitri sendiri, definisi rumah yang nyaman dan impian apa itu, Kak?
1: Kalau rumah nyaman itu kan misalkan gak ada orang ketiga gitu ya, Gi ya.
0: Oh,
1: gitu.
0: Oke.
1: Okay. Karena kan kalau ada orang ketiga tuh sulit juga untuk kita mempercayai gitu kan. Apa?
0: Orang ketiga atau misalnya, tiga orang dalam rumah gimana itu, Kak, maksudnya?
1: Misalnya orang ketiga tuh kayak pembantu gitu.
0: Oh,
1: atau apa gitu ya, Gi.
0: Gitu.
1: Kita nggak bisa mempercayai orang sembarangan gitu, Gi. Kita harus lihat juga gitu, Gi. Gitu.
0: Oke. Okay, oke.
1: Okay. Harus teliti dengan apa yang
0: siapa
1: kita,
0: yang di rumah kita
1: atau,
0: ya.
1: Jangan sampai nanti udah nyolong punya kita tapi nggak ngaku, nggak jujur kan sama juga gitu ya.
0: Oke, okay, berarti rumah yang nyaman yang memang orang yang kita kenali dan kita percaya, Kak ya. Kalau ya, rumah idaman betul, versi betul. Kak Fitri apa? Rumah idaman.
1: Halo.
0: Halo, Kak. Halo.
1: Halo, Gi.
0: Iya, kalau ya, versi Gi. Kak Fitri rumah idaman seperti apa, Kak Fitri?
1: Kayak rumah minimalis kayak gitu. Tuh minimalis.
0: Oh, rumah yang kecil ya bentuknya ya, tapi
1: rumah,
0: nyaman.
1: Tapi mewah.
0: Oh, rumah mewah. Kecil tapi mewah. Oke. Okay. Iya, punya seleranya.
1: Apa ya? Iya, pokoknya selera kita kan masing-masing.
0: Iya, betul. Pokoknya oh, rumah kecil tapi mewah. Oke. Okay. Luar biasa. Pengen dengar lagu apa Kak malam hari ini, Kak?
1: Tadi udah 19 sudah ya?
0: Sudah.
1: Apa tadi? Judulnya tadi?
0: Risalah Hati.
1: Aku mencinta. Ya. kami dari Rini Idol ada enggak?
0: Rini Idol. Oke, judulnya apa, Kak?
1: Aku bukan boneka. Boneka ada enggak?
0: Oke, nanti kita coba cariin ya lagunya ya buat kakak ya.
1: Kalau nggak ada, ya udah diganti aja.
0: Mau ganti apa kak?
1: Agnes Monica tanpa kekasihmu ya. Apa tuh? Di mana letak surga ini?
0: Oke, oke. Nanti kita coba cari kak ya.
1: Apa ya judulnya tuh Gi?
0: Mungkin kita bisa cari dulu kak nanti. Kita tanya ke Agnes Monikanya. Oke, kalau salam-salamnya kak mau salam ke siapa?
1: Salam buat semuanya ya, ya.
0: Semua ya. Cepat sehat ya kak ya.
1: Ya kita sehat dan salam buat salam.
0: Iya.
1: Apa? Kenapa?
0: Cepat sembuh ya. Amin.
1: Terima kasih ya Gi.
0: Iya.
1: Yang penting semangat.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Terima kasih dan terima kasih Gi. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, rekan Jati. Kak Fitri agak sedikit berbeda ya. Kalau misalnya versi dari Kak Fitri itu rumah idaman adalah rumah kecil tapi mewah. Dan juga rumah yang nyaman adalah rumah yang tidak ada orang ketiga. Bukan berarti tiga orang tuh gak nyaman ya. Tapi ya tentu ya cerita punya, kita semua punya ceritanya masing-masing ya. Untuk Kak Fitri nanti lagunya kita tempatkan di beat yang oke ya kak ya, mungkin nanti kita cek dulu untuk lagu Agnes Monikanya. Tapi sebelum itu, rekan Jati buat Anda yang pengen cerita juga ataupun request nomor bagus versi Anda, bisa langsung aja di nomor telepon kita di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36. Buat Anda yang sudah selalu konsen, terima kasih banyak dan tetap dengarkan kita di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: seorang ayah dan ibu sanggup merawat banyak anak. Namun tidak semua anak mampu merawat kembali orang tuanya ketika mereka sudah mulai menua. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026. Dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Batu Lumbata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 082286109331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.
2: 103,6 Jati FM.

Ya, Rekan Jati masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Tentunya masih menemani Anda sampai di jam 10 ya, 30 menit membersamai Anda. Buat Anda yang pengen cerita atau request nomor bagus, bisa langsung di nomor telepon kita di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36. Iya, tentunya Rekan Jati, rumah itu tidak hanya menjadi tempat yang nyaman ya, tapi tempat kita untuk meningkatkan rasa syukur, serta bisa tempat yang jadi kita untuk investasi jangka panjang ya. Wah, kenapa tuh investasi jangka panjang? Karena memang dengan rumah yang nyaman, tentu Anda berarti memperbaiki kualitas hidup ya Rekan Jati ya. Dan sebaiknya rumah memang adalah tempat di mana Anda menjadi diri sendiri tanpa harus bertopeng ya, tanda kutip ya, untuk menjadi orang lain. Karena mungkin di rumah lah tempat Anda yang mungkin berekspresi atau sebagainya. Walaupun ya Rekan Jati ya, tidak semua orang berada di rumah yang nyaman, tapi memang rasa nyaman itu akan datang dari Anda sendiri. Rekan Jati, kalau buat Anda yang ingin bercerita ya, bisa di nomor telepon kita di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36. Dan tentunya cerita Anda akan selalu sangat menarik buat kita. Selalu konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Ya, rekan jadi masih di 103,6 JTFM The Heart of Banda Aceh. Ari Lasso ya, mengejar matahari ya. Sepertinya kalau misalnya dengar lagu ini kayaknya memang tepat ya. Mengingatkan kita dengan rumah ya. Karena memang lirik-liriknya banyak sekali pernyataan-pernyataan tentang rasa nyaman, rasa tidak ingin berpindah. Dan tentunya rekan Jati, ternyata rasa nyaman di rumah itu bukan hanya soal perasaan saja. Ada banyak penelitian ya yang menunjukkan bahwa lingkungan rumah yang nyaman memang sangat-sangat berpengaruh besar terhadap kesehatan fisik dan juga mental kita. Dan rumah yang nyaman memang dapat mengurangi stres. Penelitian menunjukkan bahwa lingkungan rumah yang rapi, tenang, dan mendukung dapat menurunkan tingkat stres. Sebaliknya, rumah yang berantakan dan juga penuh konflik justru meningkatkan hormon stres atau kortisol ya. Dan penting sekali untuk Anda memperhatikan pencahayaan alami yang membuat suasana hati Anda lebih baik. Paparan sinar matahari di dalam rumah juga bisa membantu kita mengatur jam biologis dalam tubuh atau meningkatkan mood. Orang yang tinggal di rumah dengan pencahayaan alami yang cukup cenderung memiliki kualitas tidur yang lebih baik dan lebih produktif. Dan tentunya ya rekan Jati ya, mungkin seperti cerita dari Kak Zu ya, soal keberadaan ibu dan ayah yang di rumah, kehadiran keluarga atau orang terdekat tentu meningkatkan kebahagiaan. Sebuah studi tentang kebahagiaan jangka panjang menemukan bahwa hubungan yang hangat dan suportif di rumah merupakan salah satu faktor terbesar yang mempengaruhi masa depan dan kebahagiaan seseorang. Ya itu tadi tentang rumah ya rekan Jati ya. Masih menemani Anda 30 menit ke depan. Buat Anda yang ingin cerita ataupun request lagu ya atau nomor bagus, bisa langsung saja di nomor telepon kita di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36. Ada B.O.B ya, Nothing On You ya, kalau kata Bang Ferry untuk Kak Zu yang tadi, seperti request Kak Zu yang minta lagu ini. Katanya lagu ini menggambarkan perasaan Bang Ferry ke Kak Zu ya. Oke, rekan Jati, selalu konsen di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, rekan Jati masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh ya. Ada Jazz Bersamamu ya, yang mungkin lagu ini terdengar spesial di telinga Anda ketika pertama kali mendengar. Anda langsung ingat seseorang, kira-kira siapa ya rekan Jati ya. Dan kalau dari cerita Kak Fitri tadi, rumah itu tidak hanya soal kenyamanan aja ya, tapi soal kepercayaan di dalam rumah itu rekan Jati. Dan tentunya rekan Jati, mungkin kan rekan Jati ya, banyak sekali yang kita mengira bahwa aku sukanya di rumah aja karena aku introvert gitu ya. Ternyata bukan karena introvert aja rekan Jati, tapi ada fakta psikologi yang menarik bahwa psikologi lingkungan menjelaskan bahwa rumah yang nyaman dapat menjadi safe haven atau tempat perlindungan emosional kita. Jadi memang bukan serta-merta ya Anda sering di rumah terus Anda mungkin mengira diri Anda introvert gitu ya, tidak suka berinteraksi sama orang luar. Tapi ternyata keinginan Anda untuk pulang ke rumah karena rumah itu juga menjadi safe haven atau tempat perlindungan emosi Anda. Ketika seseorang merasa aman dan diterima di rumah, tingkat stres cenderung menurun dan kesejahteraan psikologis meningkat. Iya, namun betah di rumah juga berbeda dengan menghindari dunia luar ya rekan Jati ya. Orang yang sehat secara psikologis tetap mampu bersosialisasi dan juga beraktivitas seperti biasa. Tetapi memilih rumah sebagai tempat terbaik untuk beristirahat dan memulihkan energi juga. Wah, menarik ya rekan Jati ya. Tentu juga ada beberapa ciri-ciri ya yang menandakan bahwa Anda betah di rumah Anda. Yang pertama adalah merasa rumah adalah tempat yang paling aman, tidak mudah merasa bosan saat sendirian, dan juga rumah menjadi tempat mengisi ulang energi. Setelah beraktivitas atau bertemu banyak orang, Anda merasa lebih segar dan tenang ketika Anda kembali ke rumah. Ya, penting sekali ya membangun ruang ataupun rumah yang bukan hanya bangunan tetapi tempat yang menyimpan kenangan, rasa aman dan dukungan emosional ya untuk diri Anda ya. Dan Anda dapat membuat rumah Anda menjadi ruang untuk Anda berekspresi seperti hobi gitu ya, atau buat studio sendiri ya, studio musik sendiri ataupun lapangan bola dalam rumah gitu ya. Atau hanya sesimpel tempat Anda untuk ngopi, duduk gitu ya, untuk mengurangi aktivitas Anda di luar mungkin ya. Dan juga tentunya rumah bisa menjadi tempat untuk Anda buat lebih fokus dan produktif juga. Iya, ada Sal Priadi rekan Jati ya. Ada titik-titik di ujung doa yang akan menjadi lagu pengantar sebelum Gigi pamit dari ruang dengar Anda. Selalu konsen di 103.6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Ya, rekan Cherry, tidak terasa ya Gigi sudah menemani Anda sampai di jam 10 malam hari ini. Dan sudah saatnya Gigi menutup program Star Night 17 Juni 2026. Soul Brady ada titik-titik di ujung doa spesial untuk Budi yang sudah selalu konsen ya di radio kita. Dan untuk rekan Jati yang lainnya, semoga istirahat Anda menjadi istirahat yang membuat Anda kembali bangkit ya, atau kembali menjadi lebih baik di hari esok. Sudah waktunya Gigi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Star Night berikutnya.

kamu tidak butuh uang untuk membantu orang lain. Yang kamu butuhkan hanyalah hati yang tulus dan peduli untuk meringankan beban mereka yang sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Medan nomor 57 Mibo Banda Aceh 103,6 JT AFM The Heart of Banda Aceh. Selamat malam rekan JT. Senang sekali kembali Ferry nemenin Anda untuk zona apa ceritanya di 17 Juni 2026 dan seperti biasa bakal nemenin Anda sampai tengah malam nanti.

0: Sayangi keluargamu, karena dari merekalah kita belajar tentang kasih sayang. Keluarga adalah rezeki yang tidak ternilai harganya. Jaga mereka dan cintai mereka sepenuh hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM

103,6 menjadi FM di Harum Bandi Aceh. How deep is your love, rekan jati? Ya, serius gak sih kita mencintai seseorang tuh cuma buat ngisi kekosongan hati aja? Tapi yang namanya rasa di hati tuh susah banget kalau emang cuma numpang singgah, datang dan pergi doang. Pasti bakal banyak momen dan banyak kisah-kisah yang terjadi ketika kita benar-benar ngalamin yang namanya jatuh cinta atau perasaan yang pekat di dalam hati gitu kali ya. Yang pernah Anda alami pasti semuanya ya, walaupun sudah berlalu pasti pernah tersisa kenangan-kenangan beberapa momen yang susah dilupain. Satu lagu manis nih dari trio bersaudara Bee Gees, How Deep Is Your Love. Kayaknya ini benar-benar salah satu anthem buat acara weddingan ya, lagu-lagu romantis nih rekan jati, atau buat Anda yang lagi baper di dalam hatinya, dengerin lagu ini malam-malam pasti enak banget nih ya. Oke, ketemu lagi kita di program Apa Ceritanya bersama saya. Kayak biasa, zona ini bakal muterin nomor bagus di era 80-an sampai awal tahun 2000-an, nemenin istirahat malam Anda dan nemenin kemaleman ya, gak keseharian, kemaleman Anda di sampai jam 12 malam nanti. Nemenin lagi scroll Instagram, TikTok dan lain sebagainya, atau bahkan mau sambil nunggu pertandingan sepak bola Piala Dunia nih yang bentar lagi jam berapa ya, jam 12 kayaknya ya, Portugal bakal main nih rekan jati. Banyak penontonnya malam ini pada pengen langsung nyaksiin Cristiano Ronaldo kayaknya. Oke, buat teman-teman yang mau request nomor bagus favoritnya 0651410136 atau 0811862106. Tadi kalau udah request sama Gigi lagunya agak kenceng-kenceng bikin semangat, kali ini kita coba pelanin tempo lagu-lagu kita buat menjaga mood istirahat kita jadi lebih enak pastinya. Oke, masih di lagu lagu-lagu romantis nih rekan jati, masih di era yang sama. Kali ini saya bakal muterin salah satu penyanyi rock sebenarnya, tapi dia sukses ngebawain beberapa lagu romantis yang bikin orang tuh gak nyangka bahwa dia adalah seorang penyanyi rock rekan jati. Kali ini Bryan Adams bakal menemani kita dengan Barbara Streisand lewat sebuah lagu I Finally Found Someone Special untuk Anda. Jangan kemana-mana, konsen terus bersama saya di Apa Ceritanya. Tetap konsen di 103,6 JT FM.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: 103,6 Jati FM.

Masih di Slash 3,6 GDFM, You've Got The Way. Oh ya, salah satu lagu Sinead Twin yang masuk di original soundtrack Notting Hill. Rekan jadi, di Notting Hill ini banyak lagu-lagu yang enak didengerin sampai sekarang. Salah satunya lagu You've Got The Way miliknya Sinead Twin. Kemudian ada When You Say Nothing At All juga, Ronan Keating. Dan kayaknya bener sih lagu-lagu yang enak bikin film jadi lebih masuk ya buat ditonton. Gitu juga sebaliknya. Gimana kalau dulu tuh sempat di tahun 1990-an akhir tuh ada beberapa lagu yang emang identik sama soundtrack filmnya. Kayak di tahun 98 nih ada Armageddon dengan lagu I Don't Wanna Miss A Thing dari Aerosmith, Rekan Jati. Kemudian ke 97 yang paling ikonik pasti Titanic, My Heart Will Go On, yang udah pasti banyak didengerin sama berbagai kalangan dan usia, Rekan Jati. Bahkan ada yang gak tahu judul lagunya tapi taunya itu lagu Titanic. Ya, Celine Dion ya. Tadi udah kita putarin lagu Celine Dion juga, dan lagu-lagu lainnya juga udah kita siapin buat Anda sampai jam 12 malam nanti. Kayak biasa, lagu-lagu yang bikin memori kita inget balik nih sama masa-masa sekolah dulu mungkin, ya masa-masa muda dulu ya, atau bahkan sama masa-masa di mana kita tuh sedang melewati fase remaja, Rekan Jati. Ya, banyak nomor-nomor bagus udah saya siapin pokoknya. Gak cuma dari dalam negeri, dari mancanegara juga bakal saya siapin spesial untuk Anda sampai nanti jam 12 malam. You got Selamat malam buat yang udah gabung via WhatsApp. Ada Bu Dewi. Assalamualaikum Ferry. Waalaikumsalam Bu Dewi. Bu Dewi malam ini pengen diputarin lagu Firehouse, Alif, My Love For You. Ya, salamnya buat Ais di rumah. Semoga cepat sembuh dan sehat kembali. Amin. Emang sakit apa Ais, Bu Dewi? Saya sering ngeliat foto Ais di story Bu Dewi ini. Dan salamnya buat saya. Makasih Bu Dewi, buat Isan, buat Pak Erik, buat Kak Yasmin, buat semuanya. Semoga sehat selalu dan murah rezekinya, amin. Makasih banyak ya. By the way, Ais sakit demam. Semoga cepat sembuh, kita doain ya. Semoga bisa beraktivitas seperti sedia kala. Ais udah libur sekolah belum, Bu Dewi? Soalnya saya ngeliat beberapa kali Ais aktif di kegiatan sekolah ya. Tapi kalau ngomongin demam, kan jadi saya baru sembuh beberapa hari yang lalu. Kalau demam penyakit yang kayaknya semua orang pernah rasain lah, dan gak enak banget nih. Bahkan laki-laki, ada pepatah tuh, laki-laki sakit yang lain masih kuat, tapi kalau sakit demam rasanya nyawanya tinggal di ujung tanduk nih. Bener gak, Rekan Jati? Ini buat yang cowok-cowok ya, pernah pasti pernah dengar istilah laki-laki tuh udah luka parah, sakit, kecelakaan, bagaimana masih bisa berdiri, masih bisa bangun, masih bisa ketawa-ketawa. Tapi kalau demam, puyeng di kasur doang, lemes, mau ngapa-ngapain gak bisa. Tapi ya gimana, itu sebuah penyakit yang gampang nularnya juga, Rekan Jati ya. Dan gampang sembuhnya juga kalau emang gak perlu minum obat. Beberapa orang tuh banyak yang sembuh dari demam tanpa minum obat, cuma modal istirahat dan tidur doang, Rekan Jati ya. Apalagi buat teman-teman yang sering aktivitas di luar, berkeringat karena matahari, kayaknya bakal lebih cepat sembuh nih. Oke, buat Ais sekali lagi kita doain semoga lekas sembuh, dan lagunya Firehouse langsung kita hadirkan untuk Bu Dewi. Jangan kemana-mana.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Siap untuk membuka pintu masa depanmu?
2: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
1: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
2: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
1: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
2: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget, mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
1: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
2: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
1: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
2: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Batok Ulung Bata, Kota Banda Aceh.
1: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 082286109331.
2: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
1: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
2: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.
0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Buenas tardes, gratis tiga kemanam jadi AFM. Bon Jovi, she's mystery rekan jati ya. Ngomongin wanita kayaknya emang banyak misteri rekan jati, susah ditebak. Dan kadang emang apa yang diinginkan tuh gak sesuai dengan apa yang dikatakan. Bukan karena perkataannya gak sinkron sama ketindakannya ya. Karena beberapa wanita tuh emang mereka tuh gak suka ngomong langsung keinginannya apa rekan jati ya. Jadi kadang cuma ngode-ngodein aja, kadang ngatain terserah, ngatain iya padahal gak setuju rekan jati. Makanya tuh Bon Jovi bikin lagu yang satu itu, yang satu ini ya, karena memang banyak teka-teki dalam diri seorang wanita. Apakah Anda salah satunya? Tapi bener, tapi gak semua lah. Bisa dikatakan iya, bisa dikatakan enggak juga nih rekan jati ya. Oke, langsung kita angkat telepon buat Anda yang mau gabung request malam ini. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum Fitri.
0: Halo Fitri.
1: Iya.
0: Halo. Halo Fitri. Halo. Ayo, kemana Fitri nih? Halo Fitri. Hai, mana Fitri? Cuman manggil doang. Oke, boleh dicoba lagi ya Fit di 0651 410 38 atau 0811 682 1036. Kita angkat telepon berikutnya kalau gitu deh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Winarso.
0: Ah, oh, Mas Winarso di Pemalang, Jawa Tengah.
2: Betul
0: sekali. Teman saya dari jauh nih. Lagi ngapain nih, Bang Winarso?
2: Ya biasa, lagi tiduran aja.
0: Lagi tiduran. Nunggu Piala Dunia bentar lagi.
2: Yoi, pastinya.
0: Jagoin siapa nih? Kau boleh tahu.
2: Kalau aku gak tau kenapa aku pengen Jepang ya.
0: Kenapa pengen Jepang?
2: Ya pengen gak difavoritkan tapi.
0: Tapi emang
2: Jepang itu menurut aku ini ya apa? Gak terlalu neko-neko juga.
0: Benar.
2: Pas pelepasannya juga biasa aja seremoninya. Terus apa ya? Menurut aku itu Jepang itu patah untuk menjadi percontohan ya. Apalagi kemarin pas Piala Dunia kan dia bawa ini sendiri ya, kantong sampah sendiri. Terus pas di akhir laga itu membersihkan stadion juga gitu.
0: Iya, bener sih, dapat beberapa berita tuh ngabarin mereka tuh bersihin locker roomnya sendiri ya gitu. Terus pas lawan Indonesia ngeri sih mainnya ya bang. Memang ngeri sih.
2: Kalau mainnya sih ya ibaratnya kalau Jepang itu menurut aku apa ya, walaupun gak dijagokan tapi dalam hal mungkin secara anu kesatria kali ya.
0: Iya.
2: Mungkin dia bisa menjadi percontohan untuk klub-klub apa negara-negara yang lain di saat yang lain mementingkan sendiri. Tapi Jepang itu
0: benar-benar ya.
2: Yes, pokoknya mantep lah.
0: Samurai biru. Kolektif lah pokoknya ya. Saya penasaran juga Jepang ntar kalau main kita nonton lah ya. Malam ini Portugal dulu deh ya.
2: Ya.
0: Oke.
2: Portugal.
0: Mau diputerin lagu apa nih Mas Winarso?
2: Aku pengen ini apa? I Believe in You.
0: I Believe in You dari Vince Gill. Itu I Still Believe in You ya.
2: Celine Dion.
0: Oh, Celine Dion
2: featuring Ildivo.
0: Oke, Ildivo, I Believe in You. Ditunggu, saya bakal puterin bentar lagi. Mau salam-salamin nih, silakan.
2: Salam buat tadi yang merasa siapa?
0: Fitri, udah masuk mati teleponnya.
2: Oh. Mungkin pegangannya kurang kenceng kali ya.
0: Iya. Merosot deh dia ke bawah. Nanti dicoba lagi lah.
2: Sedia. Aduh. Ini siaran sendiri.
0: Saya sendiri.
2: Kayak ada temannya.
0: Malam ini sendiri dulu deh. Besok baru berdua lagi.
2: Mantap. Mantap loh.
0: Oke. Buat siapa lagi salamnya?
2: Thank you.
0: Thank you, makasih.
2: Sampai semuanya aja.
0: Oke, okay, makasih banyak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Makasih buat Mas Mina Winarso di Pemalang Jawa Tengah, teman jauh rekan Jati. Ya saya salut sama beliau ini selalu dengerin Jati FM. Padahal di Jawa Tengah banyak radio lain. Tapi bener ya kalau ngomongin bola, untuk tahun ini pertama kali tiga negara dan pertandingannya tuh lebih dari sebulan rekan Jati. Biasanya sebulan kurang kan, karena emang kuotanya ditambah lebih banyak. Jadi pertandingannya juga lebih lama dan juga banyak kejutan-kejutan dari negara-negara yang emang di Piala Dunia sebelumnya nggak diunggulkan kayak Jepang yang disebutin oleh Mas Winarso tadi. Oke, kita angkat telepon berikutnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sudah saya duga kalau 0651 pasti Kak Cika nih.
3: Iya deh.
0: Gimana? Udah sehat? Udah pulih suaranya?
3: Belum nih, masih kurang juga sih. Aduh. Tapi udah lumayan deh.
0: Kerja keganggu gak sih Kak kalau kayak gitu ngobrol?
3: Terganggu banget gue, terganggu banget.
0: Jadi gimana? Lip-sync gitu?
3: Ya udah, ini aja bahasa isyarat aja.
0: Kita harus ini ya, harus komunikasi kan. Jadi gimana dong kalau gitu?
3: Aduh, enggak tahu bilang deh, ini aja di presentasi gitu aja. Disuruh sama. Asisten kan aja.
0: Kasihan. Masih begadang.
3: Ini kan mau nunggu nanti jam 12.
0: Sudah saya duga, Cristiano Ronaldo.
3: Iya, kan sih memang dari dulu suka gitu, bola gitu.
0: Piala Dunia pertama tahun berapa nonton?
3: Tahun berapa ya? Di waktu-waktu Brazil gitu deh.
0: Waktu Brazil juara 2002.
3: Oh, pokoknya kayak gitu deh, yang suka nonton Piala Dunianya, yang puasa-puasa gitu kan.
0: Oh, puasa-puasa. Oke.
3: Yang ingat, gue gitu deh.
0: Tapi malam ini, daripada besok masih harus bersusah payah ngejelasinnya, mending gak usah begadang deh.
3: Tapi gimana ya, hobi gitu ya. Tadi udah tidur bela-belain.
0: Aduh. Sebelum begadang ada persiapan gak Kak? Tidur dulu abis isya?
3: Iya tadi abis sholat isya kan. Abis sholat isya kakak kan tidur dulu deh satu jam lebih lah pokoknya kan. Terus pas jam 11-an gitu kebangun gitu. Pas juga ya jam 12.00 jam 00 kan Portugal lawan Amai gitu kan.
0: Tau-taunya udah capek begadang, Portugal kalah.
3: Ih, jangan deh.
0: Tapi mudah-mudahan menang ya.
3: Iya, tapi kan emang kakak sih jagoannya dulu emang Portugal sama Brazil, kalau enggak Prancis gitu kan.
0: Iya. Saya sebenarnya enggak ngejagoin Portugal, tapi pengen aja lihat Ronaldo yang angkat piala, biasa lu aja.
3: Karena Ronaldo tuh kayak keren banget gitu ya.
0: Benar. Karena dia pernah ke Aceh ya.
3: Iya, kalau cewek-cewek kan suka banget ya. Kalau dulu ya, dulu kan kalau Ronaldo itu kan paling keren gitu kan, mainnya waktu angkat-angkat tangan piala gitu kan, keren banget ya. Keren
0: waktu dulu ya. Waktu dulu dia ke Aceh kan abis tsunami tuh.
3: Iya, kan? Ini ya anak-anak angkatnya ya. Bener. Gimana tuh?
0: Saya Kiren, tuh ya? Iya, saya tuh dulu ngirainnya Ronaldo Brazil, Ronaldo botak gitu kan. Diajak sama teman-teman, yuk lihat Ronaldo yuk. Oh, Ronaldo mana? Ronaldo Cristiano. Ah, Ronaldo yang mana tuh? Bukan Ronaldo Brazil. Totonya sekarang dia lebih terkenal dari Ronaldo Brazil. Nyesel deh saya enggak lihat.
3: Itu lah makanya seri itu kalau dibilangin percaya deh karena bukan mimpi tuh ya kan.
0: Iya. Fakta ya. Siapa yang nyangka dia lebih terkenal sekarang ya. Waduh, tahu gitu saya nonton deh.
3: Oke. Okay. Makanya.
0: Ya udah berarti jangan lupa ini dong, minum obat apa kek.
3: Iya udah deh. Maka kan udah minum apa itu yang kemarin malam juga sambung lagi gitu kan. Tapi kemarin-kemarin tuh emang gak keluar suara kakak tuh gak keluar gitu. Memang gak keluar sama sekali gitu. Karena itulah ya, jangan makan yang dingin-dingin.
0: Minum makan.
3: Makan kan makanan yang dingin-dingin tuh dalam kulkas kita ambil. Karena kan mau nonton gitu ya udah makan, jangan ngantuk kan. makan gitu. Eh, pagi-paginya, aduh suaranya kenapa nih kok gak ada lagi.
0: Aduh, besok kayaknya hilang lagi nih suaranya nih.
3: Tapi insya Allah mungkin besok udah agak sedikit mendingan lah. Karena dari kemarin itu udah gak keluar, tapi ini hari keluar gitu.
0: Oh,
3: Alhamdulillah. Gitu kan. Ibaratnya ngerberi nih, beri.
0: Asik. Yaudah, oke deh. Selamat menunggu bola kalau gitu. Mau diputarin lagu apa sambil nungguin?
3: Iya, kan lagu apa ya? Apa ya lagu yang terbaru sekarang apa ya?
0: Terbaru.
3: Yang melo-melo gitu.
0: Indonesia ya?
3: Bukan, yang ini aja. Yang manca aja.
0: Manca apa?
3: Apa yang ada yang baru, yang terbaru gitu?
0: Saya nggak tahu kalau baru nih, Kak. Biasa penyiar-penyiar sebelum saya nih yang pinter. Gigi tahu tuh, saya nggak tahu nih.
3: Oh, nggak ada ini. Nggak ada tanggal lagunya gitu.
0: Ada sih. Atau... atau yang lain aja deh, yang lain aja deh.
3: Oke deh, kalau gitu yang ini aja. Dia anak Twain ya?
0: Shania Twain, yang mana?
3: Apa namanya tuh, Pak?
0: Shania Twain.
3: Oh, Shania Twain. Aduh.
0: Yang mana?
3: Yang ini, yang melo aja deh. Karena kalau Kak bilang kali gak ada ya.
0: Oh gitu, yaudah saya pilihin aja ya.
3: Yang melo, yang apa yang ada yang melo? Coba bilangin dulu judulnya.
0: Yang melo, From This Moment udah paling bagus kayaknya sih.
3: Oh, udah deh, itu aja.
0: Itu aja ya.
3: Karena punya momen yang terindah mungkin ya.
0: Asik. Oke, okay, udah saya.
3: Piala dunia korban gitu.
0: Korban.
3: Oke, okay, Devin, selamat tugas ya. Aku nggak bilangin siapa-siapa semuanya.
0: Oke, okay, makasih.
3: Kita include-kan aja deh ya.
0: Sip, okay. sip.
3: Semangat terus ya, nunggu piala dunianya.
0: Habis.
3: Habis
0: suaranya. Makasih ya.
3: Oke okay, deh, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Kak Cika yang udah gabung. Fitri nelpon lagi, tapi kenapa nggak angkat? Saya lagi nelpon sama Kak Cika tadi, Fitri sama Bang Winarso juga ya. Jadi bentar lagi ya, kita angkat telepon dari Fitri nih ya. Oke, tadi Kak Cika juga sempet nge-request Shania Twain. Sebenarnya sih cara penyebutannya tuh bukan Shania Twain, rekan. Jadi saya juga baru-baru tahu sebenarnya Shania tuh cara penyebutannya benernya adalah Swania nih ya. Jadi kalau kita bacain bahasa Indonesia ya emang Shania, tapi dia sendiri juga ngejebutin nama dia tuh Swania Twain. Nah, lagunya bakal kita puterin bentar lagi, dan Bang Mas Winarso juga ngasih rekomendasi Swania Twain tuh yang paling enak kalau yang melo When You Kiss Me. Bener sih ya. Kayaknya When You Kiss Me aja deh kita puterin. Tapi ada nggak ya? Bentar lagi kita cariin dulu. Kalau nggak ada ya udahlah, From This Moment aja. Oke, satu nomor bagus nih, spesial buat Mas Winarso, I Believe In You. Dari Celine Dion featuring El Divo. Jangan kemana-mana.

0: Lagu spesial buat Kak Cika di Lampineng akan jadi lagu rekomendasi dari Mas Winarso nih ya. Wah, mantep lagunya, mantep, bener-bener mantep. Kalau ngomong sini Twin sih emang kita udah ketebak langsung ketika dia mulai kata pertama di lirik lagunya. Suaranya tuh bener-bener khas banget rekan jati, yang emang penyanyi lain tuh gak ada yang semirip dan punya karakter sama kayak dia. Kita kok dengerin lagu-lagu lain mungkin ya ada salah-salah ngira kalau ini lagu penyanyi lain, padahal penyanyi yang ini rekan jati. Tapi kalau Shania Twain emang ketahuan sih kalau lagu yang dia nyanyiin tuh bener-bener suaranya, dan kalau dinyanyiin sama orang lain udah ketebak kalau itu bukan lagu yang dia nyanyiin ya kan jati. Ngerti gak sih? Ngerti lah ya, pasti juga teman-teman ngerasain yang sama tuh ya kan jati. Oke, buat teman-teman yang masih mau bergabung via telepon, kita masih buka line telepon di 0651410 36 atau 0811 682 1036. Oke, kita angkat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oh, masuk lagi. Kenapa?
1: Ya, ada enggak tahu ada yang tolak Fitri tuh. Mas Kogoso tuh kayaknya tolak Fitri. Sakit rasanya.
0: Tolak. Emang bisa lagi nelpon kayak gini tiba-tiba ditolak sama orang. Saya belum tahu.
1: Enggak tahu, makanya jatuh Fitri kayaknya tadi waktu ditolak sama Mas Kogoso.
0: Oh, ditolak sama Mas Winarso, keprosok ke bawah ya.
1: Oke. Kali masih dosa.
0: Aduh, kayak udah akrab aja ya kalian ya, udah kenal ya. Oke, lagi sibuk apa Fit di jam-jam hampir tengah malam kayak gini?
1: Tadi lagi tengok-tengok apa tuh lagu-lagu MBG sekarang itu, Mary, okay. Yang lagi viral.
0: Please deh, jangan dibahas deh, tolonglah ya. Gak ada kesibukan lain apa selain ngurusin lagu-lagu kayak gitu, Fit, ya ampun.
1: Iya, apa bukan tadi, Instagram.
0: Ya, di pulang kerja jam berapa tadi?
1: Pulang kerja, jadi jam berapa ya? Jam 6 sore, jadinya, pokoknya agak kelamaan di kipas, pokoknya gitu loh, Fer.
0: Kayaknya
1: gitu.
0: Emang setiap hari pulang jam 6 ya?
1: Iya, Bang, makanya sibuk kali, tapi gak apa-apa, yang nanti ada jaklinginan, nomplok, gitu ya kan, Bang Ferry.
0: Iya dong, berangkatnya jam berapa, berangkatnya?
1: Berangkatnya pagi, jam 7 udah standby di tempat kerja.
0: Jam 7? Gitu. Udah standby di tempat kerja? Iya. 12 jam
1: habis
0: dong?
1: Habis salat subuh langsung go OTW terus sana, gitu, Bang Ferry.
0: Aduh,
1: gitu.
0: Dekat rumah, jauh?
1: Gak jauh-jauh banget, cuma ya 5 langkah dari rumah.
0: Kalau 5 langkah nggak pakai banget ya, emang nggak jauh ya.
1: Kayak lagu 5 langkah ya,
0: nggak tahu saya lagu itu.
1: Oh ya,
0: lagu apa itu?
1: Ada lagu dangdut yang apa tuh, pacet 5 langkah.
0: Oh, lagu sebelah ya. Yaudah. Besok berarti masih kayak biasa ya, bangun pagi kerja.
1: Wah, masih saya sampai gitu, siap mandi, itu ganti baju, terus ya go terus gitu, pakai minyak-minyak wangian, pakai body gitu.
0: Iya. Tapi keren loh, kita respect. Pulang kerja capek-capek langsung telepon ke sini. Tadi jam 8 nelpon Gigi juga kan?
1: Gigi, ada juga.
0: Ya, masuk juga kan?
1: Enggak deh. Kenapa?
0: Masuk juga kan maksudnya?
1: Iya, selain Gigi juga masuk. Tadi kan agak lemas juga di sini tadi, Bang Ver.
0: Itu lemas.
1: Karena terlalu capek banget gitu, Bang Ver. Gimana, lemah kita bilang ya. Kalau bukan lemah lagi, bukan selalu sangat lemah gitu, Bang Ver. Gitu.
0: Jadi gimana dong, namanya aja udah dewasa, kerja pasti lelah.
1: Ya kan, wanita karir, wanita harus cari cuap sendiri untuk sesuap nasi gitu ya, kan pameran gitu.
0: Emang kenyang makan sesuap doang? Sepiring kali, jangan sesuap ya.
1: Kita kan harus bantu orang tua juga gitu ya. Bener. Harus cari nafkah untuk orang tua. Fitri, ini biar kayak gini-gini. Itu pun duit itu buat orang tua juga, bukan Fitri doang gitu ya kan.
0: Oh,
1: gitu,
0: biar
1: saling-saling berbagi gitu.
0: Saling ya, berbagi, gitu. Benar. Buat kita dibagi juga
1: karena
0: ya.
1: Karena kalau nggak ada yang orang tua yang support kita, siapa lain yang support kita ya kan?
0: Iya benar. Kalau nggak ada orang tua, siapa lagi dong ya?
1: Iya, yang supportin kita, yang semangatin kita gitu kan. Tapi Fitri kalau subuh, emang Fitri anaknya emang rajin, mager sih, bukan?
0: Muji diri sendiri.
1: Bukan memujikan diri sendiri, tapi orang tua Fitri emang aku sendiri. Makanya orang tua Fitri itu sayang sekali sama Fitri. Sayang sekali sama Fitri, apalagi Fitri rajin orangnya gitu, bagus.
0: Rajin, iya. Rajin. Oke, sip, mau dibuat.
1: Rajin anak-anak soleha gitu ya, enggak?
0: Iya. Oke lah, anak rajin mau diputar lagu apa, anak rajin?
1: Darinya Spotify udah putar belum?
0: Belum, tapi jangan droning lagi lah, masa droning terus?
1: Bukan droning, shape of my
0: ayo, shape of apa? Shape of you.
1: Shape of
0: my heart.
1: Shape of my heart. Ya.
0: Oke, ditunggu.
1: Oke. Okay.
0: Makasih Fitri udah masuk ya.
1: Iya, salam dulu lah bang.
0: Masih zaman salam-salam di 2026.
1: Please lah. Kan belum lagi.
0: Gak usah salam lagi lah.
1: Ini kan karena banyak kali ngomong, jadi kan salam juga ya harus dong gitu ya kan.
0: Dikit aja.
1: Yang pertama.
0: Ini bukan tahun 90 lagi nih, salam-salam mulu nih. Yaudah, salam-salam, buruan.
1: Iya. Ya, untuk terus yang sudah bapak sampai, kayak selalu semangat ya dalam aktivitas dan selalu dan sekolah dan berkesehatan terus buat bapak ini ya. Terus buat semuanya gitu ya, kayak selalu apa semua. Siapa yang pernah masuk bang?
0: Kazu udah masuk nih. Kazu, ucapin dong.
1: Mana?
0: Ada nih, Kak Zu.
1: Oh, buat Kak Zu juga saya selalu ya, Kak. Saya penyamun, sehat terus. Dan selalu dari kota lah, sebut warga. Pokoknya, buat Kak Zu, it's the best lah. Pokoknya, buat Kak Zu ya, selalu dari kota lah gitu ya.
0: Oke.
1: Terus buat Kak Zu juga, saya selalu buat Bang Ferry FM. Saya selalu juga. Buat Pak Budi, alias Pak Lima Sulungnya. Semoga biasa suatu lalu, Pak Lima Mida. Bang Gemaran kemana ya, Bang Gemaran?
0: Iya, coba ditanyain kemana. Dia kerja jam segini, Fit. Muharal tuh pulang kerjanya jam 11.
1: Terus,
0: terus dia kan belum siap-siap buat nutup klinik, buat bersih-bersih, beres-beres gitu.
1: Iya, betul. Harus apa semua gitu ya, baru nongkrong lagi denger gitu radionya ya kan, gitu. Yang penting kita semangat, apalagi tanggal 15 di ada konser The Massive gitu ya, konser. Belum semangat lagi gitu.
0: Apa hubungannya sama Muharal?
1: Di Bayangkara.
0: Oh iya.
1: Di apa tuh, acara Bayangkara di
0: makasih lo infonya ya, saya nggak mau tahu Fit, buat siapa lagi salamnya. Buat siapa lagi
1: semuanya, oke, terima kasih
0: sama-sama.
1: Terima kasih
0: Mas Ferry, assalamualaikum. Makasih buat Fitri, bercanda Fit ya. Tapi Fitri kayaknya ini udah berapa hari terus mempromosikan event konser The Massive tanggal 15 apa sih? 15 bulan depan. Kok 15 bulan ini udah kelewatan dong, Fit? Udah lewat ya. Makasih buat Fitri, lagunya Shape of My Heart. Ini lagu yang akhir-akhir ini naik kembali rekan jari karena pengguna sosial media itu banyak bikin setiap postingan story ataupun postingan reels dan apapun itu di Instagram maupun TikTok pakai sound lagu yang satu ini ya. Oke. Okay. Bentar lagi kita puterin ya, malah saya puterin duluan. Saya angkat telepon satu lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Ferry.
0: Apa kabar Kak Zu?
2: Alhamdulillah kabar baik Ciker.
0: Aduh, gimana sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat dong.
0: Suka begadang juga enggak?
2: Hah? Kak Zu paling keras bergadang sampai jam kota ini sampai jam 12 malam.
0: Jam 12 malam?
2: Iya.
0: Setiap malam sampai jam 12 atau malam-malam tertentu aja?
2: Tergantung. Kadang-kadang kayak semalam Kak Zu cepat malahan tidur. Jam 10 udah masuk kamar.
0: Kok bisa?
2: Karena cuaca dingin, habis itu ngantuk, mata ingin tidur aja.
0: Emang pagi sampai sorenya kerjanya capek?
2: Udah berapa, saya bilang hampir 1 bulan ini kalau siang tidurnya, tidur-tidur siang tapi nggak bisa lama-lama.
0: Oh gitu, nggak bisa lama-lama.
2: Kan ada yang harus saya jaga, cengkeh sayang Kak Zumo.
0: Kenapa dijaga Kak Zu?
2: Takutlah, nanti kan ada jangan tangan jahil yang ambil cengkeh aja gimana, yuk.
0: Ngambil di pohon atau yang dijemur?
2: Yang dijemur dong.
0: Oh gitu. Kenapa nggak dipasang alarm?
2: Karena pasang CCTV, tapi enggak lah.
0: Nggak usah lah, cengkeh dong. Kok dipasang?
2: Jangan salah, jangan bilang cengkeh. Sekarang oke lah. Kalau yang kemarin-kemarin itu mungkin kalau sekarang ini mungkin cuma 2 terpal atau 1 terpal, tapi kayak tahun-tahun lalu tuh sampai 5 terpal sekali
0: jemur. 5 terpal berapa duit tuh?
2: Lumayan lah, bisa lah bayar ngopi kita nanti.
0: Wow, ngeri.
2: Kita bilang-bilang aja ngopi enggak fair ya?
0: Iya bener, kita pokoknya di depan orang pura-puranya udah pernah ketemu ya. Tapi Kazu, kalau saya sih emang secapek apapun karena kebiasaan tidurnya di atas jam 12, tetap jam 12 loh. Kazu bisa jam 10 gitu tidurnya.
2: Ya, semalam karena, entah kenapa, mungkin karena cuaca bisa jadi juga ya, hujan semalam. Habis itu karena memang kemarin Kak Zu tidur siangnya kayaknya sekitar 5 menit gitu, Fe.
0: Ah, tidur siang 5 menit?
2: Ya.
0: Kok bisa?
2: Waktu mau maghribnya ada tuh, mata berat kali kan. Tapi Kak Zu gak mau tidur, soalnya kalau Kak Zu tidur lebih awal, apalagi setelah maghrib, itu pasti Kak Zu terbangunnya pasti jam 11 ataupun jam 12, nanti tuh waktu udah bangun gak bisa tidur lagi, Fe.
0: Sampai subuh.
2: Makanya Kak Zu pertahankan mata Kak Zu, enggak Kak Zu tidur.
0: Iya, benar.
2: Tadi akhirnya dari jam 9 udah mulai, aduh mau tidur. Alah, sebentar lagi. Akhirnya enggak sanggup tahan lagi, jam 10 kurang lah.
0: Jam 10 kurang. Tapi kalau udah di atas jam 9 udah aman lah, enggak kebangun lagi biasanya.
2: Enggak terbangun lagi, tapi alhamdulillah bangunnya pagi lebih awal lagi, lebih segar lagi.
0: Wah, saya harus belajar tidur cepat nih Kak Zu ya.
2: Tapi nggak bisa, Fer. Karena kebiasaan kita tidurnya jam 12. Tapi aja semalam si Bila komplain ya.
0: Kenapa?
2: Apa sih? Tidur jam 10 udah tidur katanya.
0: Masa komplain karena tidur cepat bukan tidur telat?
2: Apa tuh? Jam 10 udah tidur Oma nih dia bilang. Orang kita ngantuk kok.
0: Iya, Bila orang ngantuk kok dilarang Bila.
2: Iya. Soalnya gitu, sama apa? Kalau Kak Zu udah luan Kak Zu tidur, akhirnya semua tidur.
0: Oh gitu. Oh Bila lagi libur, makanya gitu dia.
2: Libur belum.
0: Oh belum.
2: Dia sendiri kan bagi rapor nanti hari Sabtu.
0: Ex-school ya, masih ex-school dia ya.
2: Gak ada ikut. Sekolahnya ex-school gak ada tuh.
0: Masa gak ada ikut sih? SMA seru ex-school loh.
2: Ada. Sampai Kak Zu bilang, kemarin ada dia pergi kan, hari apa ya. Capek aja kita pergi, kotor baju-baju aja katanya. Guru aja banyak yang gak datang katanya.
0: Bila kelas berapa sih Kak Zu?
2: Hah?
0: Bila kelas berapa?
2: Kelas 2 dia.
0: Kelas 2, oke. Ya, padahal SMA satu tuh, walaupun gak belajar, yang penting ya ketemu temen.
2: Tapi gak enak juga, gak seru juga. Gak ramai yang datang katanya.
0: Oh, Bila sekolah di Banda Aceh, makanya Bila sini.
2: Tapi jangan juga sama mamak bapaknya lah.
0: Oh iya, mama bapaknya ngikut lah ke sini.
2: Insyaallah,
0: mudah-mudahan.
2: Iya, nggak ada nyaman di sini, Fer. Aman di sini, nggak enak di sini, serba seru, semua para dibantu sama pemerintah.
0: Waduh, mantap.
2: Listrik ada yang nanggung. Tiap bulan di tabung gas juga ada yang nanggung. Alhamdulillah enak lah.
0: Enak, alhamdulillah.
2: Udah nyaman Kak Zu, lagi pula Kak Zu udah nyaman di Kota Sabang.
0: Alhamdulillah ya.
2: Ya, panas-panas Kota Sabang enggak panas-panas Kota Banda Aceh enggak sepanas Kota Sabang.
0: Benar Kak Zu.
2: Kembalikan.
0: Benar.
2: Penting Kota Sabang panas, tapi enggak sepanas di Banda.
0: Iya, benar Kak Zu. Benar banget tuh. Bingung saya, padahal yang dekat laut Sabang, tapi Banda Aceh panas banget Kak Zu.
2: Ya.
0: Pedis panasnya.
2: Contohnya kayak di rumah Mama Kak Zu kan kampung ini tuh banyak pohon-pohon. Tapi masih panas juga.
0: Iya, benar tuh. Wah, benar. Ya udah deh, Sabang aja deh, santai banget deh.
2: Ya, santai banget aja kami di sini.
0: Santai banget.
2: Jadi kalau kadang pulang ke bandar itu ada kayak mana ya? Ada keseruan lah. Kalau seru di bandar bosan juga nanti.
0: Iya, betul, betul ya. Kalau di bandar udah enggak seru lagi dong ya.
2: Iya.
0: Oke deh, Kak Zu, mau diputar lagu apa malam ini?
2: Kak Zu tiba-tiba ingat lagu nih, kayak ada lagu kalau enggak salah Kak Zu judulnya Afrika.
0: Afrika, oh Toto.
2: Toto, ya.
0: Toto, oke. Ya, Afrika.
2: Tapi agak keras, agak kencang musiknya, Vera.
0: Bisa lah, oke lah, oke.
2: Bisa?
0: Bisa. Buat okay buat Kak Zu, apa yang enggak, iya kan.
2: Iya, jangan gitu lah, naik telinga sih.
0: Jangan gitu lah, nanti yang lain juga minta.
2: Tapi kalau enggak bisa, enggak apa-apa aja Kak Zu bikin juga lagu dari Josh Baker ya. Bisa,
0: Josh Baker Selection, oke.
2: Apa itu judulnya? Ada long-longnya.
0: I've been away too long, ya. Yeah.
2: Away too long.
0: Iya, yeah, yeah, betul.
2: Ya, dibenerin aja kan kita kawan.
0: Iya, yeah, kita kesama, ya. Yeah. I've been away too long. Oke, okay, Kak Zu, makasih.
2: Sama-sama, Ferry. Kak Zu, ya, makasih banyak Ferry udah angkat telepon Kak Zu.
0: Iya dong, ya. Yeah.
2: Okay, hati-hati waktu pulang, Ferry, ya.
0: Asik, makasih.
2: Assalamualaikum, Ferry.
0: Waalaikumsalam. Wah seneng saya, Kak Zu, gak pakai salam-salam. Gimana ya Raka Jati ya? Salam-salam penting ya, tapi lebih penting gak usah salam-salam. ya terserah lah Raka Jati ya. Sebenarnya kayak salam-salam juga gak apa-apa ya, tapi kalau gak salam-salam ya lebih bagus. Gak tahu ya. Apa bener yang disalam-salamin denger? Kayak Kak Zu pernah bilang juga nih, apa bener sih yang disalam-salamin dengerin kita? Tapi ya, kalau emang nggak pasti dengerin, ya udah nggak usah. Jadi mending yang kira-kira bener-bener dengerin aja. Kayak Bu Dewi tuh denger salam-salamin yang emang udah pasti dengerin ya. Biasa Bu Dewi kayak udah semacam survei gitu. Ini yang denger jam segini nih, Kak Zu gitu, Yasmin. Jadi udah pasti lah nih. Sapa-sapa. Thank you buat Kak Zu. Jadi kita tuh jadi kayak apa ya, kayak nginget perkataan Kak Zu tuh jadi sebuah fakta yang emang gak bisa kita pungkiri nih. Contohnya kayak Banda Aceh itu panas bener, nah, gitu. Bener deh. Kalau Sabang deket laut, panasnya gak sepanas Banda Aceh yang emang perih banget kalau siang-siang, mulai dari jam 10 sampai jam 4. Waduh ya, gosong buat kita yang emang aktivitasnya di lapangan, di luar terus kan. Jadi banyak terbuang energi, dan juga teman-teman mungkin yang banyak beraktivitas di luar perbanyak minum air putih nih, karena di balik cuaca yang panas tuh bikin kita radang tenggorokan lah ya, kekurangan ion, lemas kan jati, dan juga keseringannya malamnya tuh lebih cepat capek. Abis mandi pulang sore, mandi abis isya tuh biasa lebih cepat capek. Kalau kita siangnya abis panas-panasan nih ya. Oke, telepon dari Kak Zu tadi menutup sesi telepon kita untuk malam ini. Di setengah jam terakhir saya udah siapin nomor bagus yang bakal menemani sisa-sisa perjumpaan kita di malam ini. Pastinya bakal banyak nomor-nomor bagus yang bikin suasana istirahat Anda jadi lebih enak, jadi lebih anteng pokoknya. Satu nomor bagus spesial buat Fitri, Backstreet Boys, Shape of My Heart, udah saya siapin dan tetap konsen sih.

do studio ku malam jadi FM The Heartband di Aceh. Beautiful girl, Rosemary Chan, mengakhiri kebersamaan kita untuk zona apa ceritanya di 17 Juni 2026. Makasih buat semuanya, buat anda rekan jadi udah setia dengerin program saya dari jam 10 sampai jam 12 malam nanti. Dan semoga kita semua dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan di setiap aktivitas dan hari-hari kita. Saya harus pamit di ruang tinggal anda, langsung aja di Jalan Widana nomor 57 Mibu Banda Aceh, Ferry yang bertugas send off. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat yang baik adalah mereka yang mampu hadir di saat-saat tersulit sekalipun, bukan hanya saat senang, tetapi juga ketika kita sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Cobalah duduk bersama dengan orang yang kurang mampu dan yang kurang beruntung. Karena dari situlah kita belajar menghilangkan rasa egois dan kesombongan dalam hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

semakin larut. Tak terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara untuk berjumpa.

Medan. Inilah Radio Jati FM 103,6 Banda Aceh, segera undur diri.

103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.

103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM.